0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivan Alfandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 2 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Demak Ijo, saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang cukup signifikan di jalan utama Ring Road Utara, terutama di area barat. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Kebon Agung dan juga di jalan Ngampa Kenteng atau kendaraan yang menuju ke selatan, saat ini terpantau cukup padat namun masih kondusif. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Godomanan, Sobat Fox. Pantauan lalu lintas dari ruas jalan Brigjen Katamso yang mengarah ke utara saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menuju traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas jalan Sultan Agung dan juga di jalan Panembahan Senopati saat ini terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih kondusif. Berikutnya kita menuju ke Simpang Pasar Maguwo Harjo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat, terutama kendaraan yang menuju ke selatan di ruas Jalan Raya Tajem. Terpantau adanya antrian kendaraan yang cukup panjang menuju traffic light, Sobat Fox. Sementara arus kendaraan di ruas Jalan Pasean, Jalan Sabu, dan juga Jalan Stadion saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: nggak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Akhirnya ada yang comeback sahabat Fox. Ada Tulus, Teh Hijau. Ini dirilis di 2 hari yang lalu dan langsung menjabatkan banyak antusias dari para pendengar setianya Tulus sahabat Fox. Judulnya Teh Hijau ya. Sekali lagi kalau misalkan kamu suka dengan lagu ini, besok bisa di request setiap ada program request lagu-lagu baru. By the way, aku mengucapkan selamat pagi buat kamu yang barusan gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Kak Arina Zulfa, thank you udah gabung. Ada Bu Emmy juga yang tadi cerita alergi dingin karena pagi-pagi sering bersin itu biasanya harus minum air putih anget, kemudian telaten pakai sanga-sanga yang ultimate, itu lebih enak Bu Emmy, silahkan dicoba aromanya lavender. Kemudian aku juga mau menyapa buat Kak dia tadi udah, terus ada Kak Aska, thank you banget, ada Kak Nara juga thank you, ada Rini tadi yang request lagu dari Paul Partoha, Vitamin U, sudah Evan putarkan. By the way Sobat Fox, aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol seperti biasanya. Kalau tadi lagunya Tulus judulnya Teh Hijau, itu kayak menceritakan seseorang yang belum bisa membuka hati untuk siapapun karena emang belum siap Sobat Fox. Kamu pernah ada gak sih ada di fase dimana kamu sudah nyaman dengan kesendirian, kemudian ngerasa belum selesai dengan segala urusanmu pribadimu Sobat Fox, sampai akhirnya kamu lupa membuka diri, sampai akhirnya ngerasa canggung untuk berinteraksi dengan lawan jenis yang siapa tahu itu bakal jadi jodoh kita, ya kan? Yang namanya jodoh ternyata semakin bertambah usia aku semakin banyak memahami ternyata kalau yang namanya pasangan tuh tidak semudah yang dibayangkan, tidak secantik dan seindah drama-drama Korea, drama-drama yang bertebaran dengan penuh rasa cinta dengan setiap hari hahaha kayak zaman-zaman dulu kita ABG ya kan, mungkin belasan kita masih ngerasa dunia cuma milik berdua Sobat Fox. Tapi semakin bertambah usia ternyata dunia tidak cuma berdua tapi milik negara juga. Pajaknya di mana-mana. Tapi hari ini aku gak mau ngomongin pajak Sobat Fox, aku mau ngomongin sebuah hubungan. Aku pengen tanya ke kamu nih, kalau misalkan ada teman kamu yang sudah punya pasangan, notabene seperti suami, istri, atau pacar, tapi masih menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh, kira-kira reaksi kamu seperti apa Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Agak serius pada pagi hari ini. Kalau misal ada teman kamu yang sudah punya pasangan nih, notabene bisa suami, istri atau pacar, tapi masih menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh, reaksimu bakal seperti apa? Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Ada Sabrina Carpenter, Espresso. Semoga membuat pagi kamu semakin melek di hari Kamis ini. We'll be right back.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah milah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol sebat Fox. Aku pengen tahu pendapat kamu. Kalau misalkan ada temen atau sahabat kamu bahkan ya, yang udah punya pasangan, baik itu suami, istri atau pacar ya kan, tapi masih menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh. Kira-kira reaksi kamu bakal seperti apa sebat Fox? Ini aku bacakan dulu ya, udah gabung yang sudah menyampaikan POV-nya pada pagi hari ini. Aku bacakan dari si siapa yang namanya? Nah tadi Dea di Bantul yang katanya kalau versinya Dea ini pendapatnya adalah ih idi banget sih Van. Ini lebih ke cari selingkuhan atau cari cadangan sebenarnya, ngapain main aplikasi kayak begituan. Udah punya pasangan, aku ngerasa itu adalah sesuatu yang aneh deh. Terus kalau versinya Kak Nara pada pagi hari ini, beuh, topiknya pagi hari lumayan berat rek katanya. Kalau reaksiku sih aku tidak akan peduli dong, karena kan itu hidupnya mereka, jadi terserah mereka. Resiko juga akan ditanggung sendiri kan. Kalau ketahuan terus berantem, kita jadi penonton aja Van. Kayaknya aku emang anomali ya, yang gak tertarik dengan kehidupan pribadi orang lain. Ini mungkin terlalu fokus sama diri sendiri ya kan. Jadinya bukan berarti tidak peduli atau tidak tertarik, mungkin karena fokusnya dialihkan ke diri sendiri, jadi tidak begitu memberikan porsi yang banyak untuk orang lain gitu ya kan Ara ya. Terus ada Mas Rio di Nanggulan yang katanya jelas aku bakal marah sih Van, sahabatku sendiri atau temanku sendiri kalau begitu. Kalau udah punya pasangan tapi masih main dating apps itu sesuatu yang aneh. Karena kalau kita udah punya pasangan berarti kita siap untuk berkomitmen. Kalau gak siap berkomitmen ya jangan menjalin hubungan, jomblo aja gitu ceritanya Sobat Fals. Nah kalau versi kamu seperti apa sih, aku pengen tahu deh Sobat Fals. Atau bahkan kamu memang mengalaminya sendiri, boleh banget share. Karena kenapa aku angkat topik ini, jadi kemarin aku baca di salah satu postingan gitu Sobat Fox, di mana ada seorang suami yang mendapati pasangannya ternyata masih menginstal aplikasi dating apps dan bahkan beberapa chatnya sempat di capture kemudian di upload dan mendapatkan banyak reaksi yang cukup seru di sosial media tersebut. Makanya aku pengen tanya ke kamu, kalau versi kamu seperti apa nih? Kalau misal ada teman kamu yang sudah punya pasangan, baik itu suami, istri atau pacar, tapi masih menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh, kamu share ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sambil kamu boleh request lagu di 0887 188 1053.

0: digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club barengan sama Ivan Avandi sampai nanti jam 9 untuk yang sekarang lagi di jalan. Selamat menikmati perjalanan kamu Sobat Fox. Semoga perjalanan kamu hari ini lancar, walaupun aku yakin tidak selancar yang kamu bayangkan. Tapi at least kamu sudah siap untuk menghadapi hari Kamis ini dengan lebih semangat Sobat Fox ya. Dan aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol, ngobrolin soal sesuatu yang ini agak sedikit sensitif. Aku tahu Sobat Fox, aku tahu juga berat banget topik kita pada pagi hari ini. Tapi boleh kalau misalkan kamu punya POV atau pendapat ya. Kalau misalkan ada teman kamu yang sudah punya pasangan Sobat Fox, baik itu suami, istri atau pacar, tapi masih menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh, reaksi kamu bakal seperti apa? Nah, boleh ditunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sambil request lagu ya. By the way, kalau misalkan kamu sekarang lagi di jalan, kemudian siap-siap ke jalannya bukan karena kerja Sobat Fox, tapi justru buat liburan di Yogyakarta tercinta dengan segala kenangannya, jangan lupa untuk membawa minyak balur sangat-sangat travel size. Sekarang lebih praktis dengan 30 ml kemasannya. Yang ini bisa langsung masuk kantong, bisa dibawa kemana pun kamu pergi, dan juga tentunya ini tidak gampang tumpah Sobat Fox. Juga tersedia dalam dua varian, yaitu adalah minyak balur sangat-sangat klasik dan minyak balur sangat-sangat ultimate versi travel size ini, yang jelas lebih affordable. Untuk yang klasik harganya cukup Rp65.000 aja, sementara yang ultimate adalah Rp85.000 aja Sobat Fox. Jadi sangat terjangkau buat kita-kita, dan ini bisa dibawa kemana pun kamu pergi, dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Dan sekarang sudah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir lagi. Kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produk minyak balur sangat-sangat travel size dan juga minyak balur sangat-sangat yang lainnya, dan produk sangat-sangat yang lain deh pokoknya ya, ini kamu bisa mampir ke reseller yang selama ini udah jadi langganan kamu selama ini. Kemudian kamu juga bisa beli di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Atau kalau misalkan kamu pengen main ke Fox Radio Jogja juga boleh, silahkan aja Sobat Fox di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja ya. A flick

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Radio. Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox. Inggris berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk setelah menghadapi Meksiko. Setelah menang dengan skor 2-1 atas Republik Demokrasi Kongo pada laga babak 32 besar Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Three Lions lewat 2 gol yang dicetakkan pada babak kedua. Kongo sempat memberikan kejutan pada menit ke-7 lewat gol dari Brian Chipenga. Sementara itu timnas Meksiko memastikan tempat pada babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyatakan pengemudi ojek online atau ojol akan dikategorikan sebagai pengusaha skala mikro. Mereka berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro seperti pembebasan pajak karena pendapatan di bawah 500 juta rupiah hingga berhak menerima paket stimulus pemberdayaan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha selain berusaha sebagai pengemudi ojek online. Program pemberdayaan tersebut meliputi akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat, peningkatan kapasitas dan pelatihan. Penyematan status ini baru berlaku terbatas bagi layanan pengantaran penumpang roda 2, sedangkan layanan transportasi daring lainnya seperti taksi online ataupun kurir barang belum termasuk di dalamnya. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
4: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ini adalah satu lagu hits yang sempat sering kamu dengarkan di Fox Radio Jogja kisaran 2024 sebab Fox. Itu 2 tahun yang lalu gak kerasa jalan begitu cepat. Kalau misalkan kamu pagi hari ini masih ngerasa terjebak di satu lampu merah, dalam tanda kutip ya, dimana kayak ngelihat orang-orang sekeliling kamu ngerasa lebih bisa berkembang, kemudian ternyata punya banyak yang bisa dibanggakan, sementara kamu masih dalam posisi yang sama, bahkan stuck di situ-situ aja. Gak usah sedih Sobat Fox, yang masih banyak temennya ya kan, karena setiap orang kan punya stage, punya proses yang beda-beda. Jadi ya udahlah, nikmatin aja Sobat Fox. Ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol. Kalau misalkan ada temen kamu yang notabene sudah menikah Sobat Fox, baik itu punya suami, punya istri atau punya pacar, tapi masih menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh, gimana reaksi kamu? Buat yang belum gabung, boleh gabung sambil kamu request lagu, masih ada waktu sampai nanti jam 9 ya. Terima kasih buat Mbak Arin yang katanya kalau aku sih bakal heran dulu sih Van. Kok ada orang kayak gitu katanya. Soalnya menurutku kalau dia masih serius sama pasangannya, ngapain harus install aplikasi dating apps? Mungkin awalnya aku tanya akan tanya baik-baik aja. Alasannya apa toh sakjane katanya. Tapi kalau ternyata memang buat cari kenalan atau cadangan, ya aku pasti bakal bilang itu enggak fair sama pasangannya. Itu gak adil buat pasangan kamu. Kurang lebih seperti itu Sobat Fox. Ini sebagai sahabat atau sebagai teman, emang lebih baik ngasih advice ya, dan memberikan satu pencerahan yang baik daripada kita acuh tak acuh ya kan. Tapi gak tahu juga, itu kan POV orang beda-beda. Terus kalau versinya Mas Rizky Dwi pada pagi hari ini, aku sih gak bakal gimana-gimana ya Van ya, yang penting bukan pasanganku dewe. Ini nih baru ngomongin acu-tacu, ternyata ada yang acu-tacu beneran. Di tahun ini ya kan, di era sekarang sepertinya emang kadang butuh space untuk kita memberikan jarak kepada orang lain gak sih? Sama kayak tadi Kak Nara juga bilang demikian kan, katanya kalau misalkan itu bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi, ya gak usah diurusin, kurang lebih seperti itu. Kalau versinya Mas Dimas, ini jujur, ini reaksiku pasti bakal kecewa, apalagi itu teman dewe ya. Soalnya menurutku kepercayaan itu penting banget dalam sebuah hubungan. Meskipun dia buat bilangnya cuma iseng atau pengen lihat-lihat aja, tetap aja tuh Van kesannya ada niat untuk membuka peluang sama orang lain. Kalau dia teman dekat, bakal aku ingetin sebelum kebablasan. Toh nanti kalau yang kalau berabe, kita juga yang dari teman curhatnya, jadi pusing dewe katanya. Jadi ikut kena getahnya ya. Kalau versi Kak Siska pada pagi hari ini Sobat Fox menanggapi hal tersebut, katanya adalah, aku pernah punya teman yang kayak gitu sih Van, alasannya katanya cuman pengen ngobrol aja sama orang baru karena bosen sama hubungannya dengan pasangan. Tapi menurutku kalau sampai dengan download dating apps atau aplikasi cari jodoh, ya orang lain juga bakal nangkapnya dia lagi cari pasangan gak sih? Katanya dia orang lain nggak bakal tahu dia punya pasangan atau enggak selama dia tidak menjelaskan. Jadi aku bakal menyarankan dia mending ngobrol dulu loh sama pasanganmu daripada cari pelarian ke aplikasi, itu tidak baik katanya. Luar biasa, mantap sekali ya advice dari Kak Siska, kemudian dari Sobat Fox yang selama ini mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu tadi ya. Semoga aja emang jangan sampai kejadian di kita sih Sobat Fox ya. Ini kalau misalkan teman kamu nih ngerasa kayak aduh susah banget dibilangin, coba suluh mencium aroma sangat-sangat biar tetap calming. Siapa tahu dia download aplikasi dalam kondisi panik Sobat Fox. Panik bukan dalam konteks yang apa-apa ya, tapi panik aja pengen cari yang lain aja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108.

0: inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, hero hits. Kamu masih aku temenin, jangan sedih sobat Fox, jangan ngerasa sendiri karena Ivan masih menemani kamu sampai nanti jam 9. Kalau misalkan pagi hari ini kamu ngerasa nih ada beberapa hal yang jadi ganjalan kamu, termasuk tadi yang sudah ikutan gabung, ngerasa ngeganjel banget ternyata kalau misalkan punya temen yang punya kelakuan seperti itu sobat Fox, dimana sudah punya pasangan tapi ternyata masih entah sembunyi atau secara terbuka menginstal aplikasi dating apps atau aplikasi cari jodoh. Tapi udahlah ya, itulah hidupnya mereka. Itu adalah satu hal yang sudah jadi pilihan dia. Kalau emang kita sebagai teman ya, biasanya kita ngasih tahu, kita ngasih advice kalau emang dibutuhkan. Kalau enggak ya, kalau aku pribadi akan diam saja sobat Fox ya.

Tadi aku hampir setuju sama beberapa pendapat dari Sobat Fox, dan aku sih memang kalau memang dibutuhkan ketika ada satu problem ya aku akan hadir. Tapi kalau misalkan bisa ditanggulangi sebelum adanya problem itu, kenapa enggak gitu intinya Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai manusia kan bisanya cuma berdoa Sobat Fox ya, jadi doanya kencengin aja. Doanya yang paling benar adalah doa secara langsung di Tanah Suci sih sebenarnya. Ivan juga pengen banget gak sih Sobat Fox bisa berangkat ke Tanah Suci. Aku yakin buat kami yang beragam muslim, muslim juga demikian ya. Pengen umroh, pengen berangkat haji. Nah sekarang umroh dulu Sobat Fox. Kalau emang ternyata sekarang belum ada budgetnya, ini ada satu program reward umroh buat kamu yang selalu setia menggunakan Sanga-Sanga Sobat Fox. Caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga klasik ataupun ultimate. Kemudian ini bisa di mix ya, dan bisa dikumpulkan kemasannya, lalu dilengkapi dengan data diri kamu, dikirimnya ke Fox Radio Jogja. Masukin ke amplop, dikirim ke Fox Radio Jogja. Itu yang paling penting Sobat Fox ya. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan satu lagi, kalau misalkan kamu mau kirim, ini boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan, semakin besar juga peluang kamu untuk bisa berangkat umroh secara gratis. Dan buat yang non-muslim juga boleh ikutan program ini, karena ada hadiah khusus yang disiapin buat kamu berupa uang tunai senilai 35 juta rupiah Sobat Fox. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk informasi dan juga syarat lebih lanjutnya, kamu boleh cek dan sekaligus follow di @foxradiojogja. Sekali lagi ya, di @foxradiojogja, jangan lupa di follow. Dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Udah hampir jam 9, Sobat Fox. Udah siap belum ketemu sama Ica Nembo, ya kan? Kemarin nanya-nanyain Ica kemana, Ica kemana. Ica kemarin abis keliling Pantura, Sobat Fox. Coba nanti kamu todong suruh nyanyi lagu dangdut 3 album. Kuat dia, bisa dia. Tapi yang jelas selama 3 jam ini terima kasih banyak buat kami yang ada barengan. Ketemu lagi besok, Sobat Fox, di jam yang sama. Di jam 6 pagi sampai dengan jam 9. Dan juga tentunya selamat menikmati hari Kamis ini barengan sama Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Ivan Avandi pamit. Jangan lupa dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangah-Sangah. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, hi. Selamat pagi, good morning Sobat Fox, selamat pagi, oh my god. Akhirnya aku kembali menduduki kursi panas ini, menemani Sobat Fox dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Aku rindu sekali. Kangen deh sama Sobat Fox. Apa kabar sih hari ini? Atau dari kemarin-kemarin selama satu minggu Icanemo gak ada di sini. Apakah Sobat Fox baik-baik saja menghadapi berbagai macam peristiwa bersejarah di dalam negara kita tercinta ini ya? Pasti terdengar kesal sekali di suaraku ya. Tapi ya sudah, hidup harus terus berjalan. Jadi buat Sobat Fox, semoga kita selalu sehat, selalu dikasih kebahagiaan, selalu dalam lindungan Tuhan, dan pastinya rezekinya dilancarin always, always and always. Oke, sekarang ada Ica Nembo. Tadi pagi Sobat Fox sudah ditemenin sama Ivan Avandi. Sekarang aku ada di sini sampai dengan jam 12 siang. Sobat Fox boleh request lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 aja. Monggo di 0887188105.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package.

0: gratis ke fasilitas kolam renang dan jacuzzi. Grand Hotel by Ambarukmo lokasinya strategis dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Grand Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Dewa 19 Sobat Fox dengan Elang. Dan Icanemu mau menyapa Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Mas Rizky Dwi, hai. Katanya Mbak Ica, akhirnya pagi menuju siangku menggelegar lagi. Karena, tapi kan suara aku tuh imut-imut loh ya. Gak mungkin banget itu terjadi. Terus ada juga Mas Gumilang tadi, yang Mas Gumilang ini minta lagunya Sticks yang Mr. Roboto, Icanebo udah puterin. Kemudian ada juga Pamio, halo Pamio selamat pagi. Katanya selamat pagi Mbak Ica, habis mudik ya? Iya, aku habis mudik tahu Sobat Fox, nengokin orang tua. Aku kalau gak mudik nanti aku dicoret dari daftar anak baik ya sama mereka ya. Request lagunya The Beatles, Oh Bloody Oh Blada, siap. Icanembo udah siapin, sabar ya Pamio ya, nanti bakalan diputerin. Beli kerak telur ya Mbak, kemarin gak sempet kemana-mana jadi gak beli tuh kerak telur. Tapi kemarin beli apa ya, beli banyak sih macem-macem, cuma gak ada yang Icanembo bawa pulang. Pengennya dibawa pulang tapi ribet ya saya kan, jadi mendingan ditinggal aja di sana, ditinggal di penjualnya. Terus ada juga Mas Pulung, halo Mas Pulung selamat pagi. Akhirnya Kak Ica balik lagi, dia bilang kayak gitu. Sehat kan? Sehat dong. Semoga Mas Pulung juga sehat-sehat ya. Buat Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nanti Ica dan Bapak bakalan bacain satu persatu requestannya. Yang pasti kalau ada di playlist udah pasti bakalan diputerin. Mas Tio, yeay nongol juga lu katanya, abis lat sarmil ya. Enak aja. Enggak dong. Yang jelas aku habis bertemu dengan orang tua tercintaku. Dan buat Sobat Fox, buat yang saat ini juga sama kayak Icanembo mungkin lagi pergi, mau berangkat liburan mungkin, karena liburan anak masih 2 minggu lagi ya Sobat Fox ya. Jangan lupa untuk membekali diri dengan berbagai macam persiapan gitu ya, biar nanti di jalan tuh nggak jadi gerusa-gerusu gitu. Salah satunya adalah bekali dirinya Sobat Fox ketika mudik dengan sangat-sangat travel size, karena dengan adanya kepraktisan baru dari sangat-sangat ultimate ataupun sangat-sangat klasik minyak balur yang ukuran travel size, bisa dibawa kemana aja, ditaruh di tas yang ukurannya apa aja, dia pasti muat karena ukurannya 30 mili.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100

Tiga Fox Radio Jogja, your soul, your hits, Dallas, Captain, and Tenille, Sobat Fox, Do That To Me One More Time. Dan Ican Embo juga mau menyapa lagi Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Reza. Mas Reza yang bilang, pagi Kak Wipti, dia bilang gitu. Baru dia habis itu diganti sama dia. Setelah tahu bahwa yang bersuara adalah Ica Nembo ya. Kahitna setahun kemarin atau Protonema rinduku Adinda. Harus pakai hak belakangnya ya. Siap, nanti aku bakalan puterin Kahitnanya setahun kemarin. Oke. Okay? Kak Ica welcome back. Terima kasih. Terus ada juga Kak Shinto. Halo Kak Shinto, good morning. Hai Kak Ica, oleh-oleh mudiknya Kak Ica. Dia bilang kayak gitu. Ada nih aku oleh-olehnya capek ya. Terus ada juga Bunda Desi. Halo Bunda Desi. Pagi Fox, pagi Mbak Ica, akhirnya kedengeran lagi suaranya. Minta lagu Living on a Jet Plane. Siap, aku bakalan puterin versinya Chantel ya, yang jadi soundtrack dari film Armageddon juga. Oke. Okay? Terus ada juga Mas Yadi yang tadi request lagunya Commodores.

jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kulit dengan sangat-sangat skincare yang bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja, di mitra resminya Sanga-Sanga, maupun di reseller resmi terpercaya. Habis ini aku mau puterin lagu yang di request sama Mas Tio, This Is Baim, Kau Milikku.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat.

0: Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. That was Watershed, Sobat Fox with Indigo Girl. Ica Demo persembahkan untuk Sobat Fox yang baru saja bergabung mendengarkan Fox Radio Jogja. Selamat datang di Fox Radio Jogja. Semoga senang dengan lagu-lagu yang diputerin di Fox Radio Jogja. And by the way, kalau di Fox Radio Jogja, Sobat Fox bukan cuma bisa dengerin lagu-lagu enak dari tahun 60-an sampai tahun 2026 ya. Kalau di Jamie Ica Nembo cuma 60-an sampai 2004 aja. Tapi juga Sobat Fox bisa mendapatkan informasi tentang Sanga-Sanga. Dan kali ini yang Ica Nembo mau share adalah Umroh Sanga-Sanga Sobat Fox yang masih berlangsung dan masih bisa Sobat Fox dapetin rewardnya dengan cara cukup membeli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau Ultimate. Boleh di mix, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di kotanya Sobat Fox dan kirimkan langsung atau kirimkan langsung halah ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Gianyar Bali. Suka gitu ya. Ya bukan dicari mbok kalau gak kebelit-belit ya. Periode program ini diperpanjang Sobat Fox sampai 1 Desember 2026. Jadi semakin aktif dan konsisten Sobat Fox mengirimkan si kemasan dari Sanga-Sanga tahun 2024 itu, semakin besar juga peluangnya Sobat Fox untuk berangkat umroh gratis. Atau yang non muslim bisa mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjut cek Instagram at Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox, masih di zona mesin waktu. That was the Everly Brothers with Let It Be Me. Dan mau menyapa Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Mujianto. Halo Mas Mujianto. Icha Nembo, coba cari lagunya di playlist. Dan sebentar lagi ditunggu aja lagunya bakalan diputerin ya. Kemudian ada Mbak Nike. Mbak Nike yang minta lagunya 1, 2, 3 Gloria Estefan. Sayangnya belum ada di playlist. Jadi kalau misalnya Mbak Nike mau ganti lagunya Gloria Estefan yang lain, boleh banget. Katanya seger ya abis liburan, semoga semakin sehat. Seger banget karena mungkin udah ketemu sama papa mama ya. Jadi ada, begitulah, kerinduannya tuh sudah terobati begitu kira-kira. Terus ada juga Ibu Ani. Halo Ibu, katanya halo Mbak Icha, udah pulang ya? Terus apa dong oleh-olehnya? Iya Ibu, udah habis ya Bu ya oleh-olehnya ya. Oleh-olehnya capek. Cuma masakan dari rumah aja yang aku rindu-rindukan dibikinin sama namanya Mbak Yati. Dia sudah mengikuti keluargaku 26 tahun. Jadi dia udah tahu seleraku seperti apa. Nah, itu dibawain pulang sama dia. Dimasakin. Jadi aku katanya biar besok di rumah enggak usah capek-capek masak, makan aja langsung. Siap gitu. Terus gimana kabarnya mama kamu? Baik, Ibu sehat. Mudah-mudahan sudah lebih bagus ya. Iya, makasih ya Ibu ya. Dari tadi jam 9 aku dengerin zona mesin waktu dibuka dengan Obladi Oblada, musik yang riang. Aku jadi ikut seneng Mbak Icha. Aku juga ikut seneng lihat chat dari Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Pokoknya buat Sobat Fox yang mau request lagu, silahkan, boleh banget. Icha Nembo tunggu, masih ada di sini sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

kemarin. Ini lagu di request sama Mas Reza yang lumayan cukup romantis Sobat Fox, karena dia suka mempersembahkan lagu untuk kekasihnya. Aku yakin sekali di beberapa lagu requestannya Mas Reza pasti ada lagu favorit kekasih hatinya, dan pasti disuruh dengerin terus kemungkinan besar kayak, sayang kamu dengerin lagu ini ya, ini buat kamu gitu. Hey, emang ya romantis banget ya kalau kita mengirimkan sebuah lagu kepada orang yang kita cintai gitu. Tapi lebih romantis lagi kalau di samping lagu ada produk yang bisa menjaga kesehatan kekasih atau pasangan kita Sobat Fox, yaitu produk dari Sangasanga. Bisa tuh jadi alternatif hadiah dari Sobat Fox untuk kesayangannya, untuk keluarganya. Mungkin ada di antara keluarganya Sobat Fox yang pengen merasakan sensasi baru dari skincare Sangasanga yang bahannya herbal semua itu gitu. Penasaran, bisa juga diberikan hadiah berupa sepaket Sangasanga minyak balur atau sepaket Sangasanga skincare. Boleh ya, bisa jadi alternatif buat Sobat Fox. Oke, habis ini ada lagunya Third Eye Blind Sobat Fox, judulnya Jumper, and this is special for Mas Mujianto.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Lagunya Connie Francis, Sobat Fox with Aldila. Ini spesial untuk Ibu Ani yang sudah request lagunya. Tadi juga ada lagunya Yuzon yang Juli. Juli. Ini lagu itu tadi spesialnya untuk Ibu Rina. Katanya selamat pagi Mbak Ica. Senang ya habis mudik Mbak. Waktu Natal gak mudik ya, gantinya sekarang pas libur anak sekolah. Betul sekali Ibu. Diputerin lagunya Yuzon tadi udah diputerin. Makasih Mbak Ica dari Ibu Rina Diconcat. Iya sama-sama Ibu ya. Terus ada juga ibu-ibu yang lainnya, seperti misalnya Mbak Sri. Tadi lagunya Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Katanya sehat selalu.

aku bakalan puterin ya. Mudah-mudahan cepat sembuh itu giginya. Semoga semuanya cepat pulih. Oke? Okay? Terus ada juga Bunong. Halo Ibu. Katanya siang sayangku deh gitu. Piye papa mama sehat atau sehat dong? Sing penting kabeh bahagia. Iya, Ibu sama-sama. Ibu juga bahagia ya. Makasih buat Mississippi-nya. Siap Ibu. Be always kudu happy yo. Iya, Bu. Pokoknya Ibu juga. Terus katanya sih tak ngeluyur meneh yo. Semangat berkarya dan sukses selalu. Semangat juga buat Bunong. Semangat juga untuk Sobat Fox yang saat ini sedang bekerja lagi di depan komputer, lagi di lapangan, lagi dimanapun Sobat Fox berada. Nanti kalau pegel-pegel tinggal Sobat Fox balur aja pakai sanga-sanga.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

One More Try by A1, Sobat Fox, di jam 10:56. Artinya Icanebo kurang lebih tinggal 1 jam lagi temenin Sobat Fox di zona mesin waktu ya. Tapi yang selalu bisa temenin Sobat Fox adalah produk-produk dari Sanga-Sanga. Tentu saja bisa menemani Sobat Fox di pagi, siang, sore, malam, kapan aja. Sobat Fox mau baluran pakai Sanga-Sanga minyak balur, silahkan dibalur aja. Dan Sobat Fox bisa mendapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga itu salah satunya adalah dari mitra resminya, yaitu K24 Sobat Fox. Karena sekarang semua produk dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah bisa ditemukan di apotek K24 di seluruh Indonesia. Ada minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan Klasik ukuran 100 ml ataupun travel size. Juga ada minyak Tanamila Tanahmu. Dan pastinya Sanga-Sanga Skincare Series lengkap tersedia di K24, dan pastikan belinya di mitra resmi biar kualitas dan keasliannya terjamin. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Oh my God, I didn't know that I was so happy to listen to this song, ya. Daniel Sahuleika sama Fox, Don't Sleep Away the Night. Ini spesial untuk Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat siang. Hai Ibu, katanya pagi Mbak Ica, senangnya yang baru pulang mudik. Iya dong. Katanya salamnya untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Kamis, sehat dan happy. God bless you, God bless you too Ibu. Nah ini nih, ada satu laki-laki yang sudah lama sekali tidak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sudah tidak muncul buat request lagu, baik di Zona Mesin Waktu maupun di Rockabye Session. Ya. Sudah lama sekali dia menghilang dari peradaban bumi ini. Mas Ali Vespa, kamu kemana aja? Katanya request lagunya I Love You by Saigon Kick. Iya benar. Dari One Australia, Ali Vespa. Oh ya, mungkin dia di Australia mungkin ya, atau di One Australia ya, sebuah negara baru ya. Miss you Fox, katanya. We miss you too, Mas Ali Vespa. Dan juga buat Sobat Fox yang sudah lama mungkin tidak muncul untuk request lagu atau untuk sekedar menyapa, boleh banget loh muncul dan menyapa, gak apa-apa banget. Oke, okay? Icaremo masih ada di sini Sobat Fox, masih sampai dengan jam 12 siang, masih memutarkan lagu-lagu enak buat Sobat Fox, tentu saja di Zona Mesin Waktu. Habis satu produk dari Sangat-sangat Ultimate, aku bakalan puterin lagu yang direquest sama Mas Ali Vespa, Saigon Kick, I Love You.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sangat-sangat Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Yang gak pernah Ichan Embo sangka seorang Denada bisa membuat lagu selembut ini ya Sobat Fox ya. Karena ketika itu dia kayak yang identik banget sama rapper, terus ngebeat gitu. And then dia bikin lagu Sambutlah ini yang akhirnya menjadi one of my favorite song in Indonesia Sobat Fox, dari seorang penyanyi wanita gitu ya. That was Denada with Sambutlah. Dan Ichan Embo mau menyapa Mr. BS yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, minta lagunya Return to Me by October Project, di mana lagu ini adalah lagu yang menyatukan October Project kembali setelah mereka sempat vakum ya Sobat Fox, vakum. Jadi mereka tuh setelah merilis dua album suksesnya di era 90-an, mereka sempat berpisah karena masalah kontrak Sobat Fox. Lalu kemudian di tahun 2000, vokalisnya tuh si October Project, Marina Bellica, mengajak kayak, "Yuk gengs, kita merekam ulang lagu ini yuk," gitu. Dan ternyata ketika direkam ulang justru semakin populer dan semakin besar lagi pencapaiannya gitu ya. Terus lagu ini juga menjadi lagu yang banyak dipakai di film-film gitu Sobat Fox, seperti misalnya di Baywatch. Lalu juga menjadi penutup musik atau musik penutup untuk dokumenter tentang menara kembar berjudul The Spirit of St. Paul's. Terus juga lagu ini sering sekali dibawakan oleh paduan suara ya Sobat Fox ya, salah satunya di tahun 2013 di acara March for Change di Connecticut untuk mengenang korban penembakan tragis Sandy Hook. Jadi langsung aja Ichan Embo mau puterin This Is October Project with Return to Me.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

juga Celine Dion, Sobat Fox. It's hard to say goodbye. Meskipun 15 menit lagi Canembo harus say goodbye ya Sobat Fox ya, karena kelar acaranya. Tapi besok kita ketemu lagi, begidu, oke? Okay? Jadi buat Sobat Fox yang hari ini mungkin tidak sempat untuk request lagu, cuma denger-denger aja dari tadi, gak apa-apa banget. Yang penting bisa menikmati lagunya dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya ABBA with Chiquitita, Sobat Fox. Jadi lagu yang nganterin di Canembo buat pamit dari Zona Mesin Waktu di hari ini. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menyambut Canembo datang lagi ke Zona Mesin Waktu setelah satu minggu aku berlibur. Thank you. Dan sebelum Icanembo pamit, Icanembo mau menyapa ada satu perempuan yang selalu menjedul kalau gak di awal, di tengah, di akhir ya. Namanya adalah Rintul. Hai Rintul. Semoga kamu juga kabarnya baik-baik aja. Semoga semuanya yang kamu lakukan juga dilancarin. Terus jangan lupa besok menjedul. Nek Ora, ya aku udah kasih kamu stiker itu ya, tatap mata saya. Oke. Terus juga terima kasih buat Sobat Fox yang sudah request lagu, udah temenin di Canembo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Thank you so much ya. Kita ketemu lagi besok. Oke. Jangan lupa Sobat Fox untuk baluran pakai Sanga-Sanga setiap hari. Sobat Fox bisa cari produk dari Sanga-Sanga di reseller resmi terpercaya di Fox Radio Jogja. Kemudian di mitra resmi Sanga-Sanga ada Kimia Farma, ada K24 dan juga ada Century. Ya pokoknya Sobat Fox cari aja produk Sanga-Sanga sudah beredar di mana-mana. Dan jangan lupa Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Icanembo pamit Sobat Fox. Jangan lupa untuk terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
1: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

sanga-sanga, sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi,

0: agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga, sing ada lawan. Mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.
1: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Dijarkan langsung dari Jalan Pondok Gede Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Mau ngingetin aja kalau sekarang udah sore ya. Karena cuacanya nggak terlihat sore-sorenya tuh. Kelihatannya kayak siang hari terik luar biasa panas. Tapi sebenarnya udah jam 3 sore Sobat Fox ya. Ditemenin seperti biasa barengan sama Afternoon Tea, ada Mutia Anissa sampai nanti jam 6 sore. Dan barengan sama lagu-lagu dari tahun 2010 sampai yang paling baru. Kalau mau request boleh banget langsung kasih tahu Mutia aja. Kamu pengen dengerin yang mana di antara lagu 2010 itu Sobat Fox sampai yang paling baru ya. Boleh WhatsApp di 0887 188 1053.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah

0: sing ada lawan.
1: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Hoax Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Setelah merilis kolaborasi Janji Setia versi Korea bersama Tiara Andini beberapa waktu lalu, Melanie resmi merilis single terbaru bertajuk Unconditional pada Rabu 1 Juli kemarin. Lagu ini merupakan versi bahasa Indonesia dari salah satu track yang sebelumnya hadir sebagai single debut solonya Rizky Rizky. Kehadiran versi terbaru ini liriknya ditulis oleh Dita Karang, mantan rekan satu grupnya di Secret Number sekaligus sahabat dekat Melanie. Menurut Dita Karang, dirinya langsung jatuh cinta pada lagu tersebut saat pertama kali mendengar versi Jepang dari Unconditional. Ia mengaku berusaha mempertahankan emosi dan pesan dari lagu aslinya sambil menghadirkan lirik yang terdengar alami dalam bahasa Indonesia. Dita juga mengungkap bahwa proses penerjemahan lagu ini terasa begitu personal karena keduanya pernah berbagi perjalanan bersama sebagai anggota grup yang sama.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Lionel Messi tampil bersama Tom Holland dalam promosi film Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas Argentina itu terlibat berbagi adegan dengan Holland dalam video promosi yang dirilis Sony Pictures pada 30 Juni 2026 waktu Amerika Serikat. Dalam iklan tersebut, Messi memasuki sebuah kedai kopi dan bertemu langsung dengan Holland yang berperan sebagai Peter Parker dalam mode sipil. Messi lalu mengungkapkan bahwa dirinya telah bergabung dalam perburuan Spider-Man sekota dengan menggunakan pelacak di ponselnya. Penampilan Messi dalam iklan Spider-Man ini menjadi yang terbaru dari rangkaian kemunculannya di berbagai iklan menjelang Piala Dunia 2026. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop mulai 31 Juli mendatang. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Sekarang adalah waktunya liburan sekolah. Jogja udah dari 2 minggu ini kayaknya minggunya yang ketiga udah bukan mulai ya. Sekarang lagi puncak-puncaknya rame banget. Tadi Mutia sempat lewat jalan yang ada di selatannya Stasiun Tugu. Wow. Itu di hari-hari enggak liburan aja tuh kan cukup macet Sobat Fox ya, cukup padat gitu karena ada banyak yang menaikkan dan menurunkan penumpang dan segala macam lah ya. Pokoknya jalan situ tuh padat. Hari ini, tadi Mutia lewat, memang kesalahan saya, kenapa saya harus lewat situ? Itu padatnya luar biasa, banyak sekali yang liburan ke Jogja, Sobat Fox ya. Selamat jalan-jalan buat yang lagi liburan ke Jogja. Tapi buat warlock-warlock yang tidak sempat dan tidak ada waktu atau tidak ada budget atau tidak ingin keluar kota, ya kan? Gak semua liburan kan harus keluar kota, Sobat Fox ya. Ada juga yang lebih budget friendly, lebih dekat, lebih cepat, lebih satset iya gak ya? Cepat iya gak ya? Repotnya ada sih, adalah apa Sobat Fox? Piknik yang literal piknik maksudnya ya, bukan piknik tuh artinya liburan, tapi piknik yang bawa makanan, terus gelar, apa alas duduk gitu. Karena sebenarnya tuh itu hal yang menyenangkan sih, kalau orang zaman sekarang tuh banyak yang piknik kayak gitu tuh ngedate gitu kan. Tapi kan sebenarnya dibawa bersama keluarga, keluarga kecil atau keluarga yang pasangan jatuhnya ngedate juga sih itu. Itu tuh menyenangkan Sobat Fox ya, walaupun Mutia sejak

Menurut kamu itu makanan apa sih yang cocok buat dibawa-bawa piknik barengan sama keluarga, teman? Boleh siapa aja sih, keluarga, teman, pasangan. Pokoknya piknik yang gelar tikar dan bawa makanan itu, menurut kamu makanan apa yang paling cocok Sobat Vox? Apalagi kalau udah ada yang punya pengalaman melakukannya in real life yang beneran gitu, boleh banget di sharing juga ya. Kita obrolin bareng piknik-piknikan ini. Dan kalau kamu mau request juga boleh ya. Satu udah dicontohin duluan nih Sobat Vox. Ada DNCE Cake by the Ocean. Kalau menurut dia mungkin paling enak piknik di pantai bawa cake. Lucu sih.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Yang sekarang lagi nanya, menurut kamu kalau pergi piknik yang makan bareng gitu, yang gelar tikar gitu, yang bawa alas duduk, terus habis itu menikmati cuaca, entah itu di pantai, entah itu di tempat yang rindang. Kalau di Jogja salah satu yang cocok tuh misalnya kayak di Candi Ijo gitu, atau di Ratu Boko gitu, candi-candi ya, karena yang ada rumputnya luas gitu Sobat Fox ya. Kalau di Alkit agak panas ya. Kalau siang, kecuali mau piknik malam. Tapi kurang lucu kalau di foto, ya gak sih? Tapi kira-kira kalau misalnya mau piknik Sobat Fox ya, barengan sama teman-teman, keluarga, pasangan ya, itu menurut kamu bawa makanan apa sih yang paling cocok, yang paling enak, entah itu beli, entah itu nyiapin, entah itu potluck kalau rame-rame bawa satu-satu masing-masing. Menurut kamu makanan dan minuman apa sih yang paling pas dibawa buat piknik makan bareng Sobat Fox? Kita obrolin bareng-bareng, kamu boleh sharing. Tapi yang jelas kalau misalnya ya, kamu emang pengen pergi piknik nih, apalagi kamu yang pikniknya tuh cuman saat bentaran doang gitu, cuman satu kali acara pergi makan terus udah kelar gitu kan, itu habis itu kerja lagi, habis itu berkegiatan lagi, itu kan cukup capek Sobat Fox ya. Makanya jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, karena orang yang olahraganya rajin, yang makannya bagus nutrisinya, itu tuh gak gampang pegelan loh Sobat Fox, gak gampang capek, gak gampang reot ya, gak gampang jompo Sobat Fox ya. Dan untuk menjaga terus stamina tubuh kamu supaya terus bisa beraktivitas, jangan lupa untuk membalurkan sanga-sanga. Favoritnya Mutia adalah sanga-sanga ultimate, yang ini terdiri dari 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Aromanya itu perpaduan sih Sobat Fox ya, ada aroma lavender, bunga pudak, ada daun mint juga. Jadi pas dibalur di kulit itu kerasa ada angetnya, tapi yang gak panas gitu loh Sobat Fox. Sekarang mungkin gak suka membalurkan sesuatu di kulit yang dia tuh terus nyos panas gitu. Karena pengen yang nyaman-nyaman aja gitu. Nah kalau sanga-sanga ultimate ini diformulasikan untuk meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, pegal ini udah nyeri sendi juga. Pokoknya di badan enteng, pikirannya juga lebih rileks karena aromanya yang enak banget itu Sobat Fox. Dan kamu akan siap beraktivitas lagi. Yang jelas ini aman buat semua usia. Iya Sobat Fox, praktis, bisa dipakai kapan aja, udah terdaftar BPOM dan punya sertifikasi halal juga. Kamu bisa rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern dari sanga-sanga ultimate dengan harga Rp230.000 untuk ukuran 100ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30ml. Bisa didapatkan di reseller terpercaya. Terus habis itu juga mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, terus habis itu juga Century Sobat Fox ya. Dan kamu juga bisa dapatkan di Fox Radio seluruh Indonesia, termasuk Fox Radio Jogja. Dan juga jangan lupa Sobat Fox ya, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: menit tambahan. Fakta unik di balik pertandingan.
1: Halo Sobat Fox, kita balik lagi di menit tambahan. Kalau sejauh ini ada rate untuk pertandingan paling dramatis di Piala Dunia 2026, pantas diberikan pada pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar Sobat Fox. Karena Belgia nyaris aja tersingkir setelah ketinggalan 2 gol saat memasuki menit ke-83. Senegal memang tampil lebih dominan sejak awal pertandingan dengan Habib Diarra membawa Senegal unggul di babak pertama sebelum Ismail Assar juga menggandakan keunggulan jadi 2-0 di babak kedua. Dan beberapa menit lagi sebelum kepulangan lebih awal terjadi kebangkitan Sobat Fox. Justru ketika pemain Belgia sempat adu argumen pas jeda minum, Kapten Youri Tielemans dan Leandro Trossard kelihatan bersitegang di tengah lapangan sampai harus dilerai sama rekan-rekannya. Tapi setelah momen itu ternyata permainan Belgia berubah total. Romelu Lukaku yang membuka asa lewat gol yang memperkecil ketertinggalan. Gak lama setelah itu Youri Tielemans mencetak gol penyeimbang dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Pada menit ke-125 setelah wasit meninjau tayangan VAR, Belgia mendapat hadiah penalti yang dieksekusi oleh Tielemans yang sukses menjalankan tugasnya dan memastikan kemenangan dramatis dari Belgia. Usai pertandingan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyebut kemenangan ini sebagai satu remontada atau comeback yang luar biasa. Meski dia juga mengakui Senegal tampil lebih baik di sebagian besar pertandingan, tapi dia yakin kemenangan dramatis ini bisa jadi titik balik perjalanan Belgia di Piala Dunia 2026. Kini Belgia resmi melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Amerika Serikat di laga yang diprediksi berlangsung sengit. Saat ini udah ada 10 tim yang dipastikan melaju ke babak 16 besar. Nantikan pertandingan penentu 6 tim lainnya yang akan lolos. Di hari Jumat tanggal 3 Juli akan ada Spanyol menghadapi Austria pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Portugal melawan Kroasia pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Swiss yang akan berhadapan dengan Aljazair pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan hari ini Mutia nanyain perkara piknik ya, yang ringan-ringan aja yang bisa dilakukan ya, mumpung ini hari Kamis masih ada persiapan Jumat, Sabtu, Minggu bisa itu dipakai buat ide piknik Sobat Fox ya. Jadi Mutia nanyain kira-kira kalau pergi piknik yang makan bareng gitu, enaknya Sobat Fox, enaknya itu bawa makanan dan minuman apa aja yang paling menyenangkan, yang mungkin juga gak repot gitu ya, yang ya makanannya gak harus bikin sih, beli juga boleh, kalau bikin emang bikin yang gak apa-apa juga gitu, pokoknya yang paling cocok deh menurut kamu tuh kalau pergi piknik makan bareng gitu tuh apa aja makanannya. Obrolin bareng boleh, kamu sharing atau yang kamu inginkan aja deh, misalnya kamu belum pernah ya, ide aja, ih kayaknya enak deh gitu, karena Mutia belum pernah jatuhnya kan. Pernah sih dulu waktu kecil sama keluarga gitu kan. Kalau dulu sih kalau piknik-piknik rame-rame sama keluarga, biasanya kalau Mutia tuh sama keluarga agak gede ya, ada sepupu juga, jadi kayak beberapa keluarga bareng gitu. Kalau dulu ya waktu Mutia kecil ya, bawanya tuh adalah yang gampang dipesen pada saat itu nasi gudeg Sobat Fox ya. Cuman kalau sekarang jadi kayak beli paginya, misalnya mau piknik ke, misalnya ke pantai deh, misalnya yang gampangnya ya, ke pantai, ke Gunung Kidul gitu ya. Terus habis itu kayak bawa apa ya, kalau misalnya lapar ya udah pas mau berangkat beli gudeg porsian gitu, setiap orang mau apa terus dibawa, udah gitu sih kalau dulu Mutia biasanya ya. Terus kalau sekarang kalau Mutia yang mengadakan sendiri sih belum pernah nih, cuman pengen, makanya Mutia cari ide juga nih dari kamu ya, kira-kira menurut kamu kalau piknik-piknik gitu makan bareng yang lucu-lucu gitu tuh bawa makanan apa sih Sobat Fox? Kalau menurut Mutia ya, pertama tergantung dari mau makan berat atau enggak makan berat. Kalau menurut Mutia, Mutia lebih suka enggak makan berat. Jadi kayak makan beratnya tetap mampir atau udah dari rumah makan. Jadi sore gini deh, jadi kayak jam 1, jam 12, jam 1 tuh udah makan siang. Terus pergi pikniknya tuh ngemil aja kalau menurut Mutia yang lebih enak ya. Jadi bawa cemilan-cemilan gitu. Kalau menurut Mutia sih kayak donat gitu kan enak ya, tinggal beli terus bawa gitu. Sama minumannya ya, kalau minuman menurut Mutia enak yang seger gitu, yang ada kecutnya kayak infused water dari lemon, terus habis itu timun, pokoknya yang fresh-fresh gitu, bawa infused water disiapin dari malamnya. Terus habis itu makanannya cemilan-cemilan, bisa donat, bisa apalagi ya, kayak sandwich. Kalau mau nyiapin sendiri bisa bikin sandwich yang gampang gitu. Terus kalau yang lainnya apa ya, cemilan-cemilan yang enak-enak juga gitu. Oh ini apa namanya, kayak cookies gitu, bawa cookies, bawa donat, bawa sandwich. Terus kalau enggak bawa buah-buahan, walaupun rada males sih kalau Mutia kalau mengupas buah-buahan di luar, buah-buahannya tuh enaknya langsung digigit, langsung dimakan gitu lah. Itu menyenangkan sih menurut Mutia, lebih menyenangkan bawa kalau piknik pergi makan bareng itu yang dibawa tuh cemilan-cemilan aja, enggak usah yang makan berat karena ya lebih repot aja sih menurut Mutia. Lebih gampang kalau bawa makanan kecil alias cemilan daripada kalau bawa-bawa yang rantangan gitu, karena bisa itu loh kayak cacar-cacar terus tidak rapi gitu-gitu Sobat Fox ya. Walaupun misalnya gak ada anak-anak gitu misalnya, itu pun biasanya cacar-cacar tetepan orang dewasa. Apalagi kalau pikniknya barengan sama anak-anak. Karena kan makan siang dulu, terus kan udah gak terlalu panas tuh kalau setelah makan siang menuju sore gitu kan, menuju sunset gitu. Jadi lebih enak, cuacanya tidak panas, tidak bikin kita gosong dan perih-perih kulitnya. Itu menyenangkan Sobat Fox menurut Mutia.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Kalau Dua Lipa itu lagi banyak piknik kemarin Sobat Fox, karena habis nikah kan dia honeymoon ya. Terus habis itu foto-foto honeymoonnya dia bawa, ada pikniknya di pantai, ada pokoknya kayaknya happy banget ya. Dan belum lama ini beritanya dari Dua Lipa adalah dia buka sebuah perpustakaan Sobat Fox ya. Di mananya Mutia lupa lagi. Tapi yang jelas dia membuka sebuah perpustakaan yang isinya adalah buku-buku yang sempat dilarang. Jadi menarik banget ya. Memang Dua Lipa ini orang yang sangat interesting Sobat Fox. Mulai dari orangnya cakep, terus kayaknya sebagai musisi tuh dia juga sangat apa ya, matcher juga oke gitu lah. Mutia suka banget sama orang ini, kayak pas dia tour tuh juga dia gak seperti musisi-musisi lain yang banyak kan dia tertekan gitu. Nah Dua Lipa nih sambil tour tuh kulineran, seru, kayak relax gitu. Kayaknya sih kalau lihat di sosial media Sobat Fox ya. Dan ada banyak piknik-pikniknya juga tuh waktu dia lagi tour yang kemarin terakhir ditutup di Meksiko ya, di tahun 2025 kalau Mutia gak salah ya. Tapi yang jelas sore hari ini Mutia nanyain soal piknik. Mutia nanyain soal piknik Sobat Fox. Ada Mbak Rini yang katanya selondo seret gak sih Mut? Ya boleh aja ya bawanya apa namanya dua karung gitu. Kalau mau sampai seret ya. Tapi kalau yang makanan ringan gini ini juga enak sih. Cuman kan kalau makanan ringan tuh kurang gitu vibes piknik lucu-lucuannya gitu kan. Misalnya bawa selondo sama apa ya, jadi kayak penyeimbangnya gitu, yang rada beratnya ya tahu bakso lah. Itu bisa ya. Terus katanya Mbak Rini juga, iya bawa minumnya segalon ya. Itu lebih ke repot ketika membawanya ya. karena bawanya susah tuh kalau bawa air segalon. Kalau misalnya bahkan ketika misalnya naik mobil pun naik turunin nah agak repot tuh ya. Bawa galon. Terus bawa ini kan dispenser yang dipencet itu kan. Aduh, ada Kak Vika yang katanya kalau aku bawanya buah, pastry, perkuean gitu sama cemilan-cemilan sih menurutku yang gampang, cocok dan enak buat bikin piknik ala-ala. Bener, ini kurang lebih ya kayak idenya Mutia tadi, kalau bawa pastry, bawa kue, bawa cookies, cemilan-cemilan. Terus juga aesthetically pleasing gitu, kalau di foto cakep gitu ya kan. Gak kayak, ya yang lain juga cakep kok, semua makanan cakep kok, cuman kalau yang lucu-lucu gitu kan dia kelihatannya tuh enak gitu kalau di foto. Terus habis itu kalau dimakan juga gak kotor gitu kan. Kalau misalnya bawa urap kan agak beda ya penampilannya ya kebetulan. Tapi gak apa-apa, urap enak juga dibawa, bukan berarti tidak enak ya. Cuman lebih cantik gitu, kalau kecuali urapnya dibikin kayak seserahan tapi urap gitu misalnya, gimana ya. Nanti kalau kamu pengen sharing boleh juga, udah ada

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Udah senja dari Olski Sobat Fox ya. Kalau cuaca lagi cerah gini, lagi enak gini buat dipakai piknik, pakai sepeda gitu juga enak sih. Sepeda yang ada keranjangnya. Mutia tuh kan gak punya sepeda Sobat Fox ya. Karena kalau mau beli tuh kapan

sama data diri ke Fox Radio terdekat, termasuk ke Fox Radio Jogja, ada Dropbox-nya juga, atau bisa dikirim langsung ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Pokoknya semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjut, cek Instagram at Fox Radio Jogja. Dan jangan lupa, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kronggahan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati di ring road utara dari arah timur. Sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten arus lalu lintas dari arah utara dan selatan terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo dapat dilaporkan sore ini tampak kepadatan kendaraan dari beberapa arah. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan yang tinggi terjadi dari arah timur. Kemudian dari arah barat arus lalu lintas terpantau cukup padat. Sementara dari arah utara di Ring Road Utara arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Lagi nanyain perkara perpiknikan ya. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya enaknya cemilan, tapi cemilannya iga bakar. Wow. Terus Mutia bilang sih, kalau iga bakar apa tidak mending bawa satu kambing guling sekalian ya. Karena kan ya enak gitu. Siapa tahu bisa piknik sambil jual-jualin ke orang yang, "Pak, kambing bakar, Pak, kambing guling, Pak." Malah jualan ya. Ada, ini adalah Mas Deka yang katanya urap enak loh, terus ubi cilembu bakar itu juga cantik. Gak apa-apa cantik ya, boleh dikasih pita pink. Kalau enggak ubi cilembu tuh kan, ubi cilembu enak sih dibawa buat piknik gitu, tapi yang kecil-kecil ya, kan ubi cilembu itu kan ada yang gede, ada yang kecil. Nah yang kecil-kecil biar makannya enak gitu. Dan jangan lupa kalau piknik kemana-mana dan dimanapun, jangan lupa buang sampahnya, jangan sembarangan nih ya. Nggak mentang-mentang ubi cilembu kulitnya bisa apa namanya biodegradable gitu, terus habis itu dibuang gitu aja gitu. Itu namanya jorok ya. Tetap dibuangnya ke tempat sampah ya. Terus kalau bawa ubi cilembu lucu juga, atau makanan olahan ubi gitu juga enak juga sih, menyenangkan juga ya. Terus ini ada lagi, mana tadi ya, sebentar-sebentar, ini request. Terus ini ada Kak, mana-mana tadi, oh ini ada Kak Laras yang katanya, kalau aku sih kayaknya enakan bawa kue-kue ya, tapi aku sukanya jajan pasar. Jadi kalau misalnya mau pergi piknik, bawa berbagai jajan pasar yang lagi ada aja, karena aku suka semuanya katanya. Enak, lucu juga, apalagi jajan pasar kan warna-warni banget, di foto juga tetap cakep kok. Ih, bener lagi, jajan pasar. Benar, jajan pasar ini adalah salah satu yang menarik, cuman transporting jajan pasarnya alias ngebawanya itu cukup PR sih. PR-nya kenapa? Ya PR-nya karena kalau jajan pasar itu kan gak bisa, banyak yang cepet rusak gitu ya. Belinya berarti yang gak cepet rusak gitu, yang gak cepet kecut gitu ya. Jadi kayak yang aman-aman aja, yang isiannya gak gampang basi gitu, supaya ya enak aja gitu kalau misalnya dibawa gitu kan. Tapi memang benar, jajan pasar, bawa jajan pasar macam-macam, bisa yang manis, bisa yang asin, terus di foto juga cakep, terus bawa es teh jumbo aja juga bagus kok, juga enak, apalagi kayak ditinggal dipasangin tempat yang agak lucu gitu, tetap cakep sih. Jadi pilihan buat piknik kayaknya akhirnya banyak kan yang jawabnya kue-kue ya. Tapi kalau kamu mau jawabnya makan besar gitu juga boleh. Tadi juga ada beberapa yang sharing, nanti Mutia bacain ya yang jawab makan besar. Tapi kalau mau sharing masih boleh, tapi kalau request kayaknya udah penuh isinya adalah yang udah request Sobat Fox ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package.

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau

0: waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

0: 105.3 FM. Your soul, your head. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang buat yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib Sobat Fox ya. Dan kalau misalnya kamu tadi udah sharing, udah ada beberapa yang sharing juga Sobat Fox ya. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Yeni di Jakarta yang katanya kalau ngomongin piknik paling simpel bawa nasi ayam goreng dan es teh manis. Kalau gak mau berat bawa roti bakar atau gorengan ya. Kalau misalnya ngomongin soal yang namanya bawa gorengan, ini kayaknya universal di Indonesia. Semuanya itu adalah salah satu yang jadi favorit banyak orang banget Sobat Fox ya. Dan juga kalau misalnya kamu lagi pengen kemana-mana kayaknya jajan gorengan, walaupun ya sekarang tuh kalau beli gorengan gak sebanyak zaman dulu-dulu yang selalu ada di mana-mana Sobat Fox, karena kayak lebih sedikit gitu loh ya yang jualan gorengan yang benar-benar lengkap dan oke gitu, karena gak sebanyak dulu sih, gak se-booming dulu banget. Karena kan sekarang jenisnya udah macam-macam ya, udah lebih banyak, udah lebih, ya udah beda-beda gitu lah Sobat Fox ya. Jadi memang banyak sekali variannya yang beda, yang jadi pilihannya juga lebih banyak. Misalnya kayak bakso goreng, terus kayak risol-risol gitu juga macam-macam, yang enak juga dibawa piknik. Terus ini ada lagi, ini ada Kak, ini tadi siapa ya? Oh Kak, ini tadi mana yang udah sharing lagi ya? Ada Kak Dinda yang katanya, kalau aku sih lebih suka piknik itu bawa makan. Ini kayak kayak ini tadi kan juga bawa makan ya, bawa nasi ayam goreng. Itu juga salah satu yang enak banget. Kalau katanya Kak Dinda, kalau aku bawa makan apa aja tapi beli biar gak usah repot. Jadi semuanya beli, makanannya bisa box, bisa yang dibungkus juga. Terus nanti begitu gelar langsung makan aja. Baru habis itu mau foto-foto, mau jalan-jalan, mau main, itu semuanya menyenangkan. Ini enak sih buat dipakai menyusun rencana. Karena kalau kamu pengen piknik weekend besok Sobat Fox ya, dari sekarang udah bisa nyiapin. Terus kalau misalnya mau disiapin dari sekarang tuh bisa kayak mikir-mikir apa ya, kemana ya, ngapain aja ya gitu tuh. Menyenangkan banget Sobat Fox. Masih sambil Mutia temenin sampai nanti jam 6 sore. Kalau misalnya kamu pengen sharing, boleh juga. Nanti kalau sempet bakal Mutia bacain.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Barusan adalah Delantis dengan Bunga Maaf ya. Sekaligus kalau misalnya sekarang kamu lagi kepikiran untuk yang namanya weekend besok pengen kemana Sobat Fox ya. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa pokoknya bawa sanga-sanga karena membantu banget ya. Apalagi kalau misalnya perginya tuh ke alam-alam gitu kan bisa membantu gigitan serangga gitu. Jadi kalau misalnya ada serangga ketuh, dibalurkan sanga-sanga tuh membantu memperbaiki tekstur kulitnya juga. Terus habis itu juga supaya gak gatel-gatel juga Sobat Fox. Dan juga kalau kamu rajin balur sanga-sanga itu di kulit juga bagus, karena dia juga berbagai essential oil dan juga bahan herbalnya itu membantu kulit kamu supaya lebih sehat Sobat Fox ya. Dan kalau sekarang udah hampir jam 6 sore Sobat Fox, jadi waktunya Mutia Nisa untuk pamitan dulu. Kita ketemu lagi, ini hari apa sih? Hari Kamis. Anak itu suka lupa hari Sobat Fox ya. Kayak lupa terus, ini tuh hari apa? Hari Kamis ya. Besok udah hari Jumat, habis itu weekend ya. Semoga aktivitas kamu menyenangkan semua. Semoga aktivitas kamu juga ada yang bikin happy. Kalau misalnya lagi banyak gak happy-nya Sobat Fox ya. Dan sekarang Mutia Nisa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your heads. Bye-bye.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: aku lagi.
1: Jangan. Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: aja.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

내 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까 수년간 우리가 만든

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks? Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Selamat malam Foxian dan Fox Radio Network. Balik lagi di Good Night Jakarta di Fox Radio Network. Mari Bung rebut kembali. Dan Rino Purba gak sendirian seperti biasa.
1: Ada rebut kembali. Rebut kembali.
0: Gila ya, udah hari segini. Masih ngejos juga semangatnya Mbak Be nih.
1: Oke.
0: Babe, gimana kabar hari ini, Babe?
1: Lumayan.
0: Lumayan ya?
1: Tadi habis ini. Podcast di
0: sebelah. Oh, di samping. Iya. Aduh, iya lagi. Lupa tuh kita ngampe nonton tuh ya. Tapi ntar ada episode ya, Be.
1: Aduh, tenang aja.
0: Be, hari Kamis nih. Gimana? Ada report dari Piala Dunianya? Biasanya Mbak Be selalu update bola nih.
1: Iya. Saya kesel yang kemarin tuh.
0: Kenapa?
1: Untung Inggris bisa menang.
0: Iya lagi.
1: Hampir gemeter.
0: Hampir tuh iya benar.
1: Gemeter aku.
0: 0-1 pertama tuh.
1: Iya.
0: Idi.
1: Sedih.
0: Tapi akhirnya bisa membalikkan keadaan.
1: Terus, si Kane ini plonga-plongo kesel gitu. Ternyata dugaan saya salah.
0: Oke.
1: Okay. Dia masukin 2 gol yang cantik banget, cantik.
0: Iya.
1: Banget. Dan dara kerumunan tetap bes masuk.
0: Iya itu Edan sih
1: memang. Iya.
0: Kirain aku Babe enggak nonton loh.
1: Nonton.
0: Karena kan kemarin kita nemenin Foxin sampai malam ya Be. Tapi ya tetap dong. Tenaganya Babe ini emang benar-benar. Yeah. Wih, sing ada lawan ya Be.
1: Betul. Terus Be, juga ada kabar yang menarik.
0: Nah, ya, ini nih seru
1: jadi,
0: nih
1: kalau Babe udah gini nih. Mbak Pingkan kan kemarin copot gigi nih. Oh, bukan iya. Copot sepatu, copot
0: yang,
1: gigi.
0: Yang di status itu ya, Be?
1: Oke. Copot gigi. Copot gigi 4 biji lagi.
0: Hah?
1: 2-2 kiri kanan.
0: Oke. Itu kenapa
1: bisa? Geraham apa namanya? Oh. Soalnya geraham apa? Geraham bungsu.
0: Geraham bungsu, betul.
1: Ya, karena bikin masalah terus gitu.
0: Tak kira mau pasang behel, biasanya kalau pasang behel dicopot tuh, Be.
1: Oh, gitu.
0: Ada yang di apa ya? Dikorbankan lah untuk pasang behel. Tapi udah gak apa-apa tuh Mbak Pim kan?
1: Gak apa-apa. Nah yang menariknya kan didampingi Bu Riva.
0: Ya.
1: Terus Bu Riva kan mengeluarkan kesaktiannya. Minyak sangat-sangat.
0: Oh dibalur juga tuh?
1: Iya dibalur terus. Dan akhirnya ruangan operasi itu bukan bau ruangan operasi tapi baunya sangat-sangat.
0: Bukan bau obat lagi nih.
1: Iya. Dokternya seneng.
0: Oh ya?
1: Oh. Coba kalau operasi begini terus asik nih katanya.
0: Oh karena ada mungkin aromaterapinya juga ya Be ya?
1: Betul, jadi suasananya itu menyenangkan sekali.
0: Oke.
1: Okay. Nah ternyata dokter tuh belum tahu. Dia tetap beli kutus-kutus gitu. Belum tahu bahwa kutus-kutus bertransformasi ke sangat-sangat.
0: Tapi dia sebenarnya sudah penggunanya juga.
1: Sudah
0: ya,
1: pengguna
0: ya?
1: Dari
0: ya,
1: dulu ya. Dan fanatik banget gitu. Okay. Makanya enggak mau ganti-ganti.
0: Udah trust tuh dia.
1: Nah, cuman dia bilang ini sangat apa kutus-kutus kok kayak meletoy gini ini gimana ini katanya. Yang punya udah kebanyakan duit terus akhirnya supaya tambah duit lagi ingredientnya dikurangin gitu.
0: Oh, itu POV-nya si dokter.
1: Ya, terus dia bilang gitu. Wah, mulailah Bu Riva buka satu semester kelas.
0: Ketemunya langsung sama ibu lagi.
1: Cuci habis.
0: Tapi akhirnya dia paham ya, Be.
1: Dia paham dan dia bilang,
0: informasi.
1: Terima kasih loh Bu, kalau enggak saya enggak tahu katanya.
0: Iya. Wah kalau ketemu sama Rino dia belum tentu paham tuh Be. Kata dokter sape lu.
1: Nggak ngojek lu.
0: Be, tadi tuh aku siang ya sempat baca artikel nih menarik banget nih.
1: Yeah.
0: Tapi sebelum Rino bahas untuk ke materi ini ya Foxian, kamu juga boleh ikutan. Kita dari awal hari Senin itu sudah membuka kalau misalnya kamu mau ngobrol-ngobrol sama Babe,
1: okay.
0: Nanya-nanya tentang gimana kamu status kemitraan,
1: yeah.
0: Motivasi hidup yang udah lagi mampet banget.
1: Okay.
0: 0811-8121-3998. Langsung tanya ke Babe.
1: Rame-rame yuk.
0: Betul.
1: Kita join di Good Night Show.
0: Good Night Jakarta.
1: Good Night Jakarta.
0: Mari Bung rebut kembali.
1: Good yang Night Jakarta versi Mari Bung rebut kembali.
0: Be, apa? Ada artikel yang bilang. Ini menarik banget soalnya aku juga penasaran. Mumpung ketemu Babe nih.
1: Oh, oke.
0: Okay. Indonesia itu kan seperti yang Babe bilang sebenarnya valid ya. Kemarin Babe sempat bilang. Indonesia itu negeri herbal yang terkaya di dunia.
1: Betul.
0: Tapi kenapa sih Be, kalau dari segi jurnal atau yang katanya nih, angka statistiknya kita masih kalah sama impor. Babe POV-nya gimana?
1: Jadi obat Indonesia 95% import.
0: 95%?
1: Yes.
0: Obat herbal atau yang chemical ini?
1: Itu campur.
0: Campur, oke. Okay.
1: Iya.
0: Impor ya, 95%?
1: Impor, 95%.
0: Semuanya dong. Iya,
1: pabrik obat di sini, bahan bakunya juga impor. Oh, walaupun gitu, dibikin di Indonesia, bahan bakunya impor.
0: Oke, okay, walaupun pabriknya juga ada di sini, ya, bahan betul, bakunya impor. Oke. Okay.
1: Jadi memang nggak tahu ya. Indonesia tuh selalu jelekin yang lama.
0: Adatnya nih.
1: Ya adatnya.
0: Gitu. Adatnya nih.
1: Makanya rumah kuno tuh dihancurin.
0: Iya. Iya. Iya. Ya, ya.
1: Di pokoknya dirusak lah gitu.
0: Iya.
1: Iya, Kebayoran yang dulu cantik sama Kebayoran sekarang nih, saya kaget
0: aja. Iya.
1: Kayaknya hidup enak deh zaman Kebayoran dulu gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi kita ini sering melecehkan yang lama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orde lama dilecehkan sama orde baru. Orde baru dilecehkan sama orde reformasi.
0: Oke.
1: Okay. Orde reformasi 1 dilecehkan sama orde reformasi 2 dan seterusnya.
0: Terus-terusan akan seperti
1: betul,
0: itu cycle-nya.
1: Kita tidak pernah menghargai sejarah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu ya kan. Padahal kita ini satu, sejarah kita nih luar biasa loh dibandingkan dengan negara lain, ya kan?
0: Betul.
1: Ya di zaman misalnya 100 tahun Masehi ya,
0: ya,
1: kita tuh udah punya semuanya gitu. Dan ternyata candi-candi kita pun itu paling indah di dunia.
0: Candi ya, Pak?
1: Candi ya.
0: Borobudur,
1: ya,
0: mana ya, dan lain-lain pokoknya.
1: Itu menunjukkan
0: ya,
1: bahwa taraf arsitektur kita ya, luar biasa. Dan mereka tuh presisi banget gitu.
0: Pembangunannya ya, Pak? Pada saat itu ya?
1: Pada saat itu. Jadi kalau dihitung tuh, dan semuanya tuh ada hubungannya dengan matahari, dengan bulan, dan sebagainya. Jadi bukan hanya di Meksiko ya, ya, yang bisa bangun piramid sesuai dengan matahari, enggak, kita juga bikinnya seperti itu. Nah, saking halusnya itu ukiran yang dibuat oleh para pemahat Indonesia itu singa dalawan lah pokoknya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Termasuk jejamuan. Kita udah kenal jamu tuh dari enggak jelas. Ya kan, dari zaman ke zamannya.
0: Oke.
1: Okay. Dan waktu itu seorang ahli Cina pernah datang ke Indonesia. Indonesia tuh gak ada kurangnya. Bahkan tanah aja dimakan gitu.
0: Hah? Tanah?
1: Iya, iya, jadi dulu di Jawa namanya ada tanah ampo.
0: Tanah ampo?
1: Ampo, ya. Nah sekarang biasanya kalau di Jawa tuh yang hamil tuh makan tanah ampo itu. Untuk bayinya supaya sehat.
0: Tanah ampo, Be?
1: Iya, ampo.
0: Baru tahu nih, baru dengar nih.
1: Nah itu udah dilupain nih masyarakat sekarang.
0: Oke, oke. Jadi. Tapi gak apa-apa tuh, Be, buat orang yang lagi hamil makan tanah ampo itu.
1: Itu memang adatnya orang Jawa dulu gitu.
0: Ada loh.
1: Betul.
0: Ada loh.
1: Ada loh, tanah bisa dimakan.
0: Iya.
1: Itu sampai pengembara Cina itu kaget-kaget tuh.
0: Beneran loh, Foxian.
1: Bener kan?
0: Betul.
1: Ada cek kan?
0: Jadi ampo itu cemilan tradisional yang bentuknya menyerupai gulungan atau serutan kayu berwarna coklat tua atau hitam. Jadi tanah liat murni tanpa campuran apapun. Gokil.
1: Yang gokil siapa?
0: Kita. Babe nih. Babe knowledge ampun deh.
1: Iya.
0: Singa dalawan.
1: Gitu.
0: Kita cuma bisa bengong ini, Foxian.
1: Iya, jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa membantu kesehatan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi sejak pengobatan modern masuk itu disepelein. Bahaya itu berakibat begini. Jadi kita sendiri yang jelek-jelekin nenek moyang ya.
0: Padahal itu warisan kita ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan itu kalau dikemas bagus ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dikasih eating the earth. Ini sangat sangat seksi banget gitu. Ya. Jadi nah saya enggak ngerti gitu. Terus saya pernah baca buku terbitan 1945.
0: Oke, tahun 45
1: ya. Itu pas lagi kita semangat-semangatnya merdeka. Itu ada seorang profesor orang Jawa menulis bahwa nanti seluruh rumah sakit itu harus mempergunakan jamu untuk obat.
0: Oh, pada saat itu ya, Bim? 45 nih?
1: 45.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi... Nah, terus sekarang melotrok kayak begini.
0: Melotrok.
1: Melotrok. Pakai celana melotrok. Malu dah. Gitu.
0: Melorot ya, Bim?
1: Melorot, dah.
0: Ya, melotrok.
1: Kan? Melotrok. Gitu. Kenapa gitu loh? Saya sendiri juga bingung.
0: Iya, malah kita malah menyepelekan yang warisan atau budaya kita ya, Bim? Ya,
1: dulu... apa namanya, warung jamu masih cukup banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Ya.
0: Toko-toko jamu.
1: Iya, di terutama di Jakarta aja saya masih waktu saya kerja di Jakarta itu paling enggak seminggu sekali saya pasti mampir di toko jamu, minum jamu gitu.
0: Beh, spill dong. Jamu yang biasa Babe konsumsi itu apa biasanya?
1: Pada waktu itu kuat lelaki namanya.
0: Kuat lelaki. itu pasti stamina dong.
1: Tenaga ya, untuk sehat, bukan okay. Untuk tenaga, bukan untuk main di situ.
0: Iya, maksudnya bukan di situ.
1: Iya, jadi untuk sehat.
0: Iya.
1: Kan ada sehat wanita, sehat lelaki okay. Gitu loh.
0: Namanya dulu sehat lelaki.
1: Iya, okay. Jadi minum jamu itu paling enggak satu minggu satu kali. Iya.
0: Okay.
1: Dulu ada dua merek yang bagus, kalau enggak jamu jago ya Nyonya Menir. Ya.
0: Nyonya Menir, oke.
1: Okay. Nah, dua-dua ini sudah sayup-sayup sampai. Nggak tahu dia ada di mana. Tapi nyanyi itu... sih udah nyanyi cuma sayup-sayup sampai kita gitu. Dan sekarang toko jamu kan udah jarang kan.
0: Betul. Ya, kan? Tapi Rat ya nggak tahu ya ini mah menurut POV-nya Rino aja nih Be. Hmm. Jamu sekarang kadang agak bergeser jualannya.
1: Maksudnya?
0: Kadang ada suka yang ya begitulah Be.
1: Oh ya, jadi jamu konotasinya dengan yang ya, itu gitu. Ya itulah. Salah persepsi kita iya, dipikir jamu itu iya. Hanya untuk kuat-kuatan.
0: Gitu. Tapi ya. Emang seminggu sekali itu rasanya apa, Be? Sehat lelaki.
1: Ya sehat
0: lelaki. Asam
1: ya,
0: atau
1: ya,
0: apa?
1: Ya kan dicampur jeruk, campur madu, jadi rasanya udah nano-nano.
0: Udah mix lah ya. Oke. Gokil. Mungkin itu rahasianya Babe kali ya.
1: Sama gak tahu, tetap ngejos sebesar. Gak tahu. Pokoknya waktu kerja kan setiap seminggu sekali saya coba untuk minum jamu lah.
0: Okay. Tapi efeknya memang berasa banget.
1: Ya, efeknya. Jadi saya sendiri dapat tambahan gaji.
0: Dari?
1: Gaji ke-14.
0: Oke. Okay.
1: Dari company saya. Karena ongkos kesehatan saya paling kecil.
0: Oh gitu, Be.
1: Sekantor saya paling kecil.
0: Lah kok gitu?
1: Ya jarang sakit gitu loh.
0: Aku kira emang ada kayak diskriminasi atau apa.
1: Enggak, jarang sakit.
0: Oh, karena emang tahu Babe jarang sakit jadi.
1: Enggak, jadi itu memang setiap 17 Agustus yang jarang sakit. Enggak selalu tepat jam gitu ya, dapat hadiah. Satu kali gaji gitu. Oh,
0: mungkin kayak ini apresiasi.
1: Iya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kok zaman sekarang gak ada ya? Zaman sekarang gak ada.
1: Gak ada jamu.
0: tapi Foxen ini benar-benar menarik ya. Tadi Babe bilang itu Tanah Ampo untuk ibu hamil. Dan emang ini ternyata dari penelitian dari Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM. Emang Ampo lebih disarankan untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan partikel padatnya gitu. Tapi emang terutama untuk oleh ibu hamil ini boleh ternyata ya, secara tradisional pada masa yeah. itu.
1: Nah itulah ahlinya aja udah nakut-nakutin ya kan. Ahli kita gak apresiasi sama apa yang datang dari bumi kita sendiri. Ya kan.
0: Iya padahal dulunya oke tapi sekarangnya itu
1: ternyata
0: ada indikasi ada, lain.
1: Jangan gitu. Banyak-banyak.
0: Iya.
1: Banyak-banyak makan permen ya bilang.
0: Tapi keren loh Babe, kemarin itu pohon apa Beh? Yang
1: pohon pule,
0: sekarang Tanah Ampo. Ya ampun, beruntung banget nih tiap hari ada satu wawasan baru yang Rino dapat ya. Atau emang penyiarnya aja kurang literasinya.
1: Ya, saya minta maaf ya, adik-adik
0: Gen Z. Iya.
1: Pergaulannya beda. Kita waktu kecil mainnya di kebon.
0: Langsung di lapangan.
1: Langsung di lapangan. Digigit nyamuk, adik saya gipti tenang aja. Ngapain lu gigit gitu? Plak gitu.
0: Kebal ya, Beh.
1: Gak pernah ada yang kena DB. Saya kena DB tuh di tahun 74-75 kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu baru geger tuh. Oh, jadi satu kampung itu gantian yang meninggal anak-anak kecil tuh. Ngeri tuh waktu itu tahun 75 lah. 75. Saya mau masuk ke university itu gitu. Wih, ini ada apa?
2: Wabahnya lagi tinggi-tingginya tuh.
1: Dan orang nggak tahu gimana ngatasinya DB karena baru aja terjadi kan.
2: Oke.
1: Okay. Jadi saling bingung.
2: No clue lah, clueless tuh ya.
1: Iya, clueless. Okay, ya okay. Cuman setiap sore harus apa mengantar jenazah gitu kan. Serem tuh Jakarta, saya kebetulan di Jakarta itu. Jadi dulu kita di waktu kecil diserang desa GPT itu biasa lah.
2: Gitu. Itu benar-benar mentalnya udah mental Rambo banget ya Be kalau dulu ya. Ya
1: bukan, mungkin desa GPT-nya enggak sekotor yang sekarang. Ya, sekarang.
2: Belum ada campuran.
1: Ya enggak tahu gitu loh. Ya, kan? Jadi kecil tuh digigit nyamuk kayak kena ular bulu kayak segala macam. Don't care lagi. Aja gitu.
2: Ulat bulu tuh.
1: Paling biasa gitu loh.
2: Iya, iya, iya. Tapi Beh, kalau kita berbicara sanga-sanga dan kepercayaan ya, seberapa lama sih Beh kalau dulu tuh Babe punya keyakinan, ah ini bakal berhasil nih atau apa, terus kayaknya apa yang bakal bisa bikin bisnis gua hancur kayak gitu. Babe pernah gak kepikiran kayak seperti itu?
1: Saya perlu diketahui ya, saya bikin sanga-sanga tuh menyembuhkan penyakit saya.
2: Oke.
1: Okay. Itu tujuannya.
2: Bukan untuk bisnis tok.
1: Enggak, bahkan enggak terpikirkan untuk bisnis.
2: Oke.
1: Okay. Iya kan? Karena saya sebetulnya udah muak sama bisnis. Ya. Nih tanya sama ini belakangmu nih.
2: Mas Tona nih, Mas Tona.
1: Mas Tona nih saya dulu punya perusahaan dubbing, Mbak. Kipas-kipas.
2: Foxian enggak lihat, sayangnya Foxian enggak lihat nih.
1: Cuman saya enggak suka sebetulnya.
2: Iya, iya, iya.
1: Ini kan bayangin kerja sampai pagi. Nanti pagi lagi kita suka nggak tahu nih jam berapa karena terus mata tuh ke monitor
2: kan, PC
1: terus kuping ke headphone yang apakah ini udah cocok nggak segala macem. Kayak bisnis tuh ya apa sih nih bikin manusia tidak jadi manusia gitu loh.
2: Okay. Ada bisnis yang
1: bikin manusia tidak jadi manusia,
2: bikin manusia
1: ya karena manusia. Waktunya habis untuk hal-hal yang gak bermutu gitu loh menurut saya.
2: Oke, okay, I see. Ya, pernah gak Be nemuin kayak begitu?
1: Di mana?
2: Misalnya relasinya Babe ketemu, melihat nih misalnya, oh lu bangun bisnis tapi ya gitu-gitu aja stuck atau gimana. Babe gimana tuh melihat ada fenomena kayak begitu?
1: Ini bukan masalah stuck dan enggaknya. Tapi pilihan kerja yang berkontribusi kepada orang lain itu yang penting.
2: Oke.
1: Okay. Ya, dan waktu gak tahu ya, mungkin salah satu saya yang cepat meroket ya.
2: Walaupun kalau kita sering ngedengerin ya mungkin Foxian di Fox Radio Network kan Babe udah sering cerita kalau misalnya ada titik-titiknya Babe kepentok tapi tiba-tiba pintu lagi kebuka. Betul. Pintu baru ya, kebuka.
1: Dan yang menarik itu waktu saya mulai bisnis kutus-kutus ini kagak pakai modal
2: di awal.
1: Ya, jadi cara saya untuk cari duit saya tunjuk distributor ya. Distributornya bayar dulu baru saya bikin.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gak pakai modal.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Sampai suatu titik tertentu karena saya cukup duit, baru saya pakai duit itu. Jadi dari awal tuh gak ada modal. Kalau pakai modal gak mampu. Gitu.
2: Oh iya ya. Karena pada saat
1: itu. Jadi saya based on benar-benar sama penemuan saya itu sebagai modal. Itulah yang modal terpenting gitu.
2: Dan itu awalnya.
1: Awalnya.
2: Akhirnya semua tercipta dan
1: iya macam. Dan ya minta maaf ya sampai hari ini kita duduk di sini nih. Ini modalnya siapa nih?
2: Iya.
1: Duitnya siapa?
2: Sampai ada 11 sih.
1: 11 radio.
2: Mau ngomong apa lu?
1: Lu mau ngomong apa lu? Lu boleh pakai silat apapun, sorry.
2: Ya. Jurus apapun,
1: ya,
2: sorry.
1: Silakan. Ya silakan. Ini gua ada 11 radio nih.
2: Iya.
1: Dari Banda Aceh sampai Denpasar.
2: Dan itu juga Babe ada perjuangan Foxian, nggak langsung fualah langsung.
1: Enggak,
2: itu.
1: Maksud saya apa namanya aha moment bas gitu loh.
2: Iya.
1: Spike-nya itu loh. Orang kalau berbisnis apapun kan butuh waktu ya.
2: Betul.
1: Ini 10 tahun.
2: Iya.
1: Bisa seperti ini.
2: Betul. Kan gitu. Proses panjang juga tuh.
1: Iya. Walaupun di antara itu ada kerikil tajam, turun jurang, nyebrang laut,
2: belok-belok,
1: ya. Masuk gua, ketemu singa, ketemu naga.
2: Iya.
1: Tapi it's work gitu loh. Dari sesuatu apa yang disebabkan oleh sakit. Ya kan. Kalau enggak sakit saya kan enggak bikin minyak.
2: Betul.
1: Jadi saya bikin minyak karena ada clue bahwa ada sakit. Jadi semua minyak atau semua produksi dari sanga-sanga itu pasti ada clue-nya dulu. Nggak sekedar bikin produk untuk jualan.
2: Oke, oke. Tapi ya tadi menarik juga ya Foxian kalau Babe bilang itu kan selama 10 tahunnya. Tapi Babe ini aku mau minta dengan jujur nih. Bukan untuk ngehakimin ya Be ya, tapi untuk menginfokan atau ngasih informasi lah nyata ke pendengar nih yang lagi dengerin kita di beberapa kota ya yang sedang membangun bisnis mereka sendiri pastinya. Satu keputusan bisnis yang Babe ambil sendiri pastinya ini ya, yang setelah Babe jalanin itu kan perjuangannya belok-beloknya naik gitu kan. Ada gak Be satu kesalahan bisnis yang Babe lakuin dan ternyata ini jangan sampai keulang lagi?
1: Ya, saya mau terlalu percaya sama orang yang di sekitar saya. Ya, ternyata nusuk saya gitu loh.
2: Berarti kita juga harus lebih aware sama sekitar.
1: Iya, dan semua harus mulai dari tertulis.
2: Walaupun keluarga?
1: Walaupun keluarga. Bahkan suami istri itu kalau perlu bikin apa akte pranikah apa-apa namanya gitu. Karena manusia tuh bisa berubah kalau lihat duit.
2: Setuju.
1: Kalau saya lihat duit tambah ganteng aja. Gak berubah saya, gantengnya tambah aja.
2: Yakin sih kalau itu.
1: dari kecil itu saya nggak pernah dididik untuk orang cari duit, nggak.
2: Oke.
1: Jadi dididik untuk lu bisa bikin apa yang berguna bagi banyak orang.
2: Oke. Berarti kalau bisa dibilang Foxian ya, sedikit insight dari Babe adalah ya bisnis just bisnis.
1: Satu. Terus kedua, Anda karena Anda waktunya habis untuk bisnis. Bisnis itu useful enggak? Berguna enggak?
2: Ya
1: kan. Kalau enggak berguna ngapain kamu menghabiskan waktu dari pagi sampai malam untuk bisnis yang tidak berguna bagi siapapun. Cuman berguna bagi dirimu misalnya. Nah, ini penyakit ini yang melekat di bangsa kita. Dipikir semua itu bisa dibeli dengan uang.
2: Money can buy happiness.
1: Padahal si happy itu lari-lari. Belum tentu dengan duit dia datang.
2: Belum tentu dikelepekin duit datang.
1: Belum.
2: Jadi duit bukan segalanya.
1: Dan saya bilang bahwa kalau Anda punya produk apapun, itu berguna bagi orang lain, itu Anda akan sukses.
2: Mantap.
1: Jadi dikuatin tuh di produknya. Jadi bukan teori marketing kayak apa sosial pakai AI dan produk kamu. Apapun produknya, apakah itu jasa, apakah itu apa namanya barang atau apa, apakah itu misalnya delivery ya kan. Itu dilihat orang dari situ. Dan saya percaya kalau Anda mempunyai suatu barang atau produk yang berjasa bagi orang lain, itu duit datang sama kamu. Bukan kita ngejar duit, tapi duit yang ngejar kita.
2: Yes. Dan itu bukti nyatanya udah di depan Rino Purba nih, Foxian. Itu yang dilakuin.
1: Jadi duit itu jangan dikejar.
2: Capek.
1: Satu capek.
2: Capek.
1: Dia kayak kambing, dikejar lari dia.
2: Ngindar dia.
1: Ngindar.
2: Bahkan kalau gak mau nyeruduk.
1: Dia kesel, dia seruduk kita. Jukir balik kita. Jadi saya pernah bilang sama semua orang, lu jangan cari duit, lu tanam pohon duit.
2: Jangan cari duit, tanam pohon duit, Foxian.
1: Jadi kalau pohon duit kita tinggal tunggu di bawahnya.
2: Betul.
1: Ya begitu panen, dia jatuh sendiri.
2: Itu kalau nanam pohon duit.
1: Iya, kalau cari duit, Anda seperti cari mangga, mencari mangga tetangga. Kapan dia jatuh gitu?
2: Nggak tentu.
1: Udah jatuh dapat separuh dimakan. Pengennya dimakan sama kalong lagi separuh. Keluar uletnya lagi.
2: Itu selain wasting time-nya nggak guna, nothing.
1: Betul. Tolong tanam pohon duit. Nah, pohon duit itu apa? Ide.
2: Selling point-nya ya Be ya.
1: Ya, quality daripada produk.
2: Ya,
1: begitu kita tanam, dia tumbuh besar. Udah, istilahnya gak usah diurus, dia akan semerbak kemana-mana.
2: Ya, gitu. Itu berarti satu poin catatan buat kita nih, Foxian dari Babe. Kalau misal kamu mau bangun bisnis, usahakan itu yang bisa berguna buat orang banyak juga.
1: Itu satu, ya, satu, ya kan? Tuh. Terus kedua, yaitu tadi, bagaikan kita menanam pohon.
2: Ya.
1: Ya tentu kalau baru kecil ya susah, masa panen pohonnya
2: sudah
1: dipanen, matilah pohonnya. Terus buahnya kedua ada. Pasti ada namanya maintenance, dipelihara.
2: Oke. Okay.
1: Dan dipelihara itu bukan hanya dengan dipelihara sekedar disiram, tapi juga dengan kasih sayang.
2: Oh.
1: Anda harus cinta sama produk Anda.
2: Oke.
1: Gitu. Oke. Okay. Okay. Jadi ini bukan masalah bisnis ini.
2: Benar-benar. Kadang juga ada orang yang dia bangun bisnis benar-benar orientasinya cuma ke duit doang ya, Be. Jadinya dia feel ke produknya juga agak kurang gitu.
1: Satu,
2: kan.
1: Ya. Kurang deket kan?
2: Iya.
1: Apa yang terjadi? Yakin ya, ya mungkin bisa meledak ya.
2: Mm-hmm.
1: Misalnya dulu apa namanya ada apa martabak apa apa namanya? Keju.
2: Ya.
1: Wah, ya kan. Orang terkenal lihat kejunya yang
2: numpuk, ya kan, coklat yang banyak banget.
1: Wah, apa yang terjadi?
2: Musiman ya, Be, ya?
1: Iya, abis itu hilang gitu aja.
2: Betul. Mungkin itu yang bikin mereka cepat booming dan cepat hilang lagi.
1: Betul. Dan kalau roti kebanyakan keju kan juga mual kan kita.
2: Betul. Bahasanya tuh kalau nggak salah giung, Be. Kalau udah kemanisan banget, aduh giung banget nih manisnya.
1: Iya. Tapi tempe mendoan ya kan. Itu kan pas ya.
2: Sampai udah, sekarang juga masih gurih.
1: Iya, masih gurih. Gak ada tempe apa namanya mual ya kan. Padahal cuman tempe dikasih apa daun berambang apa apa digoreng setengah matang.
2: Sama bumbunya.
1: Iya kan? Udah.
2: Aduh.
1: Kita coba lihat masakan tradisional, ya kan. Gak ada ininya, gak ada bosennya.
2: Betul.
1: Di Jogja setiap hidung jualan gudeg, tapi tetap aja orang makan gudeg.
2: Gak bosen. Bahkan ada orang ya itu lagi, ayo coba iya. lagi. Iya.
1: Gitu. Gudeg itu kayaknya setiap lorong di Jogja ada yang jualan.
2: Ada iya.
1: Dengan segala ciri khas masing-masing.
2: Oke. Okay.
1: Jadi okay. Waktu mbah-mbah kita bikin resep gudeg itu mateng benar dia.
2: Gak sembarang juga.
1: Iya. Jadi masakan itu bisa abadi lah kayak gitu. Karena emang apa quality gitu loh.
2: Iya betul. Berarti ya selain itu ya kita kalau punya produk, ya itu produknya ada inovasi apa pastinya. Iya
1: itu biar bisa bersaing. Anda ya. Sendiri lah
2: ya,
1: terima kasih saya dikasih sakit. Jadi ada obyeknya langsung ya.
2: Iya.
1: Coba saya gak dikasih sakit juga bingung mau bikin produk apa gitu.
2: Gak kepikiran.
1: Bikin
2: api gue
1: ya. Iya.
2: Oke, Be menarik deh. Ya. Tapi tahan dulu. Buat semuanya Foxian, kalau misalnya kamu pengen nanya lebih detail lagi ke Babe, hayuk kita sikat. Mau nanya tentang Piala Dunia, hayuk Babe juga nonton kemarin. 0811-8121-3998. Format nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya ya. Dan pastinya tetap di sini di Fox Radio Network. Radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Surabaya, Medan, Banda Aceh, dan bahkan sampai Amsterdam masih balik lagi di Mari Bung Rebut Kembali Good Night Jakartanya Fox Radio Network. Nih ada Babe Bambang Pranoto.
1: Mana? Halo.
0: Kita kayak lagi teleponan jarak jauh ya.
1: Halo.
0: Foxian, yuk. Ini kalau misalnya kamu mau tanya boleh, tapi kita nanti dulu ya. Kita mau bahas tentang seputar dari sangat-sangatnya dulu nih.
1: Iya, oke.
0: Kalau misalnya kamu juga pengen nanya-nanya, silakan. Iya. Masih terbuka lebar kita pertanyaannya sampai jam 11 malam nanti.
1: Iya.
0: Be.
1: Apa?
0: Sangat-sangat itu, ini aku sedikit nanya dari POV ya, Be, ya. Karena herbal dan tanaman dalam banyak budaya Indonesia itu kan gak pernah dipisahkan dari dimensi spiritual ya, Be. Ada dari tradisi Bali, Jawa, sampai Aceh. Kalau sangat-sangat punya dimensi itu gak, Be? Itu satu. Dan kedua, gimana Babe secara pribadi melihat hubungan antara kesembuhan fisik yang Babe alami dulu dengan keyakinan spiritual Babe?
1: Gini loh, kalau kita bicara tibur,
0: ya,
1: apa aja dihubungkan dengan spiritual?
0: Ada timur nih.
1: Ada timur.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Bikin rumah harus spiritual.
0: Iya. Feng Shui.
1: Kosala Kosali, misalnya orang Bali bilang begitu.
0: Kosala Kosali.
1: Iya. Jadi, ngapain aja hubungannya dengan spiritual?
0: Oke.
1: Karena dulu spiritual tuh dianggap yang terbaik. Gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi lahir anak harus weton segala macam dihitung.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan dia umur 3 bulan enggak. Wetonnya apa? Ini udah sekian harus diotonin istilahnya otonin. Orang Bali.
0: Okay.
1: Nanti pas bulan segini begini dan sebagainya. Itu ada semua ada upacara. Seluruh kehidupan tuh udah diatur sama spiritual. Dan kakek nenek kita sudah siapin itu.
0: Oke.
1: Okay. Logbooknya udah ada.
0: Jurnalnya udah ada.
1: Nah itu sekarang bubar nggak tahu kemana. Gitu.
0: Oke. Okay. Itu bubar dalam artian nggak kedetek lagi kah atau memang?
1: Enggak, orang nggak peduli.
0: Oh, ya ya.
1: Dia
0: ya,
1: pikir Kamis sama Jumat tuh sama gitu.
0: Jauh ya.
1: Iya, kalau orang udah sibuk kerja, nggak tahu hari gitu.
0: Iya lagi.
1: Bahkan nggak pernah lihat matahari.
0: Iya lagi benar.
1: Oh, subuh udah jalan, pulang udah malam.
0: Aduh.
1: Matahari di mana ya? Kayaknya nangkring di atas. Kok nggak ada? Ya?
0: Aduh, iya lagi penjara begini banget nih.
1: Ya,
0: ketampol banget nih.
1: Jadi hidup nggak ada meaning.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dimasuki juga ambisi ya gitu.
0: Ya. Mungkin yang harus lebih hati-hati lagi ya, Be. Kalau kita bicara ambisi nih,
1: iya, ambisi.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tetangga beli mobil baru, masa gua kagak mobil baru? Ya paling enggak oplet baru.
0: Yang penting ada yang nongkrong di teras nih.
1: Ya, ya, mobil ambisi. Di bengkel yang enggak diambil-ambil pindah ke depan rumah biar lu kelihatan punya mobil gitu.
0: Jalan juga belum tentu tuh. Gengsi, Bos.
1: Yang penting udah nongkrong di situ. Gitu. Jadi kita sudah tercerabut dari akar alam.
0: Oke.
1: Okay. Hidup kita.
0: Oke.
1: Okay. Tercerabut dari tradisi. Dianggap tradisi menghambat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu dasar daripada segala dasar. Saya kenapa saya bikin obat.
0: Okay.
1: Saya mengembalikan apa namanya wisdom dari leluhur, tapi dalam bentuk produk untuk modern gitu.
0: Oke.
1: Okay. Coba bayangin, sangat-sangat ultimate itu 140 bahan. Iya kan? Saya harus jadiin 100 mili.
0: Iya,
1: bisa
0: iya.
1: Dibawa kemana-mana.
0: 140 ingredients.
1: Iya,
0: dijadiin kan, satu botol 100 mili.
1: Tapi piye gitu loh.
0: Iya kan? Kalau orang awam mikirnya gimana dedetinnya ya.
1: Iya betul, masa dipadetin gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Enggak, kita ambil sarinya. Sarinya itulah yang kita sebarkan kemana-mana.
0: Oke.
1: Di Bali ada yang namanya sesari.
0: Ya. Sesari itu apa, Be?
1: Jadi inti dari segala inti.
0: Oh.
1: Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, jangan melakukan yang bungkusnya, tapi sarinya yang kita dapat.
0: Okay.
1: Nah, orang harus juga mencari sarinya. Jadi sesari gitu. Nah, biasanya kalau sesari di Bali duit, taruh duit. Sesarinya dalam bentuk duit.

0: Laos,
1: Laos sama
0: salam.
1: Salam.
0: Iya. Itu sarinya. Dan semua yang dimasukin jadi enak. Tuh. Gitu loh.
1: Basicnya tuh ya.
0: Basicnya harus tahu.
1: Iya.
0: Orang sekarang bahkan yang lebih gila lagi bikin basic sendiri gitu. Alias ngawur gitu. Karena mereka tidak menghargai tradisi. Dianggap tradisi itu menghambat. Padahal tradisi itu mengasih jalan. Nah kita orang modern ini kan harusnya menggunakan tradisi tapi mempercepat, memadatkan, memudahkan. Bukan dihilangkan. Jangan bikin tradisi baru.
1: Oke.
0: Mereka ribuan tahun untuk menemukan itu. Maka kita sia-siakan. Jadi saya dalam membuat sanga-sanga based on tradisi leluhur Indonesia.
1: Oke. Gitu.
0: Dan saya mencoba tidak merubah-rubah. Bahkan merujuk supaya mendapatkan yang betul-betul seharinya.
1: Dan akhirnya
0: jadilah produk. Dan produk ya. Saya minta maaf. Saya boleh bangga, enggak ada yang jelek. Semua bagus.
1: Sanga-sanga ini.
0: Iya, jadi saya nunggu komplain susah. Nunggu pujian luar biasa datang.
1: Enggak usah ditunggu ya.
0: Enggak usah datang.
1: Datang sendiri.
0: Bertibun-tibun.
1: Iya.
0: Bahkan dokter-dokter yang itu merawat Mbak Pingkan di mana namanya di Siloam.
1: Iya.
0: Anda terkenal kan Siloam ini dokter dengan apa
1: namanya? Lah.
0: Profesional.
1: Iya.
0: Mengikuti SOP yang kelas tinggi gitu.
1: Iya.
0: Tapi begitu kena sanga-sanga ambruk dia. Loh kok enak katanya.
1: Iya, langsung ya.
0: Iya kok enak ya gitu. Mereka kaget bau rempah-rempah itu ternyata membuat suasana kerja jadi luar biasa gitu loh. Kan dokternya gak cuma satu banyak. Nah akhirnya kamarnya Mbak Pingkan itu jadi kayak tempat wisata, datang moto sanga-sanga pergi, datang lagi moto sanga-sanga pergi. Ini apa ini?
1: Kayak lagi pameran.
0: Lah iya. Seorang dokter dan mereka dididik benar loh.
1: Mm-hmm.
0: Mereka begitu ketemu jamu, mereka menghargai betul. Gitu. Karena kalau kita obat farmasi,
1: mm-hmm.
0: bentuknya pil gitu ya. Mm-hmm. Dan rasanya mesti pahit kan, benar enggak?
1: Betul.
0: Ada yang manis kecuali permen pil ya. Nah di obat-obat tradisional itu seluruh panca indera kita dinyamankan gitu loh. Dari baunya, dari suasananya itu kita tuh dienakkan gitu loh.
1: Okay.
0: Ya kan? Orang sehat tuh orang yang enak sebetulnya. Orang yang sakit tuh ya sakit gitu.
1: Gak enak banget.
0: Gak enak ya.
1: Betul.
0: Iya
1: betul.
0: Jadi yang enak itu yang sehat. Iya. Jadi faktor itu gak pernah diperhitungkan oleh dunia kedokteran. Bahkan dulu yang lebih sadis yang waktu operasi belum ada pisau operasi pakai gergaji tuh.
1: Iya lagi. Zaman medieval ya.
0: Iya medieval ya.
1: Medieval langsung krakrok-krakrok.
0: Iya bayangin.
1: Kaki langsung
0: dipotong gitu aja. Gitu ya. Aja.
1: Ya.
0: Tapi di jamu Indonesia gak ada potong-memotong itu. Dibalur dengan apa namanya daun, dikasih ramuan. Ya. Nyambung sendiri.
1: Nah, tapi tadi menarik waktu Babe bilang, mohon maaf nih ya. Babe bangga sekali dengan sanga-sanga pastinya. Hmm. Nah, di tengah globalisasi kayak gini, Be. Banyak orang kan sebenarnya pakai brand-brand dari luar gitu ya. Nah, kalau dari Babe sendiri boleh gak sih kayak ngasih statement ke teman-teman atau ke anak-anak Gen Z ini? Kenapa kita nih sebagai orang Indonesia justru harus bangga dengan produk seperti sanga-sanga, Be? Bukan karena nasionalisme yang dipaksain ya, Be? Pastinya.
0: Enggak, karena memang quality dari obat kita lebih tinggi daripada mereka gitu loh.
1: Yes.
0: Kan?
1: Ya.
0: Mereka nyobanya pakai tikus. Kita nyoba pakai manusia loh.
1: Eksperimennya ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lu disamain tikus mau kagak gitu.
1: Bahkan nih ownernya nih yang langsung jadi eksperimen langsung.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi kita coba dengan saya sendiri terutama badan saya. Karena saya dulu sakit, saya cari obat untuk menyembuhkan sakit saya dan sembuh baru saya bikin obat untuk diberikan ke banyak orang.
1: Iya. Gitu. Karena udah belief juga, udah ada hasilnya juga sama diri
0: sekarang
1: diri.
0: Kalau kamu sembuh, masa kamu gak belief sih?
1: Iya.

0: masa kamu gak believe? Itu loh yang terjadi, Mas.
1: Iya benar. Tuh, jadi buat kamu Gen Z, enggak selamanya kalau misalnya kayak minyak balur dari sangat-sangat tuh wangi mbak-mbak kata Pak. Enggak, coba yang dulu yang ultimate ya, Beh ya.
0: Betul.
1: Wanginya ultimate tuh ada kayak apa lavendernya juga.
0: Iya. Dan itu, juga itu jangan digunakan di tempat umum. Bahaya itu.
1: Banyak yang minta. Pasti tuh banyak yang minta. Tapi benar, Beh. Ini fun fact ya. Kemarin kan sempat ngobrol lah sama teman dan ibunya gitu kan. Dia nanya gitu kan. Sekarang kerja di mana Mas Rino? Oh, di Sangat-Sangat office. Sangat-Sangat. Ini yang ini bukan. Kutus-kutus, Beh. Yang ditunjukin. Ibu udah pakai berapa lama? 3,5 tahun. Serutin itu. Dan dia seloyal itu menggunakan. Makanya tak bilang. Ibu sekarang udah tahu yang Sangat-Sangat. Udah akhirnya belinya yang ultimate, Beh. Kuning tuh.
0: Betul.
1: Kaget loh. Aku jujur kaget loh.
0: Iya.
1: Wih. Dia punya yang ultimate, iya, bro, gitu kan.
0: Itu satu rumah sakit si Lo Abdul. Akhirnya datang semua. Dia bilang, wih gue salah beli nih. Yang itu sebuang datang langsung. Bu, jual gak bu? Sampai Bu Rifa bingung.
1: Orang niatnya berobat, ditodong obat.
0: Udah, datanglah ke apotek terdekat Kimia Farma atau K24. Nah, jawabannya seperti itu. Saya tidak pernah ketemu orang yang tidak memuji sangat-sangat. Gak pernah
1: pokoknya.
0: Iya, saya pernah di Jogja mau pulang ke Bali. Ada anak kecil lambe-lambe, tak pikir sama omnya apa belakang. Ya orang biasa ya, senyum aja ya. Gak taunya dia penggemar sanga-sanga.
1: Oh ya?
0: Iya. Dia bilang saya Simbah. Mbah, Mbah kan yang bikin sanga-sanga. Iya. Wah, Mbah luar biasa itu gini-gini. Dia ternyata atlet taekwondo.
1: Oke. Okay.
0: Tapi masih kecil ya. Dia bilang sama ibu, itu tuh Mbak itu tuh yang bikin sanga-sanga. Ini lo ada di apa nih kotanya, fotonya.
1: Ada wajahnya nih.
0: Ada wajahnya. Akhirnya dan dia itu lo dengan senang, pokoknya sanga-sanga luar biasa, sanga-sanga sehingga ada lawan dan sebagainya sambil loncat-loncat anak kecil kan.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Sefanatik itu sampai ibunya itu pernah dimarahin. Dia waktu itu mungkin lagi apa, jadi dia masih punya lah kayu putih kan. Nah, terus anaknya tuh cedera kecil, dikasih kayu putih banting katanya.
1: Gak mau tuh ya?
0: Gak mau, mama nih gimana sih? Mau harus pakai sangat-sangat dikasih kayu putih, dia bilang gitu. Sefanatik itu anak kecil, dan anak kecil kan gak bisa anda mainin.
1: Iya, gak bisa dibohongin juga. Gak,
0: iya, dia udah punya pendapat anak, anak kecil ya seperti itu.
1: Yes.
0: Pernah juga pameran di Jakarta tuh ya, ada anak kecil tuh nangis muter nggak jauh dari stand kita, ya kan. Ternyata dia minta sanga-sanga nggak dikasih sama bapaknya, mahal katanya, muter dia nangis nggak sampai hati. Itu saya datengin, ada apa dek?
1: Itu di PRC,
0: hah?
1: Di lokasi nangis muter-muter gitu.
0: Salah satu di tempat mana lah adalah kita, nggak di PRC.
1: Oh. Ya.
0: Terpaksa saya kasih yang travel session gitu. Waduh rugi 85.000 nih aku.
1: Lumayan travel size juga.
0: Iya, dan dia langsung diem. Mungkin bapaknya malu ya tuh datang ke stand gak tau kayaknya beli deh.
1: Iya lah, beruntung tuh dapat langsung. Betul. Aturan kalau anak yang ngerti itu pasti minta tanda tangan babe tuh. Sekalian.
0: Iya. Pernah juga naik pesawat ya. Dari mana ya? Kayaknya dari Jogja juga tuh. Itu pilotnya berhenti sebentar ya. Kita sebelum berangkat, saya perkenalkan ini Pak Bambang Pranoto.
1: Oh, di announce gitu.
0: Di announce. Terus saya disuruh masuk, disuruh foto di kokpit ya. Buat kenang-kenangan gitu.
1: Oke.
0: Gila kan.
1: Sejauh itu ya pilot pun juga pengguna sanga-sanga nih Fox.
0: Jadi kalau sekarang ini enggak pakai sanga-sanga kayaknya anda udah lupa jadi warga dunia.
1: Kayaknya bukan warga Indo deh.
0: Iya, enggak bukan warga dunia. Iya kan. Jadi sanga-sanga itu apa ya, enggak ngerti. It's magic ya, benar magic. Saya sendiri juga enggak apa memikirkan bahwa sanga-sanga itu disukai begitu banyak orang. Dari anak kecil sampai orang tua.
1: Gak expect juga padahal
0: ya. Gak expect. Dan selalu itu surprise ya.
1: Iya.
0: Anak kecil mau masuk ke pesawat terus baru. Atau pilot yang berhenti dulu. Kita mau announce saya kan gitu. saya disuruh masuk ke kopi, dibikin foto, foto sama dia kayak gitu-gitu.
1: Itu juga Babe bukan Babe yang request.
0: Saya nggak kenal siapa dia. Sampai sekarang tuh anak kecil aja namanya siapa, saya nggak tahu.
1: Malah Babe yang bingung.
0: Iya, gitu. Jadi saya bukannya mau memuji produk saya, tapi itu yang terjadi. Sekarang saya tanya, apakah Anda punya produk yang sampai begitu? Saya jamin gak akan pernah.
1: Ya, ya.
0: Itu loh.
1: Sangat-sangat nih. Ini dari sangat-sangat.
0: Iya. Iya kan, belum yang lain-lain ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita baru bicara sangat-sangat aja. Ultimate sama klasik.
1: Baru dua nih.
0: Yang dibicarakan.
1: Dibicarakan. Ya.
0: Belum yang terbaru lain.
1: Iya.
0: Kalau gatel, digatelin aja.
1: Baru mau masuk sih itu. Be, ini ada pertanyaan agak paradoks ya, Be ya.
0: Oh, paradoks
1: gimana? Kalau Babe, ada sebuah pilihan lah. Hanya boleh memilih salah satu nih. Antara fokus menjual sanga-sanga sebanyak-banyaknya, atau fokus mendidik masyarakat Indonesia soal pentingnya herbal secara umum. Babe kira-kira pilih yang mana?
0: Ya, untuk bisa mendidik kita jual dulu. Kalau gak dijual, gak ada barangnya.
1: Gak ada yang tahu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Kamu boleh bicara filosofi ya,
1: ya, ya.
0: Tentang ketuhanan sampai doer pun, ya kan? Terus ditanyain, Mama, pernah ke surga nggak? Belum pernah. Ya ngapain cerita?
1: Buktinya nggak?
0: Mana? Katanya surga begini mana? Anda pernah ke surga? Nggak pernah. Coba. Tapi kalau kayak bilang, apa dia udah pakai sanga-sanga, ya kan? Terus saya ngomong soal sanga-sanga. Iya Pak, bener kemarin saya beli, bagus Pak, memang gitu.
1: Saya udah nyoba.
0: Iya, gitu kan. Karena manusia harus ada experience.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau gak ada experience, apaan gitu.
1: Susah juga Be.
0: Iya. Jadi pasti. Untuk itu, mari rame-rame potong padi. Beli sanga-sanga.
1: Beli sanga-sanga.
0: Ya, kan? Kalau Anda mau sehat dan sejahtera.
1: Amin. Amin. Okay. Tuh Foxian ya. Nah ini Foxian juga kita udah masuk di jam 9. Seperti biasa. Ini adalah jamnya kita akan langsung memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu di 0811-8121-3998. Ini udah ada Mas Ferdi nih Beh dari Bandung. Selamat malam Babe sama Mas Rino.
0: Oke.
1: Kebetulan aku baru 2 hari mendengarkan Maribung Rebut Kembali. Terima kasih loh. Kebetulan juga saya adalah manajer hotel.
0: Wish.
1: Di hotel kami ada amenities herbal lokal untuk tamu.
0: Iya.
1: Babe, pernah enggak ada tamu asing yang pengalamannya dengan sanga-sanga sampai membekas dan Babe dengar ceritanya? Saya penasaran.
0: Iya.
1: Gimana sih reaksi orang luar negeri yang pertama kali mencoba?
0: Dia bilang, "Amazing. Fantastic."
1: Ini orang bule nih.
0: Unbelievable.
1: Wuih.
0: Terus apa lagi saya gak tahu. Dia pakai bahasa Rusia atau gak ngerti lah. Tapi tidak ada orang bule yang bilang bahwa kita tuh jelek.
1: Sangat-sangat tuh gak bagus tuh gak ada ya.
0: Gak ada satupun.
1: Gak ada satupun Foxian.
0: Nah ini ada pengalaman di Amsterdam nih.
1: Gimana Be?
0: Jadi saya sakit perut.
1: Oke.
0: Nah terus saya datang ke tempat apa, toilet umum lah gitu. Nah melakukan hajat ya sesuai dengan sakit perutnya itu. Terus saya balur minyak sanga-sanga kan. Nah, dari jauh sanga-sanga. Where are you sanga-sanga, katanya gitu.
1: Nyari itu Be.
0: Nyari.
1: Si bule ini.
0: Ketok nih anu pintu saya.
1: Buset.
0: Ntar dulu dong, belum selesai nih.
1: Lagi RTGS tuh. Diganggu.
0: Transfernya belum selesai. Setelah selesai kayak keluar, dia nungguin ternyata.
1: Ditungguin.
0: Ditungguin.
1: Niat nih bule.
0: Dia bilang, I want to buy gitu.
1: Oke. Okay.
0: Untungnya saya masih ada satu botol.
1: Nah, nyetok nih.
0: Terus dia hitungan pakai uangnya dia kasih 20. Euro, ya. Saya bilang thank you very much. Seharusnya harganya 30, tambahin 10 lagi saya.
1: Bagi Dima yang penting gue dapat aja.
0: Iya.
1: Iya
0: kan. Di daerah nowhere, ya kan.
1: Yeah.
0: Orang nggak kenal saya dan dia bisa teriak loh, sanga-sanga. Juga di hotel kita ada versi yang small ya untuk di hotel, terutama sabunnya. Kita ada versi kecil, terus juga sanga-sanga yang 10 mili itu untuk tamu hotel. Jadi kalau Anda kepengen, tinggal kontak kami aja.
1: Okay.
0: Kita bikinin untuk spesial hotel Anda, plus mungkin simbolnya dia juga hotelnya bisa tempelin di tempat kita.
1: Kolaborasi gitu ya Be ya.
0: Iya betul.
1: Keren. Ya ya ya, menarik ya, menarik nih.
0: Tapi beli dong.
1: Ya iyalah.
0: Ya iyalah.
1: Kita supply. Ya, kata gratis.
0: Diskusi panjang lebar enggak ada yang penting beli.
1: Beli. Eh, Be, ini tapi bener nih, aku ada fun fact ya, Foxian. Di tempat aku di Tangerang, Be, ada OB. Dia 2 hari sebelumnya itu sempat dimasuk IGD lah. Katanya gejala tipes.
0: Oh gitu.
1: Gitu kan. Nah, kebetulan dia gak dapat izin untuk istirahat. Datanglah esok harinya. Dengan muka pucet dan lain-lain.
0: Ya, karena sakit ya.
1: Ingat nih omongan Babe kan. Tanya bagian sakitnya nyerinya di mana. Nah, ini kalau misalnya Foxian mengira, ah si Mas Rino ngarang-ngarang, ntar orangnya tak bawa ke sini deh. Iya. Biar dia testimoni.
0: Mahal.
1: Iya mahal, jangan ya. Jadi aku kan ada ultimate.
0: Iya.
1: Jadi punggungnya dia. Iya. Aku ngikutin saran dari Babe.
0: Iya.
1: Tak tanya dong, apa yang dirasa Mas gitu kan. Gak enak Pak semuanya. Iya. Udah, aku balon dari bagian pinggang lah, kayak tulang ekor gitu. Aku tarik ke atas ya kan. Dianya celentang gitu kan. Tengkurap, maaf. Jadi tengkurap, tak urut-urut. Agak ngeri ya kalau celentang ya. Jadi telungkup dari apa ya, buah ekor gitu ya, ke atas segala macam. Terus sama leher. Tidur, Be.
0: Tidur dia.
1: Langsung, blok guys. Ya. Terus besoknya, aktivitasnya normal.
0: Oh gitu. Tapi waktu tidur gak dimarahin tuh.
1: Ya gimana Be, tipes katanya.
0: Iya.
1: Gitu. Akhirnya ya, dari situ aku kayak, bener nih berarti omongannya Babe. Dari kuncinya tuh dari tulang ekor di bawah punggung. Tarik ke atas. Berulang kali.
0: Betul.
1: Dan ini yang tadinya dia bindeng Pak. Sore-sorenya. Bindeng hilang.
0: Oh gitu.
1: Dari kejadian itu. Aku check out 2. Serius ini. Ini aku bukan di depan Babe ya Foxian ya. Makanya aku tuh kayak excited banget. Jadi bener-bener. Ini real loh.
0: Betul.
1: Jadi Babe itu bukan cuma sekedar bluffing loh Foxian.
0: Kalau bluffing buat apa sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Saya kan orang top di Indonesia. Sekali bluffing bikin senep perut kan. Kagak laku gua.
1: Ada yang mau ngelawan. 11 nih bos.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Jadi terus terang memang tidak pernah dimanapun.
1: Iya.
0: Di muka bumi ini. Mm-mm. Pernah kita tur ke Jepang bersama dengan BCA ya. Daripada ngerepotin saya. Jadi awal datang langsung tak bagiin sangat-sangat. Karena saya tahu nanti pasti
1: ujung-ujungnya. Ya.
0: Saya bilang, kenapa saya bagi di depan? Pasti kamu nyari. Daripada nanti saya repot. Lagi pergi ke sana, kamu cari-cari. Ini sekarang udah tak kasih.
1: Udah. Langsung di muka tuh ya.
0: Iya, di depan.
1: Iya.
0: Padahal itu kan orang kaya-kaya tuh yang ikut turnya BCA tuh.
1: Iya, benar.
0: Gitu loh. Jadi saya udah tahu nih Pak pasti jadi masalah kan gitu.
1: Itu emang benar-benar deh Foxian ya. Be, ada Mbak Anis. Aku dari Jogja. Pekerjaan aku sehari-hari adalah penjahit rumahan.
0: Oke.
1: Sehari-hari aku kalau
0: jahit
1: kerja.
0: Oh bagus tuh.
1: Jahit rumahan. Rumahnya oh iya.
0: Iya, jahit rumah dia. Jahit rumah. Oh sip.
1: Be, terkadang nih aku punya gejala jari-jari tangan. Itu kadang suka kayak semacam tremor.
0: Iya.
1: Nah, yang saya mau tanya ke Babe. Ada gak sih Be kalau misalnya mau titik-titik rekomendasi di bagian tangan tuh di mana aja? Kalau di punggung
0: ya,
1: itu kan
0: jadi
1: tinggal
0: punggung,
1: gampang ya?
0: Iya di punggung dan juga di tangan.
1: Tangan.
0: Okay. Tangan ini terutama di ujung-ujungnya nih penting.
1: Ruas jari ya, ujung ya Be?
0: Iya ujung sama di tengah.
1: Titik ya, tengah telapak tangan ya Mbak Anis ya?
0: Di sini nih, di apa namanya?
1: Nadi.
0: Enggak ya di sinilah.
1: Gitu. Apa sih Be itu? Oh iya.
0: Di sinilah.
1: Iya. Pergelangannya ya?
0: Iya di pergelangan.
1: Okay.
0: Udah cukup itu.
1: Urut-urut aja di situ ya Be ya. Sama punggung jahit, ya.
0: Iya, punggung itu emas.
1: Oke.
0: Okay, enggak bisa hilang, harus itu.
1: Wajib tuh.
0: Itu wajib tuh.
1: Iya.
0: Nah, terus di tangannya tadi ya, ujung-ujungnya penting tuh ujung. Ujung-ujung lalu di tengah lalu di pangkalnya sini ya.
1: Pangkal tuh maksudnya yang di pergelangan tangan nadi itu loh ya, Foxian ya. Kalau misalnya kamu suka nonton film-film yang suka seset-seset begitu ya. Di tangan itu di bagian situ. Atau enggak suka parfum-parfum, nyoba parfum?
0: Ya di situ juga.
1: Di situ juga gitu. Ya gitu Mbak Anis ya.
0: Oke.
1: Be ada Mbak
0: Bakro. Entar dulu.
1: Apa tuh?
0: Beli ya Mbak Anis.
1: Oh iya benar.
0: Kan lupa beli.
1: Iya.
0: Dengar cerita
1: di
0: doang.
1: Jogja nih, kamu tinggal langsung datang ke Fox Radio yang di Yogyakarta.
0: Dan di Jogja banyak kita reseller.
1: Resellernya ya. Ya. Langsung aja temuin reseller-resellernya kalau misalnya kamu jauh nih dengan Fox Radio Jogja. Websitenya udah banyak. Sangat-sangat official.co.id ya Mbak Nis ya. Yeah. Ada Bang Roni. Babe, salam kenal. Aku lagi istirahat di sebuah pelabuhan. Saya lagi kerja malam. Oh. Tapi jujur aja malam hari ini nih, pileknya sama puyeng kepala udah gak karuan. Udah minum obat sakit kepala tapi masih belum juga sembuh. Okay. Kalau kondisi saya lagi begini, aman gak Beh kalau misalnya saya langsung pakaikan sanga-sanga? Dan ini pemakaiannya di bagian mana ya kalau pusing kepala?
0: Ya, pusing kepala itu ya di kepala, terus di balik ini nih.
1: Tengkuk.
0: Enggak, di kuping, bagian. Terus juga di sini, di dahi sini ya. Dan kalau pilek, dimasukin di lubang hidung.
1: Dimasukin gitu?
0: Iya.
1: Enggak di bagian ini, atas bibir
0: itu? Ya, kalau gitu, tapi lebih jos kalau dimasukin ya. Ya.
1: Oh, tapi enggak apa-apa, Tah?
0: Enggak apa-apa.
1: Oke. Itu boleh ya, Bang Roni. Kalau lagi pileknya boleh langsung dimasukin ke dalam hidung.
0: Iya.
1: Kalau kepala kena rambut enggak apa-apa, Tah?
0: Enggak apa-apa. Rambutnya tambah yang putih jadi hitam. Jangan kaget atau rambutnya hitam sendiri, dikira dicat rambutnya padahal dia pakai sanga-sanga dia.
1: Jadi seger. Regenerasi sel. Cie. Yeah. Nah, jadi untuk Bang Roni ya, kamu bisa langsung pakaiin aja di bagian kepala sama di belakang cuping telinga di bagian bawah ya, Be ya.
0: Betul.
1: Gitu. Terus kalau untuk di hidungnya, bindengnya atau enggak pileknya itu bisa langsung dimasukin
0: ke dalam. Dan kita kan sering bersin-bersin tuh ya.
1: Iya.
0: Nah, itu biasanya saya kasih sekali aja udah berhenti bersinnya.
1: Oke.
0: Jadi kenapa kita bersin itu ada virus di dalam hidung kita.
1: Iya.
0: Hidung kita mencoba mengeluarkan kan gitu. Mm-hmm. Tapi karena dia nakal, dia gandul terus. Keluar dia gandul aja gitu.
1: Pegangan terus.
0: Nah, pegangan terus. Makanya perlu dikasih sanga-sanga gitu.
1: Oke. Beh, ini ada yang nanya. Dari Sinta, aku baru aja beli dan menggunakan pemakaian tanamilah tanaku. Beh, Kak, ini mau tanya. Untuk penggunaannya ini bagaimana sih? Apakah dipakai di muka dan habis itu dibawa tidur atau dibilas baru tidur?
0: Jadi itu tergantung. Kalau kulitnya memang termasuk kulit yang bagus ya, itu bisa dipakai dibawa tidur. Gitu.
1: Oh, itu nggak apa-apa ya, Be?
0: Nggak apa-apa.
1: Kayak pakai skincare malam
0: kali
1: ya?
0: Iya, kayak apa? Kayak serum lah. Gitu.
1: Oh, oke, boleh berarti boleh. Itu. Oke.
0: Tapi ada masalah besar itu.
1: Apa tuh, Be?
0: Tidur 58, bangun 17.
1: 58. Oh, astaga. Jadi muda sih. Duh, kita hitung-hitungannya payah sebenarnya.
0: Ya kan.
1: Oh, gitu ya. Betul. Beli ah. Ya. Biar kece dikit nih.
0: Iya, karena dia meregenerasi kulit kita.
1: Oke. Tapi enggak perlu dibilas lagi gitu, enggak perlu ya, Be?
0: Ya, langsung buat tidur aja. Misalnya banyak orang yang mungkin terlalu sensitif ya.
1: Iya.
0: Bisa
1: dibilas lagi aja.
0: 15 menit atau 20 menit baru dibilas.
1: Oh, sebelum tidur ya, Be ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya ketiduran itu juga enggak masalah.
0: Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Oke. Tuh, buat Sinta kalau misalnya kamu mau pakai tanamilah tanahmu. Oke.
0: Okay. Apalagi yang ultimate yaitu cocok buat muka.
1: Iya.
0: Kalau yang klasik itu buat luka-luka biasanya.
1: Klasik kalau, luka-luka ya.
0: Iya, luka-luka yang nggak sembuh-sembuh itu ya.
1: Oh.
0: Nah, kalau mau untuk muka pakailah yang ultimate.
1: Ultimate. Oke. Tuh buat Sinta udah dijawab sama Babeh ya. Kita mau satu lagi ya, Beh, sebelum kita rehat dulu sejenak ini ada dari Bapak Jalal. Selamat malam, Babe.
0: Malam juga.
1: Saya mau tanya, kalau untuk ukuran saya seorang bapak-bapak. Pakai CK loh dia, Bapak. Bapak-bapak 43 tahun. Kalau
0: 43 kok bilang bapak-bapak. Masih muda tuh.
1: Iya, Pak Jalal.
0: Yang saya yang 71 masih minta di om-om. Gak mau pakai bapak-bapak.
1: Tuh, Babe aja 71 masih dipanggil om-om maunya ya, Be ya. Ini udah bapak-bapak dia. Kalau misalnya untuk seukuran saya, penggunaan kayak semacam tanamilah tanamku ya, Be ya. Ini ada gak efek sampingnya? Atau bisa gak sih, Be, ini bisa meregenerasi kulit saya yang berwarna sawo matang atau lebih ke arah gelap?
0: Jadi kita tidak memutihkannya.
1: Tidak memutihkan tuh, ya, Pak Jalal.
0: Cuman menyehatkan.
1: Okay.
0: Nah, kalau sawo matang, matangnya matang bener. Itu kan mengkilat ya. Nah, kalau sehat kita mengkilat kulit kita, ada cahayanya gitu. Nah, tapi kalau kusam lah itu baru dipakai itu ya.
1: Oke. Ya, tidak jadi, memutihkan ya.
0: Tidak
1: ya?
0: Memutihkan.
1: Tidak memutihkan.
0: Karena kita tidak ada merkuri, tidak ada hidrokinal. Kita 100% alami.
1: Menyehatkan,
0: menyehatkan kulit.
1: Kulit. Oke, itu Pak Jalal. Kalau mau putih jangan main siang-siang Pak Jalal. Ngumpet pokoknya.
0: Makin ya, udah ngumpet pakai payung. Habis di atas payungnya dikasih jas hujan. Jadi gini loh, enggak harus putih untuk bagus itu. Yang penting tuh kan sehat.
1: Iya, kenapa parameternya orang ya, cakep putih, bagus ya. Tuh putih ya, Be?
0: Karena gua putih.
1: Iya lagi, bener loh. Untuk seukuran babe ini putih loh ya. Gitu loh. Kadang kalau lagi berdiri samping babe juga suka nyolong-nyolong angkat jaket. Putih banget nih orang.
0: Dulu saya dipanggil Bambang Londo
1: gitu. Gondo.
0: Londo.
1: Oh, Londo.
0: Belanda.
1: Oh, bule.
0: Bule,
1: oke.
0: Padahal ada yang benar-benar bule.
1: Oke.
0: Gak dipanggil Bambang Bule dia. Saya yang panggil Bambang Bule. Ini siapa yang salah sih?
1: Makanya Foxian, kalau kamu mau ikut keseruan kita nih, mari bung rebut kembali episode malam hari ini Kamis 2 Juli. Yuk 0811-8121-3998 nya. Kamu boleh langsung tanya-tanya ke Babe. Terus kalau misalnya kamu penasaran produknya Babe itu ada apa aja,
0: aku minta lagu dong.
1: Apa Be?
0: Telephone Line
1: dari Telephone Line
0: ELO Electric Light Orchestra.
1: Oke, sebentar. ELO double L Be ya?
0: Enggak, E-E-L-O. Itu Electric Light Orchestra sebetulnya singkatan.
1: Apa Be tadi Be namanya judulnya?
0: Telephone Line.
1: Telephone Line. Oke, Telephone Line. Oh iya ada nih ELO. Oke, mantap.
0: Iya.
1: Kalau Foxian minta lagu juga kita kasih.
0: Oh iya boleh. Ha.
1: Boleh.
0: Tapi
1: tuh
0: yang enak ya. Jangan minta.
1: Jangan yang runyam lagunya. Nanti nggak bisa nyanyi singelong kita bareng di sini
0: gitu, ya.
1: Ya. Pokoknya barengan terus sama kita di sini di radionya Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
0: Oke. Okay.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
2: Gym gue.
3: Dia anak ke gym.
2: Gym gue.
3: Keren banget.
2: Awalnya emang jujur aja endorse.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya
2: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
3: Terus keterusan.
2: Dia minta target. Dari berat badan lu 112, kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gua tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gua tambahin segini kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat. Sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga Sing Ada Lawan.
4: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambanan Yogyakarta.

0: Fox Radio Network Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dan lawan, masih ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini, guys.
1: Ayo ngopi dulu ya.
0: Maaf ya, Be.
1: Gak enak yang minum sendirian.
0: Gak, aku yang gak enak, Babe mau nyeruput gak jadi. Aduh, anak durhaka ini. Foxian, malam hari ini ada ya. Babe ya, yang masih akan nemenin kamu sampai jam 11. Tuh, ambil dulu sanga-sanganya, balurin yang baru pulang kerja sambil ngobrol-ngobrol sama Babe. Ya. Kalau Babe itu pakai kopi anget ya nggak, sambil relax. Itu kopi anget kan, Be? Kopi
1: anget, oh, makanya dikasih tutup biar tetap anget.
0: Apalagi kalau yang udah pulang sampai rumah, pakai minyak balur sanga-sanga ultimate, udah mandi, udah cakep. Jangan lupa, dupa sanga-sanganya dipakai tuh di pojok ruangan.
1: Biar ruangannya
0: wangi,
1: harum,
0: aroma terapi, tidurnya mantep. Ya. Dia dengerin sama istri, pacar, tetangga juga boleh. Be, ini kita mau langsung kasih ini ya, bacain WhatsApp ya, Be?
1: Oh, silakan, silakan.
0: Ada dari Haryono, Be, Surabaya. Selamat malam, Babe. Salam hormat. Sedap.
1: Terima kasih.
0: Mantan marinir aku, Be.
1: Wish.
0: Yang sekarang kerja sebagai security.
1: Oke. Okay.
0: Tubuh aku yang dulu terlatih keras, sekarang mulai terasa efek akumulasinya. Sendi dan tulang belakang yang dulu saya paksakan, Be, untuk military, calisthenics katanya. Ya. Babe, apakah ada perbedaan dalam cara merawat tubuh yang dulunya terlatih secara militer dibanding tubuh orang biasa? Dan sangat-sangat cocok untuk kondisi seperti saya ini apa, Be?
1: Jadi kalau kita latihan militer itu sebetulnya namanya latihan beban ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau dia gantungan apa mau push up itu kan beban.
0: Mm-hmm.
1: Tubuh kita sebetulnya udah gak kuat.
0: Oke.
1: Okay. Tapi karena kita harus mengikuti latihan yang sudah diharuskan, kita lupain itu. Nah, waktu masih muda itu nggak terlalu dipikirin.
0: Nggak kerasa ya?
1: Nggak kerasa.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu kan udah, ya nggak begini. Makin tua itu kayak mobil tua lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah mulai.
0: Udah ojlok-ojlok
1: ya? Ojlok-ojlok, skrupnya udah nggak kenceng lagi.
0: Gitu. Baut udah mulai kendor.
1: Nah, kendor. Semua kendor semua. Termasuk yang nggak harus kendor, kendor juga. Ya, jadi itu mesti sering dibalur oleh minyak sanga-sanga.
0: Oke. Okay.
1: Dia tidak mengeraskan, tapi melemaskan. Ya.
0: Tidak
1: mengeraskannya,
0: tapi melemaskan.
1: Okay. Jadi kita jadi rileks ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang dulunya kita paksa dia tekak tekuk, dia angkat, dikasih beban berat, dia sekarang kayak di apa namanya? Direlekskan gitu.
0: Oke. Okay. Berarti ya. Ya, kalau bisa dibilang ini karena efek dia berpuluh-puluh ya, tahunnya
1: betul.
0: Dia.
1: Okay. Dan makanya saya juga mulai apa ngeri ya. Mm-hmm. Kalau sudah usianya beranjak di atas 40, lari, goes gitu, yes. Bahaya itu.
0: Iya ya, Be. Malah bahkan ada kayak seruan-seruannya. Udah usia 40 gitu.
1: Udah tenang aja, jalan kaki sih oke boleh lah. Yeah. Berenang juga boleh.
0: Jalan santai ya. Be, ya. Kenapa tuh, Be?
1: Ya karena kita udah tubuh kita enggak sekuat dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dipaksakan oleh beban atau gerakan yang lebih dari harusnya gerakan kita gitu. Ya akan timbul cedera gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak sehat sebetulnya. Ya kan? Mm-hmm. Kalau habis olahraga badan kita sakit semua, terus di mana sehatnya?
0: Iya sih, benar.
1: Jadi dipilih olahraga yang tenang ya. Pas sekarang sudah model tuh apa namanya tai chi. Atau yoga yang tidak perlu berat-berat itu.
0: Oke.
1: Okay. Atau jalan kaki, sekedar jalan kaki saja.
0: Okay.
1: Cukup gitu.
0: Okay. Be, kalau dari Babe sendiri, Babe kan kalau secara tradisional herbal atau bahkan secara modern kan paham banget nih ya. Ini kan ada Be kayak seperti konten-konten atau mungkin ada salah satu teknik yang kalau pagi-pagi Be, kita cukup lepas alas kaki terus berjalan di tanah atau rerumputan atau tanah ya Be?
1: Ya pokoknya bumi
0: lepas
1: lah.
0: Alas kaki ya bumi gitu kan. Itu emang works ya Be ya?
1: Iya works ya, jadi kita seperti di grounded ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi kalau gitar itu nggak di ground bunyinya wah wah wah, nggak dipukul aja udah wah wah wah, karena beban elektriknya negatifnya banyak gitu.
0: Okay.
1: Nah begitu ditaruh di tanah dia di grounded dia lepas itu.
0: Oke. Okay. Si negatif energi negatif ini. Oke.
1: Okay. Nah nanti kita menjadi netral. Okay. Gitu. Bahkan ada cara lain yang saya juga sering terapin nih. Ngerangkul pohon.
0: Iya benar. Nyentuh pohon di pagi hari kata itu ya.
1: Rangkul pohon.
0: Itu beneran literally kita meluk banget atau yaudah pegang aja begini?
1: Ya mau meluk juga bagus.
0: Oke.
1: Apalagi pohonnya dikasih fotonya Britney Spears sama siapa?
0: Itu dikatain orang gini.
1: Enggak, karena pohon itu sendiri
0: iya.
1: ada energi untuk yang kita harus terima, kita okay. serap ya.
0: Okay.
1: Dan ada energi negatif yang keluar juga kan gitu. Jadi kita ini jangan dipikir kita tuh, kita ini barang elektrik, elektronik. Jadi mesti groundnya bagus ya kan. Min plusnya juga mesti bagus untuk supaya kita tuh tetap sehat gitu loh.
0: Oke. Berarti dua opsi itu untuk pagi hari, it's okay ya, Be ya?
1: It's okay.
0: Lepas alas kaki, injakan ke bumi.
1: Betul.
0: Kalau aspal?
1: Ya, cari yang gak aspal.
0: Oh, cari yang gak aspal ya. Kita kira, yaudah yang penting lepas alas kaki gitu kan. Pokoknya harus bumi, tanah.
1: Kalau bisa tanah yang memang tidak ada apa betonnya yang langsung.
0: Memang benar-benar literally tanah.
1: Okay.
0: Pohon ada spesifik gak, Be?
1: Iya, pohon juga bagus.
0: Spesifik
1: terutama pohon yang tua. Gitu.
0: Oh.
1: Enggak, pohon yang besar.
0: Pohon besar.
1: Kalau pohon kecil, gak mau dia.
0: Pohon jeruk. Megangnya begini.
1: Kena durinya lagi.
0: Kalau pohon beringin yang gede itu gak apa-apa?
1: Iya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya? Pokoknya pohon gede
1: ya, pohon gitu. Pohon tua, ya. Pohon besar, apalagi dia umurnya udah puluhan tahun itu luar biasa itu.
0: Coba
1: dia
0: nih.
1: Punya energi ya kan.
0: Iya, di depan rumah ada tuh pohon gede.
1: Nah, jangan terlalu anu ya nafsu yang waktu meluk pohon. Tadi kira.
0: Wah, ini miring nih. Iya.
1: Miring 45 derajat.
0: Beda Mbak Putri nih, Be. Selamat malam Mbak Be sama Mas Rino. Aku jujur udah dengerin Mbak Be 2 harian. Kayaknya seru ya ngobrolnya. Nah malam hari ini aku mau WhatsApp, aku mau minta bantuannya. Kebetulan aku nih mitra yang gak sengaja tidak promosi di medsos. Tapi omsetnya Alhamdulillah Be. Aku ngikutin arahan Mbak Be, semua dari mulut ke mulut dan grup WhatsApp keluarga dan tetangga. Mbak Be, apakah ada cukup banyak mitra yang berhasil besar tanpa medsos? Dan apa pandangan Mbak Be soal dua jalur yang sangat berbeda ini?
1: Jadi medsos di kalau zaman sekarang harus.
0: Zaman sekarang ya?
1: Iya, mau nggak mau harus ya kan. Karena memang kalau Anda lihat di mana-mana orang pegang HP.
0: Betul.
1: Ya? Dan scrolling medsos gitu.
0: Iya.
1: Nah daripada kita jalan-jalan jauh ya kan, kenapa nggak kita masuk di medsos?
0: Oke.
1: Dan medsos kita tuh ke seluruh dunia loh, bukan hanya di...
0: Ya, global juga ya?
1: Iya, global
0: karena
1: juga.
0: Karena kita berbicara algoritma nih Mbak Putri.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, ya, jadi medsos harus. Terus tadi juga betul, bagus. Bahkan malah perlu ditambahkannya kan.
0: Iya. Karena dia masih mencoba dari yang pengalaman Babe dari mulut ke mulut dan grup WhatsApp. Kayaknya dia lebih ke apa ya sebutannya tuh referensinya ya Be ya. Di ring satu nih orang-orang yang kenal deket.
1: Nah dulu, betul.
0: Iya.
1: Iya kan. Jadi kalau ada pejabat dekat, kamu bawa tali ring satu.
0: Jangan diajak gelut tapi Mbak Putri jangan.
1: Itu ring satu.
0: Ring satu.
1: Tanyain semua. Yuk beli gitu.
0: Boleh ya, tuh Mbak Putri ya.
1: Guyon. Ya jadi sekarang di dunia modern gak bisa lepas kita dari medsos.
0: Oke.
1: Itu emas ya, keharusan.
0: Ya harus dijalankan juga. Karena kompetitor juga udah banyak pakai jalur kayak
1: betul,
0: begini.
1: Betul
0: ya,
1: dan itu komunikasi dunia sekarang tuh medsos itu kita.
0: Benar. Oke, Mbak Putri kejawab ya. Jadi walaupun kamu dari mulut ke mulut terus grup WhatsApp
1: keluarga
0: enggak masalah. Iya. Bukan sebuah apa ya? Mundur atau apa enggak lah. Semua juga bisa dicoba. Oke, ada Bang Lutfi dari Medan. Banyak lo ya Fox yang dari Medan.
1: Oh, halo Medan.
0: Apa kabar nih?
1: Duren.
0: Oh iya ya. Enak nih. Enak.
1: Ucok duren.
0: Ucok duren ya bener tuh. Ini Bang Lutfi dari Medan. Salam kenal Babe. Kebetulan aku adalah teknisi jaringan listrik PLN. Okay. Kerja saya setiap hari naik tiang, masuk
1: betul.
0: Gardu, dan sering di lapangan dalam kondisi cuaca apapun. Kadang nih Be, yang saat ini saya rasakan adalah otot tangan dan betis hampir gak pernah bisa benar-benar istirahat. Kalaupun udah istirahat, bangun sebentar, itu kaki merasa kebas dan kesemutan. Babe, untuk pekerjaan yang aktivitas fisiknya kayak saya ini berubah-ubah intensitasnya setiap hari, tergantung kondisi lapangan. Gimana sebaiknya pendekatan pemakaian sangat-sangat
1: Babe? Jadi seperti yang kemarin kita bilangnya, dibalur mulai dari kaki, betis, paha naik ke atas,
0: oh, iya,
1: ya sampai ke leher.
0: Leher, nah, gitu.
1: Dan
0: ya,
1: kalau perlu karena tangan juga ikut kerja, tangannya juga dibalut.
0: Ya, gitu-gitu. Karena mungkin dia kaki juga bermasalah ya, Be. Kalau waktu itu Babe sempat bilang direndam pakai air hangat dulu.
1: Ya, kalau misalnya mau tambah treatment bisa juga dengan direndam air hangat, dikasih garam dan minyak sangat-sangat.
0: Oke, sampai kering dulu tapi tuh kalau udah selesainya. Kalau dari Lutfi seperti ini, Be, ultimate klasik.
1: Ya, karena kerja aja berat begini, saya rasa pakai klasik aja.
0: Pakai klasik ya? Oke, pakai klasik.
1: Karena pemakaiannya kan besar nih, banyak gitu loh.
0: Oh, kalau pakai ultimate,
1: nanti honornya habis.
0: Tuh ya, Babe tuh sampai mikirin ke arah situ loh. Jadi bukan seperti yang benar-benar orang hard selling, blablabla. Enggak loh. Babe tuh benar-benar ngeliat dari point of view-nya, kamu ini kalau dari segi kebutuhan atau kantongnya ini bagaimana, terus kesehariannya, intensitasnya.
1: Iya.
0: Hebat kan, mana ada founder pebisnis yang mikirin kamu.
1: Keren. Nah sekarang pikirin saya, beli.
0: Ya kita baru mau terbang. Langsung ditarik kamu Babe tuh. Ayo Lutfi, beli. Pakai klasik ya Bang Lutfi ya. Iya,
1: pakai klasik aja cukup.
0: Iya, karena rutinitas seperti ini ya. Kemungkinan sih 2 minggu habis kali ya, Be? Kalau
1: Enggak lah
0: ya.
1: Bisa 3 minggu.
0: Oke. Ya dikira-kira aja ya Bang Lutfi ya. Be, ini ada yang menarik nih, Be.
1: Opo.
0: Ada Ibu Rini. Pendiri komunitas ibu rumah tangga produktif Yogyakarta.
1: Rini.
0: Selamat
1: malam. Komunitas wanita produktif.
0: Di Jogja loh ini.
1: Oh.
0: Babe, aku pendiri komunitas ibu produktif.
1: Iya.
0: Aku punya 300 anggota ibu-ibu yang mau mulai usaha dari rumah. Babe, aku ingin tahu apakah ada program khusus untuk bergabung secara komunitas atau kelompok ke kemitraan sanga-sanga. Bukan satu persatu, tapi langsung.
1: Dang. Silahkan. Iya kan. Anda bisa hubungi Fox Radio Jogja, ketemu sama Abah Ali namanya.
0: Abah Ali,
1: ya.
0: Barini ya.
1: Nanti silahkan berdiskusi apa yang Anda minta.
0: Oke. Okay. Ini jadi kalau satu komunitas, apakah dia langsung jadi reseller semuanya atau?
1: Ya enggak, kan bisa beli bareng-bareng kan.
0: Oh.
1: Nah, kalau ada 300 kan beli 300 kan harganya jadi murah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, nanti dia jual dengan harga ecer kan, way luar biasa.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti dia secara gerombol nih, bisnis nih.
1: Iya, betul.
0: Oh gitu bisa ya, Be?
1: Bisa.
0: Enggak mesti harus satu per satu ya?
1: Enggak, ngapain?
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Terutama misalnya guru-guru di sekolahan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Beli barengan gitu.
0: Urunan gitu enggak apa-apa ya?
1: Iya, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Yang nanti yang urunnya besar ya dapatnya besar gitu aja.
0: Itu mah internal tuh.
1: Iya, itu nanti silakan diselesaikan.
0: Diselesaikan secara internal pokoknya. Ada Bang Tony, Be. Selamat malam, saya Tony dari Bali, mitra Sanga-Sanga.
1: Oke.
0: Sekarang aku sudah memiliki 50 reseller yang sudah dibina sendiri. Babe,
1: Oh luar biasa.
0: Tantangan terbesar yang aku hadapi sekarang bukan soal jualan lagi. Tapi gimana membina dan menjaga motivasi 5 orang yang karakter dan kondisinya semua berbeda. Tolong dong, Be, ada tips gak sih?
1: Ya jadi gini, ya kalau Anda sudah jadi leader, ya sekali-sekali lah kasih hadiah gitu loh.
0: Oke.
1: Pas ulang tahun beliin kue tart atau apa. Ya kan dikasih bunga atau apa. Kalau perempuan kasih bunga, ya kan.
0: Biar kepedulian dan
1: keakrapannya. Iya, jadi kita sentuh apa namanya sisi-sisi kemanusiaan, jangan suruh jualan aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi ada sisi-sisi kemanusiaannya.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya. Benar tuh ya. Yang Babe bilang, tapi terkadang ada orang yang benar-benar gini, Be. Misalnya nih, bisnis MLM gitu kan. Padahal kan itu dia timnya sendiri ya.
1: Iya,
0: dia, dan dia kan terbantu sama si timnya gitu loh. Ya kayak kurang etis aja loh kalau misalnya Mas Tony cuma nge-push nih resellernya untuk jualan doang gitu loh. Karena kan mereka yang sukses ya, Mas Tony-nya juga oke jadinya nantinya.
1: Karena ini saling berhubungan.
0: Mutualisme ya, Be.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi gak cuma Mas Tony-nya aja gitu. Jadi untuk kamu yang pengen join kemitraan atau join lah misalnya reseller baru, itu jangan punya mindset saya cuma memperkaya dia. Enggak gitu kan, Be?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada kayak
1: karena
0: gitu.
1: Karena di sanga-sanga itu dibagi rata lah sesuai dengan jumlah.
0: Dan dia. Itu fair enough ya, Be?
1: Ya,
0: fair
1: enough tuh. Enough. Dan fair, kita terbuka.
0: Ya, tuh. Jadi kamu enggak usah takut. Soalnya mindset-mindset orang zaman sekarang kalau MLM tuh paling yang atasnya yang oke gitu.
1: Kita bagi rata.
0: Gitu. Tuh ya, udah di disclaimer dulu sama Babe kalau mitra sanga-sanga itu fair enough.
1: Iya, nah yang banyak kan dapat duit banyak. Mm-hmm. Ya sedikit lah apa dikasih apa.
0: Ya, reward ya untuk ya, resellernya reward. Atau apa?
1: Diajak gitu. Nonton, kayak diajak makan, kayak gitu.
0: Iya. Berarti kayak bisa bikin tim sendiri keren ini ya?
1: Iya. Gue kalau udah punya 50 itu udah.
0: Udah lumayan nih, Be.
1: Oh iya, ATM itu.
0: Be, spill. Nah. 50 reseller. Mm-hmm. Estimasinya deh.
1: Anggap aja satu orang bisa jual dua.
0: Ya. Dua produk. Ya, okay.
1: Nah, kalau jual dua, anggap aja hitungannya dia jual tiga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mm-hmm. Jadi kan kalau jual dua kan susah ya. Mm-hmm. Jual tiga itu 150. Yeah. Dia bisa jual menjadi berapa tuh? 150 kali 170. Jadi jadi 20 kali 3.
0: 20 kali 3.
1: Ya, okay. Dia dapat 60 ribu per
0: 20 kali ya, 3. Oke. Okay.
1: Iya kan? Ya. Nah, ya. Nah, sedangkan si bosnya kan bisa dapat harga 110 misalnya gitu.
0: Oh iya,
1: ya, 110 ya, kan. Iya, iya. Nah, ini kan dia jual 150.
0: Iya.
1: Ya, yang 10 ribu kasih balikin ke dia aja gitu. Oh. Pakai bonus
0: kayak misal. Reward apresiasi ya,
1: ya. Ya kan tambah 10 ribu kali 3. 60 kali 3 udah dapat 90 ribu. Dia seneng banget pasti gitu.
0: Iya.
1: Korbanin 10 ribu buat per.
0: Toh juga dia untungnya masih gede juga.
1: Iya masih gede. Iya. Karena dia cuma 110.
0: Kan. Iya. Kalau yang reseller masih 170 gitu ya, Be?
1: Iya.
0: Wih, okay juga ya.
1: Betul.
0: Ikut ah.
1: Ya, jadi
0: sudah mulai tertarik penyiarnya. Ya, jadi
1: itu memang sudah saya bagi sedemikian rupa.
0: Ya.
1: Yang marginnya paling gede itu yang jualnya sedikit justru.
0: Yang marginnya yang jual sedikit.
1: Ya, okay. Jadi supaya yang jual banyak itu dapat. Iya, kalau udah jual banyak kan dapatnya banyak.
0: Pasti.
1: Nah,
0: pasti.
1: Yang sedikit itu kan ada marginnya besar. Jadi nggak terlalu apa jeglek gitu ya.
0: Nggak terlalu timpang ya.
1: Nggak terlalu timpang ya.
0: Iya. Wih keren, sampai segitunya ya perhitungannya. Betul, detailnya ya, itu biar betul, fair enoughnya ya.
1: Iya, supaya fair lah.
0: Adil gitu. Lah itu. Adil. Tuh, kalau misal kamu mau coba, dah buruan langsung. Cek aja dulu deh di www.sangasangaofficial.co.id-nya. Ada kontak asnya. Kalau misalnya kamu bingung nih, kalau misalnya mau datang di Fox Radio wilayah-wilayah kayak di Yogyakarta, terus Bandung, terus juga Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, atau Amsterdam ya, Be ya. Bisa juga nih.
1: Bisa juga main di kastil kita di Bambru. Ya.
0: Wis, kastil loh. Fox.
1: Iya, paling enggak ngeliat Soang jalan-jalan. Lu bener, Soangnya indah loh.
0: Iya. Jalan. Beda, Be.
1: Beda. Enggak kayak Soang di sini. Soangnya kita bagus gitu.
0: Soang di sini kita di Uber, Be.
1: Di Uber. Dia tuh berenang kesana kemari, apalagi kalau kita liatin dia belagu dia.
0: Beda ya Soang Amsterdam tuh.
1: Ngerti dia. Kalau diliatin ngerti dia.
0: Oh, jual mahal dia.
1: Ya pokoknya action lah dia.
0: Mewah pokoknya sono. Aduh ya Allah. Be, ini ada dari Tony tadi udah ya. Andi. Biar habis nih WhatsApp ini. Ada di Andi ini dari Bandung, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Babe sama Mas Rino. Aku mengelola distribusi produk FMCG skala besar. Babe, dari sudut pandang logistik dan supply chain, wih berat nih bahasa pebisnis nih.
1: Iya, gimana?
0: Apa yang menurut Babe paling perlu diperkuat dalam sistem distribusi sanga-sanga agar bisa menjangkau lebih jauh dan lebih cepat ke pelosok Indonesia?
1: Ya, banyak orang. Banyak agent istilahnya gitu.
0: Iya.
1: Karena orang lebih percaya sama orang yang terdekat sama dia. Ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Ya kayak di Kalimantan Utara kan susah mempercayai orang Tangerang gitu.
0: Iya lagi.
1: Ya. Kita di Kalimantan Utara ya kita harus taruh orang di sana ya kan.
0: Betul. Karena kan semakin banyak itu juga kan titiknya beda-beda ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi hubungan manusia itu sebetulnya lebih baik daripada hubungan elektronik ya gitu.
0: Hubungan manusia,
1: pian manusia dengan manusia gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi sedapat mungkin jangan pakai WA aja gitu loh. Kayak ngobrol kayak apa gitu loh.
0: Iya benar. Kenapa harus elektronikan mulu ya?
1: Iya.
0: Tapi fenomena sekarang gitu, Be.
1: Lah iya, kan capek ngetik.
0: Iya,
1: kan capek.
0: Betul. Ngapain betul. Tinggal ngomong doang padahal.
1: Iya, dan suara kita didengar orang lain tuh pasti beda rasanya.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Be, ini kan pendengar kita pasti banyak profesi, tapi dari kemarin itu banyak banget Foxian ini ada yang di bidangnya marketing. Ada istilah dalam marketing, Be, 1000 konten gak lebih kuat dari satu orang yang bicara dengan penuh keyakinan dan pengalaman nyata.
1: Oke.
0: Kalau Babe percaya gak sama istilah ini dalam dunia marketing?
1: Jelas, karena relationship manusia tuh gak ada yang bisa gantiin.
0: Relationship manusia,
1: ya, gak bisa ada yang gantiin.
0: Ya. Teknologi nggak bisa.
1: Nggak bisa,
0: apapun nggak bisa.
1: Nggak ada yang bisa.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Tetap manusia dengan manusia tuh butuh manusia lain untuk berkomunikasi.
0: Oke. Okay. Dan gimana caranya, Be, kalau misalnya sanga-sanga tuh tumbuh lewat satu orang yang tepat di tempat yang tepat dengan cerita yang tepat?
1: Ya itu susah.
0: Memungkinkan nggak tapi?
1: Ya mungkin aja. Mungkin. Cuman cari orang yang tepat tuh kan seperti mencari apa jarum di jerami. Tumbuhan jerami. Ketusuk malah bisa.
0: Malah kepentok masalah.
1: Iya. Enggak, wajar-wajar saja lah.
0: Memungkinkan tapi ya, memungkinkan. Bisa di posisi
1: dan
0: itu.
1: Perlu diingat, hubungan manusia dengan manusia tidak ada yang bisa ngalahkan.
0: Hubungan manusia dengan manusia. Manusia. Ya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau terjadi understanding, pengertian, trust, percaya, weh, itu dahsyat. Okay. Anything can happen.
0: Tapi kalau dari segi ya tadilah hubungan manusia ketemu manusia nih. Aku agak sedikit pengen tahu kalau misalnya POV-nya Babe sendiri lah. Pasti kan Babe pernah dikecewakan.

0: Iya.
1: Berdebat dan sebagainya.
0: Jadi intinya adalah Babe kalau ada sesuatu yang mengecewakan, dilepaskan, memaafkan.
1: Iya.
0: Lalu dilupakan gak, Be?
1: Ya tergantung kan. Gitu. Okay. Suka-suka udah 5 tahun gak ketemu, coba kontak. Okay. Halo, apa kabar?
0: Nah, tapi Babe akan masih welcome ya pastinya kalau
1: pasti
0: misalnya.
1: Pasti saya tidak pernah nolak siapapun. Okay. Terutama penjual kutus-kutus dulu kan.
0: Ya, ya.
1: Kalau mau kembali silakan.
0: Reseller yang ya, dulunya sudah vakum.
1: Ya.
0: Atau mungkin udah hilang arah ya, Be ya.
1: Come to Papa.
0: Keren gak tuh? Come to Papa, baby. Ya. Keren.
1: Ya.
0: Ya, ya. Jadi gak usah sungkan ya, Be ya?
1: Gak usah sungkan. Yuk gabung lagi kita.
0: Itu reactivate lagi atau daftar ulang lagi?
1: Jadi gak usah daftar ulang, gak usah apa ya kan.
0: Ya, tinggal ya. Jalanin aja
1: ya,
0: lagi
1: jalanin
0: kayak prosedur biasa ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yang penting, satu, beli.
0: Beli. Quotes kita malam ini
1: beli. Ya kalau ngomong doang
0: nggak
1: beli-beli ngapain gitu loh.
0: Capek ya Be.
1: Capek.
0: Nanya-nanya nggak beli.
1: Yes.
0: Ah, udahlah ngambek kita. Aduh ya Allah mules. Be.
1: Apa?
0: Ketika seseorang, pasti Babe juga pernah nih kayak ngadepin orang kayak gini nih. Pasti pernah nggak Be? Ada orang yang bilang nggak ada waktu untuk bisnis sampingan.
1: Banyak yang ngomong gitu.
0: Banyak. Apa kalau misalnya ada satu mitra Babe yang sebenarnya dia udah berjalan nih, Be. Terus tiba-tiba dia hopeless. Biasanya kayak Babe bilang, dunianya langsung gelap, 5 kali tolakan.
1: Iya,
0: Ya pasti kan Babe akan meng-encourage dong.
1: Betul,
0: tapi kalau misalnya dia tetap batu kayak begini, gimana caranya Babe untuk ngegetok palanya untuk bisa jalan lagi?
1: Batunya kumpulin jadiin tembok.
0: Jadi gak bisa kabur ya. Sini lo balik lagi sama papa.
1: Iya. Jadi gak ada namanya apa, dead end, gak ada.
0: Gak ada ya,
1: gak ada. Jalan buntu tuh kan cuman ada di gang buntu sebelah ini. Udah ditulis di depan gang buntu, nekat aja kenal. Ya buntu.
0: Tambang gitu.
1: Gak ada.
0: Gak ada ya,
1: selalu ada hari baru, selalu ada pintu terbuka, selalu ada kesempatan. Gitu.
0: Berapa kali Babe akan ngasih kesempatan orang untuk dia berusaha atau mungkin apa ya, diberikan kesempatan deh untuk
1: ya bisa. Kalau saya sih saya kasih kesempatan terus.
0: Always.
1: Ya, always.
0: Gak ada batasan, limitless ya.
1: Gak ada. Karena menurut saya mau jualan kok repot gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dibatas-batasi, diatur-atur, gak ada. Iya kan? Dia mau jualan besok, gak jualan sekarang, ya gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jalan aja terus. Yang saya biasanya marah kan, dia jual murah itu aja.
0: itu udah standar.
1: Iya. Ya,
0: jangan colak-colek standar.
1: Iya, okay. Jadi kalau udah standar, dia jalanin.
0: Iya.
1: Jangan
0: ya,
1: jual murah. Jual murah itu suicide, bunuh diri.
0: Justru kan dia gak akan dapat untungnya dong.
1: Iya jelas, dia ya bunuh kan? Diri kan.
0: Iya.
1: Nanti dia mau jual lagi dengan harga yang bagus, orang gak mau. Eh lu kan dulu jual cuman 20 ribu, sekarang mau minta 100 ribu.
0: Iya. Malah mati sendiri
1: mati
0: pasarnya
1: sendiri,
0: dia.
1: Iya. Jadi orang yang jual murah ini bahaya.
0: Oh.
1: Banyak yang dipikir dengan jual murah laku, enggak.
0: Oh.
1: Kalau laku pun, marginnya kan kecil.
0: Betul.
1: Ya Anda harus jual 10 untuk dapat margin A. Nah, lebih baik jual 2 untuk dapat 10 kan?
0: Setuju.
1: Iya,
0: setuju. Wah, keren. Mikir dapat kuliah malam nih tiap hari nih.
1: Rino. Iya. Mudah-mudahan juga pendengar semua mengerti
0: ya. Fox Radio Network ya.
1: Jadi jual murah itu suicide. Benar. Suicide.
0: Tapi kalau dari segi Babe, sebagai produsen lah gitu kan. QC itu berat banget gak sih, Be? Dengan mitranya yang sudah sebanyak ini gitu loh.
1: Kita kan lepas. Jadi sekali kita jualan ya terserah mereka lah bagaimana.
0: Oh.
1: Kita gak terus perhatiin satu-satu. Enggak.
0: Yang penting ada standarisasinya.
1: Iya.
0: Itu jual lepas.
1: Betul.
0: Okay.
1: Lain MLM kan harus ada berhubungan
0: bener,
1: terus.
0: Benar.
1: Kita kan gak bukan MLM. Sekali Anda beli ya silahkan jual. Untung ambil aja sendiri gitu loh.
0: Oh, jadi kitanya sendiri
1: ya
0: yang mengolah harganya.
1: Betul.
0: Segala macam.
1: Oh. Okay. Asal jangan melewati batas yang
0: ya,
1: sudah
0: standar yang sudah ditetapkan nih, Foxian ya.
1: Ya.
0: Be, ada perdebatan yang panjang nih. Ada yang bilang kalau jiwa wirausaha itu bawaan. Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang bilang itu bisa dipelajari dan bisa dikembangkan sama siapapun. Kalau Babe sendiri melihat kayak hal seperti ini ya.

0: sekan ribuan mitra yang udah Babe temuin lah beraneka ragamnya nih, dari berbagai latar belakang gitu ya. Babe setuju gak sih kalau setiap orang tuh punya potensi untuk berwirausaha?
1: Iya, apalagi kalau kepepet.
0: Wih, the power of kepepet apalagi ya.
1: Iya.
0: Bener lagi.
1: Iya. Jadi waktu kecil ibu tuh gak punya pendapatan.
0: Oke.
1: Terus dia diskusi sama saya. Anu, kalau gini kamu mau gak nganter-nganterin? Jadi bikin kayak apa namanya, gak tahu namanya apa ya, apalah sekarang namanya. Jadi gorengan dikasih sayuran macam-macam terus digoreng. Terus saya nganter ke toko-toko kecil lah gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya bilang enggak, saya jalanin aja. Emang pertama tuh rasanya gimana gitu ya, titip.
0: Agak malu gak, Be?
1: Iya.
0: Oke.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali gitu. Ih kok ada duit ya. Jadi kita nganter yang berikutnya, kita dibayarin yang kemarin nih duitnya
0: gitu. Oke. Oh itu yang titip-titip ke warung
1: iya,
0: aja Be.
1: Iya, iya, iya. Jadi saya udah biasa dari kecil hidup seperti itu.
0: Oke.
1: Gak masalah saya.
0: Dan semua orang pastinya punya potensi untuk berusaha ya.
1: Waktu asal kepepet pasti kita punya ide gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan jangan malu gitu.
0: Nah karena itu tuh benar.
1: Ya bener. Jualan itu sebetulnya strata tertinggi di sebuah perusahaan.
0: Oke. Okay.
1: Bukan bos, bukan owner, ya kan. Ada orang yang bisa jual itu stratanya harusnya tertinggi.
0: Oke. Okay. Ya benar juga tuh. Strata tertinggi
1: itu
0: tuh.
1: Ada orang yang bisa jual gitu loh. Nah cuman ya inilah jarang lah. Yang strata tinggi itu yang bos, yang bisa nyuruh dan sebagainya gitu.
0: Ya tapi sedikit informasi juga buat Foxian ya. Kalau Babe ini kan kembali lagi loh, tidak ada privilege ya Babe. Tidak ada. Benar-benar semua olahannya sendiri, usahanya sendiri, jungkir baliknya sendiri, nol gepeng. Bahkan kalau misalnya kamu dengerin kita dari awal.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi seperti itu, makanya jangan pernah apa kok disuruh jualan sih ya,
0: gengsi kayak gengsi, gitu ya
1: Pak. Ada ya, saya kecil tuh harus jualan itu ke warung-warung tuh.
0: Oke. Tapi pernah kayak semacam diledek, dihina kayak gitu Be?
1: Ya ada sih pasti
0: gitu. Pasti ya.
1: Iya
0: tapi ya berbuah manis juga akhirnya.
1: Iya,
0: sekarang mental jadinya kebal nih.
1: Oh udah kuat deh gitu.
0: Udah kuat banget.
1: Terus mantap. Dia udah tua ya, hanya duduk-duduk di apa, di takro gitu ya, sementara cakro. Kita datang pakai Lexus Fosit gitu.
0: Itu dia bos.
1: Sorry deh.
0: Buka kaca ya Be.
1: Gak mau bro. Saya diemin aja, saya tutup. Orang suka buka kaca.
0: Maksian, jangan kemana-mana ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak pastinya di sini ya.
1: Aku minta lagu lagi.
0: Boleh.
1: I'm apa not be? In love dari 10cc.
0: Oke, okay, I'm not in love oh, from 10cc. Oke, okay, kita cari dulu abis satu lagi ini ya Be ya. Dan Foxian juga jangan kemana-mana, pastinya tetap di Fox Radio Network. Dan kita masih di Maribung, rebut kembali. Radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, dan Bali, bahkan juga di Amsterdam. Masih ada Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini. Mari mau rebut kembali.
1: Kita rebut yuk.
0: Joss banget nih Babe, joss.
1: Joss.
0: Beh, okay. Kita akan ngebahas masalah...
1: Oh boy.
0: Soalnya kejawab semua sama Babe. Beh, kita ini kan udah banyak banget ya berita-berita yang sekarang ini banyak PHK masal ya, Beh.
1: Betul.
0: Sama gelombang arus orang yang terpaksa jadi wirausaha gitu, yeah, kan. Nah, kalau aku baca nih Be ya, padat karya ini kan berlangsung dari 2024 terus masih berjalan. Orang-orang nih kehilangan pekerjaan, tapi semuanya tuh bisa langsung dapat kerjaan baru. Tapi ya gajinya belum tentu ya sesuai.
1: Betul.
0: Banyak yang terpaksa jadi wirausaha dadakan. Dari yang Babe lihat, ada gak sih Be korelasi antara gelombang PHK dan jumlah orang yang mendaftar jadi mitra sanga-sanga? Dan apakah Babe siap menyambut gelombang itu?
1: Saya dengan terbuka akan menerimanya, terutama orang yang dalam posisi tidak ada kerjaannya.
0: Iya.
1: Yuk kita berjuang bersama dari kecil untuk jadi besar ya. Mudah-mudahan Tuhan merestui dan
0: amin.
1: Ya, dia bisa bangkit lagi. Dan sekarang kan dia tidak tergantung siapa-siapa. Okay. Dia hanya tergantung dirinya sendiri ya.
0: Betul.
1: Kan? Jadi mau duit berapa aja ya tergantung kerjaan kita. Kalau kerjaan bagus, penjualan bagus, tentu uang kita banyak.
0: Betul.
1: Dan menurut saya, karena saya pernah jadi pegawai lama nih.
0: Iya. Ya.
1: Kalau dulu jadi pegawai, saya kan hobinya apa namanya elektronik ya.
0: Iya.
1: Kalau mau beli elektronik tuh mikirnya 14 kali gitu.
0: Harus 14 kali banget. Oh, oh.
1: Tapi sekarang begitu jadi pengusaha, pengen beli, beli aja.
0: Nunjuk,
1: iya,
0: bungkus.
1: Iya, bungkus. Sampai akhirnya bingung, kenapa gue beli ini ya? Mau buat apa ya?
0: Bingung sendiri.
1: Iya, ya, ya, jadi ya, ya, suka-suka kecepatan berpikir ini tidak sesuai dengan apa tangan ini bekerja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kayak misalnya saya suka keyboard ya. Kita beli keyboard yang bagus, besar gitu. Nggak taunya untuk ngidupin aja perlu berkerut ini,
0: iya, iya,
1: jidat ya.
0: Ngernyit nih
1: ya,
0: jidat kita.
1: Ini gimana caranya supaya bagus gitu. Jadi memang terutama alat elektronik sekarang yang programmable gak gampang loh gitu. Kita harus tahu betul gitu. Jadi saya merasakan setelah saya wira swasta, saya benar-benar bebas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau dulu masuk kantor, gimana bang itu yang dulu udah close.
0: Dan itu juga kayak ada tuntutan ya Be ya pastinya.
1: Iya, dan kita ada rasa malu sendiri kalau misalnya dalam sebulan kita belum ada closing order,
0: closing,
1: kan
0: gitu. Closing order. Karena memang basicnya Mbak Beni seorang marketing ya.
1: Iya, saya dari dulu memang salesman.
0: Salesman dan akhirnya gokil.
1: Jadi gitulah. Under pressure gitu loh.
0: Iya. Juga, jadi membuka seluas-luasnya nih.
1: Iya, membuka seluas-luasnya karena ini adalah opportunity satu.
0: Iya.
1: Kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Yang kedua, ini kan bikin orang sehat.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu kan amal jariah yang tertinggi.
0: Betul. Iya juga tuh.
1: Iya. Bukan duitnya aja.
0: Iya.
1: Hasil dari pemakaiannya produk-produk sanga-sanga bikin orang sehat.
0: Betul.
1: Mungkin dia keluar miliatan kalau dia pakai cara lain. Sedangkan kita 230 bisa dipakai untuk sebulan.
0: Iya.
1: Dan dia sehat. Dan begitu sehat dia pasti punya ide untuk berkreatif dan akhirnya jadi produktif.
0: Nah, produktif. Gitu. 230 ribuan itu pun bisa di-maintain selama sebulan ya, Beb.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, buat kamu deh Foxia ya, yang mungkin merasa abis kena PHK
1: ya,
0: atau mungkin lagi bingung mau kerja di mana,
1: ya,
0: datang aja ke Babe.
1: Iya. Come to Papa
0: ya, daripada nunggu yang 19 juta tapi gak nongol-nongol, udah buruan aja datang ke Babe deh. Ya Be ya, tangan betul, terbuka lebar.
1: Iya. Dan langsung, daripada kongko-kongko,
0: iya,
1: di warung kopi ya, kan kita jualan,
0: iya,
1: sambil kongko sambil jualan,
0: Ngobrol
1: ya, kan. Akhirnya dapat satu botol, iya, gak masalah. Dua botol, tiga botol, empat botol, lima botol.
0: Yang penting minimal bawa dua gitu kan, buat
1: iya,
0: senjata amunisi itu,
1: iya,
0: standby.
1: Iya. Taunya 1000 botol, nah udahlah kamu.
0: Udah di rumah aja itu mah. Ya, tinggal orang yang datang gitu.
1: Iya, kalau botol. Anda udah punya pelanggan, ya kan dia tinggal telepon. Perlu 3 datang kita, perlu 2 kita datang gitu.
0: Beh, biasanya kalau kita ada kemitraan atau dan lain-lain, ada enggak usia minimum?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Saya nih gak tahu malu, 71 masih ngider.
0: Iya, 71 masih ngider. Ya pokoknya 17 tahun lah udah oke lah ya. Untuk bisa join kemitraan gitu.
1: Ya
0: kan.
1: Yang penting semangat sih gitu.
0: Betul, betul.
1: Umur itu tidak mempengaruhi gitu.
0: Age
1: yang mengganggu number. Itu
0: apa beda?
1: Cara berpikir sebetulnya.
0: Oh iya.
1: Ah gak laku, ah susah, iya. Ah harganya mahal,
0: iya.
1: Nah kalau terus ya udah. Gak bisa. Karena orang selalu butuh sehat sekarang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Paling karena ada lagi ya.
1: Iya. Ongkos kesehatan ini sekarang gak murah.
0: Betul. Betul. Bahkan kalaupun kita punya insurance juga kan terkadang limitless juga tuh.
1: Betul.
0: Ada limitnya, sorry, bukan limitless. Iya.
1: Jadi ya seperti Mbak Pingkan kemarin. Mm-mm. Udah kehilangan gigi loh. Mm-mm. Bayarnya 25 juta.
0: Empat lagi ya, Be?
1: Empat biji.
0: Gitu. Boleh, yuk. Kalau misalnya kamu pengen ikut kemitraan. Yeah. Sekali lagi, kamu biar... Paling simpelnya aja deh. Kamu langsung buka dulu di www.sangasangaofficial.co.id-nya. Kalau misalnya kamu di beberapa kota, kamu bisa datengin ke Sanga Sanga Office atau di Fox Radio-nya ya. Ada di Bandung, Yogyakarta. Jakarta juga ada. Terus Banda juga Aceh, Banda Aceh, Medan, Bali, bahkan di Amsterdam.
1: Iya. Gitu ya. Jadi yang di Amsterdam juga silahkan ya main-mainlah ke Bambrug ya.
0: Iya. Bambrug ya.
1: Bambrug
0: namanya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay. Dan itu ada kok di pakai apa Google Map tuh ya. Mm-hmm. Sangat-sangat wis gitu.
0: Kalau misalnya penasaran sama keris yeah. banget datang aja di Bambrug ya, Amsterdam. B, ini kita akan berbicara tentang inflasinya sekarang.
1: Oh, inflasi.
0: Sekarang kan
1: alhamdulillah inflasi.
0: Aku tahu tuh. Beh, kalau sekarang kan kemarin rupiah di 18.000 ya.
1: Yeah.
0: Sekarang udah turun lagi 17.000 rupiah per dolar.
1: Iya. Yeah.
0: Yang langsung kerasa dampaknya sih emang pasti harga produk-produk yang komponennya impor nih ya Foxian. Mm. Termasuk obat dan suplemen.
1: Okay.
0: Sementara nih, sangat-sangat sendiri kan basisnya adalah tanaman lokal yang sumber Betul. Bahan bakunya dari dalam negeri.
1: Yes.
0: Kalau Babe melihat situasi ini sebagai momentum sangat-sangat untuk semakin relevan gak sih? Dan gimana yeah. harga sangat-sangat sendiri yeah. Be? Pengaruh gak nih ada inflasi?
1: Kita gak terpengaruh ya kan.
0: Oh ya?
1: Jadi ingat aja loh. Kutus-kutus di 2013 itu harganya 230.
0: Stabil dong Be sampai sekarang.
1: Harga sangat-sangat di 2026 230. Hah? Gimana bisa? Hah?
0: Kagak kesenggol inflasi Nggak. Coy, sama sekali coy.
1: Kita kebal inflasi. Kebal inflasi. Mau US dollar naik turun kayak monyet terserah lu lah. Iya. Kayak monyet kan kemarin 1800 besoknya 1750 misalnya. Biarin aja.
0: Biarin aja
1: ya,
0: turun.
1: Niat monyet lu naik turun situ kan gitu. Iya kan?
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, jadi kita relatif stabil sejak kita lahir.
0: Oke. 2013 tetap 200 ribuan.
1: 230 per botol ya.
0: 2026
1: sangat-sangat 230 ultimate.
0: Gokil. Bisnis mana yang bisa nahan inflasi 10 tahunan lebih?
1: Betul.
0: Edan.
1: Jadi jangan dibilang mahal dong gitu.
0: Iya.
1: 2013 230, 2026 230 masih dibilang mahal.
0: Stabil
1: yang itu. Mahal siapa gitu.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya. Kita relatif karena kita bisa maintain ya.
0: Ya.
1: Harga kita bisa maintain untuk relatif tidak tergoda oleh naik turunnya apapun.
0: Ya. Oke. Okay.
1: US dollar kayak inflasi kayak segala macam.
0: Perekonomian atau negara goncang-ganjing tetap aja tuh ya, Be ya.
1: Iya. Nah, dulu waktu COVID malah berjaya kita.
0: Iya,
1: benar. Orang pada tutup kita 2 juta botol sebulan. Orang ketakutan kena COVID.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Terus mau beli obat-obat yang itu pada mahal, harga semua naik ya kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita tetap
0: herbal
1: 170
0: ya,
1: yes. Ya kan. Jadi makanya saya tuh saya bukannya tidak tahu. Saya tuh sangat mempelajari naik turunnya ekonomi.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan. Nah, naik turunnya ekonomi ini saya lihat hanya sebuah apa? Fluktuasi gelombang yang sebetulnya bisa kita ramal.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi kalau kita paham itu permainan ekonomi dia naik, nanti dia akan turun lagi. Naik lagi, akan turun lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri di antara naik turun, naik turun. Oke.
0: karena udah bisa ngebacanya.
1: Iya, ini ya, kan ya, ini ya, nanti ya, begini gitu.
0: Iya, iya, iya,
1: iya. Iya kan? Juga suasana politik ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi waktu 98, sebelum 98, saya bikin sensus di patung apa Selamat Datang, saya duduk di pinggir jalan situ ya.
0: Iya.
1: Heeh. Saya hitung mobil yang jelek sama mobil yang bagus. Iseng aja saya. Saya emang suka iseng gitu. Waktu sebelum 98, mobil jelek itu 80%, mobil bagus 20%. 2 tahun setelah itu kebalikan, ya kan? Mobil bagusnya 80%, mobil jeleknya 20%. Padahal habis krisis.
0: Ya, ya.
1: Nah, terus gimana jawabannya tuh? Hah?
0: Harusnya mah logikanya ya banyak yang mobil jelek, tapi betul, kan tidak seperti enggak, itu.
1: Seperti ya, itu. Ya, ya, ya. Karena sejak reformasi mobil tuh dibebasin mau masuk ke sini, ya kan?
0: Mm-mm.
1: Gitu. Kenapa dulu banyak mobil jelek? Karena mobil yang bagus mahal banget harganya di sini.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, begitu dibebasin, ya akhirnya harganya mobil bagus ini rata-rata. Gitu. Ngapain beli mobil jelek, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Kalau
0: ya,
1: ada mobil bagus harganya masuk akal, seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi enggak usah panik, ya kan? Itu naik turunnya si monyet itu.
0: Gak ngaruh. Mau cungkir balik ya, juga gak ngaruh.
1: Iya kan. Kalau dia naik turun terus, sekali naik turun sih mungkin gitu, berpengaruh ya, ya. Kalau sebenarnya naik turun, ya biarin aja.
0: Dan buktinya dari 2013.
1: Iya.
0: Inflasi juga kan per tahun ada.
1: Wah, ya, mungkin udah sampai 20-30% kalau iya, di total. Tapi enggak,
0: tetap 230.
1: Nah, tapi radionya nambah jadi 11. Ya kan? Buildingnya nambah gak tahu berapa. Vilanya nambah. Jadi itulah namanya, apa namanya, bagaimana kita menyikapi gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, waktu orang pada bingung, harga kan turun, kita beli gitu.
0: Oke. Berarti udah kebayangkan, Fox, ya, bisnis dari yang Babe tawarkan ini bukan kaleng-kaleng.
1: Iya. Kita
0: tahan inflasi
1: dan kita juga sistem produksinya itu sudah mateng ya istilahnya.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: udah bagus. Dan kita selalu menyediakan bahan baku itu untuk paling minimum 8 bulan ke depan.
0: Wih, udah well prepared tuh 8 bulan mah ya. Jadi kalau misalnya di, ya oke sih ya, 2013, 2026, itu udah 10 tahunan dan lebih bahkannya, Be ya.
1: Betul.
0: Jadi kan biasanya kan kalau misalnya kamu mau ikut bisnis ya, kamu harus cari tahu dulu ya kan, pondasinya seperti apa, bisnisnya, backgroundnya kayak apa ya, Be.
1: Betul.
0: Kalau ini kan udah track recordnya udah proven ya, juga.
1: Iya, proven, dan saya bukan jelek-jelek gini ya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Dokter loh aku.
0: Dokter 11 radio lagi, bro. Woi. Apa yang mau digoyang?
1: Jadi secara keilmuan saya belajar.
0: Oke.
1: Okay. Sejarah saya belajar, antropologi saya belajar. Saya lihat ini gejolak ya, gejolak yang naik turun itu seperti ombak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ombak di laut. Jadi kalau Anda berenang masuk ke dalam laut, ombak itu enggak kerasa. Kayaknya laut itu tenang aja. Yang atas itu cuma permukaan.
0: Oke. Okay.
1: Yang di dalam itu tenang. Nah, selama kita ada di dasar, pondasi kita kuat, tenang kita.
0: Gak ngaruh ya?
1: Iya, ngaruh.
0: Iya, iya, iya.
1: Mm-hmm. Ya kecuali ekstrim ya. Oh. Seperti di negara-negara Afrika ya. Oh, jadi kalau di Iran aja udah kena tuh ya. Jadi ya, satu ya, US dollar tuh 2 juta ya, gitu. Nah, itu baru kan gitu.
0: Ya itu drastis banget,
1: drastis
0: sih.
1: Itu
0: drastis. Ya,
1: kalau misalnya dalam posisi seperti itu kita beli bahan baku aja.
0: Oke.
1: Okay. Dan saya stok gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena stok itu bukannya membebani, kalau saya itu adalah keuntungan yang tertunda.
0: Keuntungan yang tertunda.
1: Nah, begitu stok kita buat ya. Terus ini stok ini kan kita udah bayar pakai uang kita, tapi belum laku. Nah, ini kalau laku ini kan 100% untungnya.
0: Betul.
1: Karena modalnya udah nol.
0: Betul.
1: Udah kita bayar dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan demikian seterusnya. Dan jangan lupa kalau ada duit nabung gitu aja.
0: Yes.
1: Ya untuk buffer itu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu udah wajib banget.
1: Iya, itu sangat sederhana.
0: Iya,
1: sangat
0: ya,
1: sederhana.
0: Nabung ya, harus diutamain.
1: Iya, betul. Dan nabung itu tidak harus dengan uang aja, bisa nabung apa yang lain lah, properti okay, kayak misalnya emas ya, emas kan dari 900
0: nyemput jutaan
1: ya, jadi sampai 3 juta.
0: 3 juta, betul, betul.
1: Iya kan. Nah, waktu kita butuh uang 3 juta, kita beli emasnya kan 900, ya tolae gitu. Udah untung banyak.
0: 900 ke 3 juta. Tidak. Mayan, Beh.
1: Iya. Iya, apa yang terjadi? Ya. Makanya selalu kita punya buffer ya untuk menghadapi gejolak ekonomi.
0: Oke.
1: Dan jangan terpengaruh. Ya kan.
0: Beh, kalau misalnya aku mau nanya, banyak kan orang-orang juga yang pengen dia invest itu kan nggak mesti harus ke saham, nggak mesti harus ke
1: currency
0: dan lain-lain. Kalau dari segi Babe, ada pilihan emas atau properti? Babe lebih prefer kemana?
1: Saya tidak mau naruh investasi saya di satu keranjang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, oke. Okay. Jadi ada emas, ada properti, ada deposito, ada saham dan sebagainya.
0: Karena ada risikonya masing-masing pastinya.
1: Iya. Dan uang itu pasti menurun gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita harus. Tapi kalau properti kan nggak tahu, suka turun suka naik, ya kan. Emas juga begitu. Jadi risikonya kita sebar. Kita sebar risikonya. Kalau ada yang turun ya biarin, kan ada yang naik gitu.
0: Okay.
1: Gak mungkin turun-turun semua, gak mungkin.
0: Okay. Ya, berarti kayak punya backup plan-nya juga ya, Be? Ya?
1: Harus.
0: Ketika
1: harus,
0: satunya
1: harus.
0: Lagi ada penurunan dan lain-lain.
1: Betul. Jangan taruh risiko di satu keranjang. Istilahnya menaruh telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua.
0: Gitu. Oh, mutung yang
1: terus okay. Jangan ternapsu, ya, wah ini sekarang mas lagi murah, gue borong gitu. Iya. Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Iya.
0: Takutnya ntar ngelonjaknya juga naiknya lama.
1: Atau
0: ya.
1: Atau turun lagi gitu kan. Bisa aja.
0: Oh iya benar.
1: Emosi benar. Kita bisa diadu-adu. Nah yang bikin runyam tuh kalau emosinya diadu-adu gitu ya. Kacau. Hidup kita kacau.
0: Tapi Beh, ini kan ada kelas menengah pastinya ya. Kalau ada perubahan-perubahan situasi gitu kan, kelas menengah tuh yang pasti lumayan kegerus deh.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Kenapa justru ini waktu yang tepat kita untuk berbicara soal mitra kalau dari sudut pandang Babe?
1: Iya menurut saya. Kelas menengah ini saking dia sudah kebiasaan pokoknya tanggal 8 yang ini enggak itu gajian. Suka lupa bahwa kita harus menyisakan gaji kita in case ada apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus kelas menengah tuh cenderung gampang digoyang untuk belanja.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ada model baru belanja, ada handphone baru belanja gitu. Padahal handphone itu ya kalau Anda lihat di Eropa terutama. Yang tua-tua itu masih pakai Nokia yang cuma bisa telepon doang.
0: Iya, iya.
1: Nanti dia enggak perlu media sosial gitu loh.
0: Betul lagi.
1: Dia perlu telepon sama SMS sudah cukup.
0: Cukup komunikasi sesimpel itu deh kalau orang-orang luar tuh benar aku
1: lihat. Jadi Nokia yang tua-tua tuh banyak tuh di Belanda saya lihat, apalagi waktu di supermarket. Nih handphone apa nih? Kecil, jadul
0: ya, ada yang sekali pakai langsung dibuang ya Be, kalau di luar.
1: Oh ya enggak kali itu sih enggak. Oh mereka sangat-sangat ini, terutama barang-barang elektronik dia coba untuk pakai selama
0: pakai
1: mungkin
0: selama
1: ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Okay.
1: Ya jadi jangan pernah dengerin ramalan ekonomi puyeng Anda.
0: Iya betul. Kadang kalau kayak gitu-gitu juga kita juga mau ngeluhnya juga bingung,
1: iya,
0: pahamnya
1: betul.
0: Juga belum tentu.
1: Iya kalau makroekonomi kan siapa yang bisa atur?
0: Iya.
1: Itu invisible hand.
0: Ini udah ke materi kuliahan banget ya.
1: Iya, invisible hand. Jadi naik turun ekonomi internasional ataupun lokal secara makroekonomi gak ada yang bisa tebak.
0: Tapi kalau misalnya Be, ada orang yang merasa nih, dia udah nabung, dia nyoba invest sana sini gitu kan. Tapi impulsif itu kan kita kadang suka nggak bisa kontrol lebih ya.
1: Maksudnya?
0: Kayak misalnya aku udah nabung nih, terus tiba-tiba emang habitnya tuh dia suka impulsif beli sesuatu yang tidak terpikirkan lah, misalnya contohnya
1: betul.
0: Kayak gitu. Kalau Babe ada nggak momentum-momentum yang kayak begitu? Impulsifnya Babe
1: di mana? Nggak ada, karena saya udah ngalami dunia naik turun. Ngapain saya ikut-ikutan naik turun juga? Pas punya duit belanja, pas nggak punya duit melongo aja. Nggak ada.
0: Justru kalau sekarang tuh kayak ini bingung mau ke gua apain ya, gitu ya Be?
1: Ya nggak, maksudnya diarahkan kemana gitu. Ya atau misalnya ini keadaan tidak menentu, ya udah diem aja.
0: Nggak usah ikut-ikutan.
1: Nggak usah ikut-ikutan. Okay. Saya punya saham anjlok tuh, saya diemin aja.
0: Nggak worried Be?
1: Worried tapi. Melihat apa namanya perusahaan yang jual saham ini kan perusahaan yang profit terus. Kalaupun dia turun ini kan pasti ada yang main-main gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi nanti kalau kembali normal naik lagi dia gitu.
0: Oh gitu ya Be, ada yang main-main lagi.
1: Iya ada yang main-main. Karena Orang jualan apa saham itu kan main-main sebetulnya. Perusahaan nggak kurang nggak lebih, masa sahamnya naik turun saben hari kan? Ini siapa yang bikin naik turun?
0: Main-main atau dimainin, Be, menurut Babe?
1: Bisa kedua-duanya. Udah main-main dimainin lagi gitu.
0: Benar-benar.
1: Ya itu seperti itu. Jadi kita harus cool.
0: Tetap santai pembawaan.
1: Santai. Okay. Ya ada tokoh yang namanya Warren Buffett itu ya. Dia beli saham Coca-Cola dari SD dia. Dia pegang terus, gak dijual-jual, malah beli terus. Akhirnya jadi pemilik saham hampir terbesar di Coca-Cola. Iya kan?
0: Udah. Okay.
1: Nah begitu Coca-Cola dibeli orang, ya dia jual. Ya. Nah, dia pindah mana lagi yang secara struktural perusahaan itu berkembang terus. Dia beli Apple misalnya gitu. Warren Buffett itu minimum 20 tahun dia pegang saham.
0: 20 tahun, Be. Tapi emang dia skopnya juga seperti itu ya, Be, permainannya ya, kayak pembelian saham. Kalau misalnya ada yang lagi turun, dia beli katanya.
1: Enggak juga, dia enggak ikut.
0: Enggak ikut.
1: Wah, jadi dari awal ini perusahaan ini naik, udah dia beli. Naik turun didiemin, karena dia pasti percaya dia ini kan naik pada satu titik.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Yang orang jual beli itu memang dapat duit ya. Tapi kan receh.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau dia bilang 200 ribu itu adalah untung kan ya, sorry deh. Ya kan, saya 2 miliar baru saya bilang untung gitu.
0: Beda. Beda nah, banget.
1: Mainnya yang gede, pilih perusahaan yang benar, udah stay on di situ gitu.
0: Oke. Nah ini menarik ya, Foxian. Kalau banyak juga orang yang takut berinvestasi atau bermain yang seperti itu ya, yeah. Pastinya. Ya kalau bisa dibilang ada yang kantongnya ngepas, jadinya mereka jadi takut ya, Be, ya. Kenapa jadi mitra sanga-sanga ini beda dari investasi biasa kalau bisa?
1: Ya kalau investasi biasa itu kan tergantung dari situasi ekonomi. Ya.
0: Investasi biasa tergantung kondisi ekonomi.
1: Nah, Anda kan udah saya bilang tadi data harga pertamanya. Kutus-kutus pertama muncul 230. Sanga-sanga muncul juga 230. Kan ada garis lurus kan gitu.
0: Iya. Okay.
1: Di luar inflasi dan segala macam.
0: Tetap stabil dan itulah yang bisa kita bilang kalau kamu jadi mitra sanga-sanga, ini bukan investasi biasa.
1: Iya. Ini investasi sampai mati istilahnya. Karena produknya semakin lama semakin bagus.
0: Iya.
1: Memang ada expired date-nya.
0: Iya.
1: Cuman expired date itu kan berdasarkan apa peraturan. Ya.
0: Betul.
1: Tapi realisasinya nggak ada expired date.
0: Oke. Okay.
1: Semakin lama produk sanga-sanga itu semakin jos.
0: Istilahnya nih, Foxian, ada yang kebal hukum kalau ini kebal inflasi loh.
1: Kebal anything.
0: Makanya dibilang kalau kamu sekarang join mitra sanga-sanga atau reseller ya, Be, ya. Ini adalah beda dari investasi quote-unquote biasa, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau join atau segala macam, instrumen-instrumennya juga Babe sudah menyediakan.
1: Sudah semuanya.
0: Jadi gak perlu takut lagi mulainya gimana nih dengan kosongan atau enggak. Kalau Babe juga mempersilahkan kamu mengkutip ya, Be, ya, artikelnya untuk jadi tools marketing. Silahkan. Kamu. Bisa seperti itu dan itu tidak ada masalah.
1: Bikin artikel colongin aja yang bagus dia tuh.
0: Iya. Apalagi sekarang kan ada salah satu web platform yang sebenarnya kita bisa membuat website secara instan ya, Be. Nah, kamu bisa tuh tulis artikel-artikelnya di kopas-kopas
1: gitu.
0: Secara simpel dan itu enggak keluar modal juga gitu ya.
1: Apalagi pinter nanya. Pakai chat GPT.
0: Oh iya benar. Ya itu kalau udah buntu banget ya, Be, ya.
1: Iya, dibantuin. Itu udah tinggal kasih pertanyaan dibantuin bikin kata-kata bagus.
0: Iya. Buatin dong WhatsApp untuk ke prospekan. Ya itu langsung keluar. Ya. Kalau misalnya butuh tools marketing yang benar-benar okay banget, nah udah tinggal minta ke kita. Gampang kalau misalnya kamu mau jadi mitra atau reseller dari sanga-sanga. Gitu, Foxian ya.
1: Dan kita kalau dimintain sedang loh.
0: Nah, betul itu. Tuh, dengar enggak? Babe bilang kalau dimintain malah senang.
1: Iya, gitu. Enggak merasa bahwa orang itu cerewet atau apa. Ya,
0: dan enggak ngerasa direpotin ya, Babe, pastinya ya?
1: Enggak. Tuh. Ya kan staff multimedia kita berapa orang tuh mulai dari Banda Aceh sampai
0: Bali, Amsterdam juga ya, Babe.
1: Iya, gitu. Semua ada, tinggal Anda mau nanya apa dia pasti dijawab.
0: Intinya tuh diri sendiri dulu, Foxian. ya. Sama kalau tadi kata Babe bilang, kalau masih skeptis juga beli, cobain, jadi biar tahu.
1: Betul. Jadi menurut saya semua mitra sanga-sanga pertama kali itu harus beli dan cobain dulu.
0: Ya.
1: Supaya tahu nih apa sih khasiatnya.
0: Iya, iya.
1: Tahu-tahu Babe cuma ngomong doang.
0: Iya. Ya. Jadi paham alat senjatanya dulu.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Iya kan?
0: Benar.
1: Berangkat pergi ke Iran ya, senjata lu apa?
0: Apa kayak Glock nih? Ya, isinya apa? Api ya. Nggak lucu cuy kayak gitu. Ya pokoknya kalau kamu pengen join silakan, mitra atau reseller dari sanga-sanga ini masih terbuka lebar banget. Dan Babe juga memberi info kalau misalnya kamu adalah dulu mitra yang tersesat atau pengen kembali lagi gitu kan, hilang arah, silakan gitu ya. Come to Papa katanya.
1: Come to Papa.
0: Dan kita juga masih membuka WhatsApp buat kamu untuk bertanya-tanya ke Babe secara langsung. Okay. Mau produk sanga-sanga, mau ke mitraannya segala macam. Oke, langsung aja di malam hari ini ya. 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya. Kita akan balik lagi Fox Radio Network, radionya sanga-sanga, singa ada lawan. Jangan kemana-mana ya Foxian ya.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
0: 90,4 FM Fox Radio Jakarta. Jakarta.
3: Gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burnout gue bener po, burnout po.
4: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burnout. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan, harus juga jago ngerawat badan. Nih balurin minyak balur Sanga-Sanga klasik. Ini wanginya enak, walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pake yang namanya Sanga-Sanga Ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point meskipun jadwal lu padat.
3: Wih, angetnya pas banget, Po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
4: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
6: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: Fox Radio Network Jakarta Bandung Yogyakarta Surabaya.
1: Surabaya.
0: Bali bahkan Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: Nyaris nih kelepasan ya karena ngobrol off air seru banget.
1: Oke.
0: Masih sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di sini di 15 menit terakhir kita nih di hari Kamis 2 Juli. Mari Bung rebut kembalinya nih Foxian. Tadi di off air kita sempat ngobrol sedikit tentang budaya atau historical dari Indonesia. Dan memang namanya perjuangan itu gak bisa dianggap sebelah mata gitu. Jadi buat kamu yang mungkin di saat di hari ini, detik ini yang berada di kamar atau di masih di kantor atau mengeluhkan semua pekerjaannya, disyukurin dulu. Tapi kalau misalnya kamu pengen mencari sesuatu yang jauh lebih baik, ya kenapa enggak? Babe membuka sekali pintu sebesar-besarnya kalau misalnya kamu mau menjadi mitra dari Sanga-Sanga gitu loh.
1: Iya.
0: Karena di malam hari ini mumpung ada Babenya, mendingan langsung tanya sama Babe nih.
1: Siap.
0: Gitu. Be,
1: apaan?
0: Aduh maaf. Kita kan ada istilahnya produk lokal versus impor yang kayak kemarin kita bahas, Be. Di tengah tekanan ekonomi yang sekarang ini sebenarnya kalau dari sudut mata atau dari POV-nya Babe lah. Mm-hmm. Ini kan ini yang bikin banyak industri tekstil atau manufaktur lokal tuh ambruk ya, Be, pastinya.
1: Betul.
0: Tapi kita bicara di sini tentang produk herbal lokal.
1: Iya.
0: Yang justru terlihat tahan banget, bahkan tadi Babe bilang 2013 harganya A, 2026 harganya tetap A. Ini kan ajaib banget gitu ya.
1: Iya.
0: Why gitu? Kebal inflasi.
1: Betul. Karena memang produk lokal terutama herbal kan. Mm-mm. Ini yang main nih bukan perusahaan besar ya.
0: Yang main bukan perusahaan besar.
1: Ini perusahaan kecil-kecil karena apa namanya? Perusahaan besar tuh enggak tertarik sama yang gitu-gitu ya.

0: ya okay. kan. Nah kalau di Eropa kan nggak mungkin karena 4 musim ya. Hmm. Jadi bajunya kan mesti ganti-ganti gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka ada pokoknya kalau baju udah sekian tahun harus dibuang atau di kalau di kita kan nggak kayak saya nih ya. Mm-mm. Saya ini pakai celana baju kakak saya gitu.
1: Lungsuran.
0: Itu sampai saya lulus universitas saya itu masih hampir 80% hasil lungsuran.
1: Tenang, Be, bukan Babe aja.
0: Iya.
1: Jadi aku pun gitu.
0: Betul. Jadi tidak perlu baju baru gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nah, ini akhirnya industri lihat industri tekstil bagus kan anu terus pada niru. Mm-hmm. Jadi niru beli mesin di Cina sana di industri besar-besaran, pegawainya banyak, ya kan. Tapi orang lupa loh. Cina sama Indonesia itu deket ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, begitu pasar Indonesia naik, Cina masuk. Nah, mm-hmm. kita yang niru ini kan, ini kita niru kan, jadi yeah. pasti quality-nya pasti juga nomor dua kan daripada mm-hmm. aslinya. Mm-hmm. Ambruk lah pasar tekstil.
1: Oke. Okay. Nah. Bahkan saat ini kalau dibilang-bilang dari informasi ya, Pak, Vietnam lagi cakep-cakep ya.
0: Iya, itu juga tunggu tanggal mainnya. Iya kan?
1: Akan
0: iya, sampai ya, jenuh ambruk.
1: Ambruk gitu, juga. Ya. Oke. Okay. Berarti emang herbal ini kalau bisa dibilang ya karena tadi enggak ada perusahaan besar yang main-main.
0: Okay. Dan itu kan lebih ke arifan ke apa ya? Creativity kan.
1: Creativity.
0: Jadi tidak bisa dibikin industri massal. Begitu industri massal ambruk pasti. Yang terjadi di okay. industri jamu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jamu kan lenyap semua akhirnya.
1: Iya.
0: Karena dimasalkan. Mm-mm. Nah, dia kurang kreatif untuk menjadi ikon gitu, jadi sesuatu yang besar.
1: Jadi lack of creativity dia
0: ya,
1: juga dipertanyakan.
0: Iya, betul. Ya. Makanya okay. yang paling pinter nih si Apple tuh. Kalau bikin tuh selalu unik kan gitu. Iya.
1: Ya. Seriesnya juga berlanjut
0: terus, tapi tetap ada uniqueness ya, yang benar. Tidak dia lupakan.
1: Ada new featuresnya pasti.
0: Nah, betul. Gitu ya, seperti betul. Kita berubah dari kutus-kutus ke sanga-sanga.
1: Yes,
0: betul. Karena itu bukan hanya karena adanya kutus-kutus masalah, tapi memang seharusnya dia berubah.
1: Oke. Sudah waktunya ya.
0: Ya, Be? Betul.
1: Gitu.
0: Nah, packaging baru, kayak apa baru, kayak gitu. Jadi rasanya tuh barang itu fresh terus gitu. Ya.
1: Ada new features pastinya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak stuck di situ aja. Ya. Memang inovasinya, kreativitasnya inilah yang mengakibatkan transformasi dari betul. Kutus-kutus menjadi sangat-sangat.
0: Iya, jadi bukan hanya disebabkan karena kita ada masalah di kutus-kutus. Iya.
1: Sebenarnya nggak ke arah situ ya, Be, ya. Tapi karena memang ada ingredients barunya.
0: Betul. Karena saya juga waktu kutus-kutus terkenal tuh tergelitik untuk apa yang saya mesti buat lagi gitu.
1: Iya ya, kadang orang sudah cakep dikit merasa puas ya, Be, ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau Babe tidak.
0: Ya, kita harus
1: upgrade terus-terusan upgrade. new features akhirnya.
0: Bahkan kita dari cuma 4 produk jadi 30.
1: Betul.
0: Justru di dalam keadaan krisis itu produk kita lebih banyak gitu.
1: Apalagi tadi Babe sempat sounding ya. Di zamannya COVID itu malah jadi ngeboom banget.
0: Iya, ngeboom banget.
1: Karena emang pada saat itu ada, ya tahu lah ya, di zamannya COVID itu seperti
0: ya,
1: apa.
0: Semua ketakutan ya.
1: Ketakutan. Ya. Dan banyak orang yang akhirnya berburu lah ke arah kesehatan. Betul. Gitu. Mau medical, herbalnya juga disikat ya. Juga gitu kan.
0: Nah, kayak sekarang ini kan orang lebih ke ingin yang cantik, yang wangi-wangi. Betul. Gitu. Makanya pasar minyak wangi juga jalan. Gitu. Nah, kita juga bergerak ke situ.
1: Betul.
0: Kita keluar skincare, ya kan. Keluar juga bau yang lebih atraktif gitu kan.
1: Betul.
0: Nah itu seperti itu kita ikutin.
1: Apalagi kalau misalnya Foxian suka nginep-nginep atau staycation ya, Be, ya. Itu kan biasanya ada amenities hotel bintang 5.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kamu lagi ya lagi gak bisa banget untuk staycation, beli aja yang punya kita ya, Be.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena aromanya juga, terus juga dari quality-nya gak beda jauh, gak
0: betul,
1: kalah jauh.
0: Betul. Saya nih dulu kan sering nginep di Fairmont-nya.
1: Iya.
0: Kalau ke Jakarta belum punya rumah nih selalu di Fairmont. Saya nggak pernah pakai sabun dia. Saya pakai sabun yang saya bawa sendiri. Lebih seger.
1: Karena juga kalau bisa dibilang sama, bahkan jauh lebih oke ya, Be.
0: Iya, artinya habis mandi tuh enakan pakai sabun sendiri gitu. Okay. Jadi sabun kita kaliku-kaliku atau tanamilah tanamu jauh lebih bagus daripada sabun dari hotel Fairmont.
1: Hotel-hotel.

0: berbintang
1: ya, ya memang gitu.
0: Nah kalau misalnya Foxnya juga penasaran, Rino tuh kemarin sempat mencoba yang namanya body shopnya be.
1: Body shop ya.
0: Bah itu kayak bener-bener lagi mandi di hotel berbintang sabunnya.
1: Tuh kan.
0: Kemarin sampai ngomong, aduh ini bisa kali ya diminta satu ya. Tapi kalau kata babe, beli.
1: Iya dong.
0: Jangan diminta ya. Iya. Oh, itu kan 140 ingredients dipedetin gitu. Masa diminta? Kita tapi emang wanginya oke, Be?
1: Iya. Nah, itu khas saya gitu loh. Saya enggak pernah bikin yang enggak wangi.
0: Benar-benar itu wangi banget, Be.
1: Iya, itu.
0: Kayak jadi lagi nginep seperti di hotel bintang 5 betul, gitu kan. Kalau Babe kan biasa. Nah, Foxian yang belum biasa, coba beli itu dulu deh.
1: Iya.
0: Gitu, rasain
1: body shop,
0: dulu.
1: Ya kan. Iya. Ya, the facial wash yes. Gue itu.
0: Apalagi sabun kali-kaliku tuh ada wangi kayak wangi bebungaan gitu ya, Be. Betul. Wah, itu kadang kalau lagi bengong gitu ya, Be, ya di sini nih lagi nunggu lagu gitu kan. Bungkusnya doang belum dibuka, Foxian. Di indus-indus dikit aja tuh wanginya udah berasa loh.
1: Nah gitu, lho, Be. Ya. Jadi produk dari kita tuh memang diperhitungkan sekali. Ya, terutama ya. Saya tuh sangat peka detail sama banget, sama aroma tuh sangat peka, ya kan. Jadi bahkan saya tuh bisa mengatakan kalau ada aroma tentu, ini aroma Singapura nih. Karena di Singapura itu toilet tuh hampir sama baunya.
0: Oh ya?
1: Jadi saya punya apa? Oh ini di Singapura nih gitu.
0: Oh sensenya udah apa ya, Be? Ya? Ya, ya, ya, ya.
1: Misalnya
0: oh, ini
1: juga
0: di sini.
1: Dulu ada roti bretok gitu ya, ya. Saya tahu rasa baunya si roti bretok itu.
0: Oh, iya.
1: Jadi saya sangat peka dengan bau gitu dan sangat peka dengan bau alam misalnya. Ya, kan.
0: Oh, kenotis banget ya, Be?
1: Iya, ini oh Lombok, oh ini Bali. Beda gitu loh. Nah, itulah sebetulnya penciuman saya yang tajam itulah yang akhirnya mendevelop bau-bau dari produk-produk sangat-sangat.
0: Oke, kalau bisa dibilang ya inspirasi juga ya, Be, masukan-masukan, inputan-inputan, insight gitu ya, loh, Foxia. Keren juga nih ya. Kalau misalnya yuk kamu mau nanya-nanya tentang Babe, kalau misalnya kamu kok bisa sih terpikirkan seperti itu dan lain-lain. Kembali lagi, Babe itu membuat sangat-sangat itu awalnya bukan untuk bisnis pastinya. Jadi memang Babe itu membuat untuk dirinya sendiri. Jadi Babe tahu feel-nya, taste-nya.
1: Ya.
0: Jadi dia untuk sounding ke orang pun karena sudah tahu nih real experience-nya Foxian. Kalau misalnya Foxian juga pengen jadi kemitraan juga, Foxian juga
1: monggo,
0: harus tahu.
1: Silakan.
0: Gitu. Dan beli dulu, rasain dulu impact-nya. Ya. Jadi ketika kita ngasih tahu ke orang, kamunya juga udah trust banget ya, Be.
1: Betul. Karena dalam bisnis itu pertama kali trust yang harus dibina.
0: Ya. Betul. Betul banget ya, Foxian. Dan ini juga menjadi akhir dari obrolan kita di malam hari ini,
1: Foxian.
0: Oh
1: iya, udah pas nih.
0: Gak kerasa ya, Be, ya.
1: Udah jam 11.
0: Ngobrolnya seru banget. Tapi tenang ya, Rino sama Babe bakalan balik lagi besok siaran di Maribung Rebut Kembali di jam dan station yang sama, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Aceh, Banda Aceh, Medan.
1: Malam ini kok sepi ya?
0: Iya,
1: orang
0: nih
1: banyak.
0: Kayaknya mungkin nih pertengahan minggu, Be.
1: Oh gitu.
0: Orang lagi stres-stresnya dan okay, lain-lain.
1: Oh, gitu. Gajinya atau udah habis. Ya kalau gaji habis minta lagu juga boleh loh ya.
0: Iya boleh. Ya, pokoknya kan di sini tuh kita nongkrong-nongkrong sama Babe. Ibarat kata kita lagi nongkrong di Gajebo bareng aja, Be.
1: Iya betul.
0: Santai aja. Mau request lagu boleh, gitu. Mau nongkrong bareng sini sama Babe boleh,
1: iya,
0: gitu kan? Di Mangolango Coffee. Iya,
1: ada di bawah.
0: Iya. Karena masih ada diskon kan, Be? Ada promo diskon 25% buat kamu yang pengen datang ke Mangolango Coffee. Syaratnya adalah di follow dulu Instagramnya di Mangolango Coffee and Eatery.
1: Iya.
0: Itu ada promo diskon 25%. Follow, setelah follow kamu bisa langsung datang ke kita. Itu kelipatan 50.000. Bisikin tim kafenya kalau kamu udah nge-follow ya langsung. Tapi ingat, follow dulu at Mangolango Coffee Eatery-nya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Enak loh kopinya.
0: Pasti, Be.
1: Oh.
0: Gula aren ya?
1: Gula aren tuh favorit saya.
0: Oh. Dan punya tuh, guys. Yeah. Buat Foxian, thank you yang udah join dan udah nemenin kita nih 3 jam ke belakang barengan sama Babe Babang Pranoto.
1: Ya, untuk penutupan, saya mau lagunya Beatles.
0: Siap, kita kasih buat Babe.
1: The Long and Winding Road.
0: The Long and?
1: Winding Road.
0: Winding. Sebentar, kita cari. The Long and?
1: Winding Road.
0: Duh, kok gak bisa nih? Oh, ini dia.
1: Beatles.
0: Ada.
1: Ada. Ya, terima kasih untuk semua teman yang udah gabung ya.
0: Ya.
1: Lumayan juga kita udah berapa kali ya siaran ya.
0: Hari keempat ini, Be.
1: Hari keempat ya. Oh. Tapi kamu kok udah loyo.
0: Harus pakai balur sangat-sangat nih.
1: Iya. Jadi gitu. Juga terima kasih yang sudah kontak-kontak tadi ya.
0: Betul, yang udah WhatsApp kita, itu, udah ngobrol-ngobrol. Jangan bosan ya, Be, ya pastinya ya.
1: Sampai ketemu besok ya.
0: Ya. Ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama, Fox
1: Radio Network. Ya, jam 8 waktu WIB.
0: Ya, jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Wita. Dan kita juga akan kembali lagi tetap di radionya Sanga-Sanga, Singa Delawan.
1: Kita dengarkan The Beatles, The Long and Winding Road. Ya.
0: Goodbye, Foxian. Bye-bye.
1: Bye-bye.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Arindya Ristika Sobat Vox di Vox Lowdown jam 11 malam hari ini Sobat Vox ya. Dan seperti hari-hari kemarin, aku menemani kamu hanya tersisa 1 jam saja. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget Sobat Vox ya. Silahkan request sekarang juga ya, masih lumayan lah waktunya ya. Tadi kita udah menyimak obrolan Babe bersama dengan Karino ya, dari Vox Radio Jakarta. Dan buat Sobat Vox mungkin yang sudah menyimak tadi ngobrolin soal bisnis ya, terus pengen di cooling down dengan lagu-lagu slow, boleh banget silakan malam hari ini request lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Anin tungguin di WhatsApp ataupun di aplikasi Vox Radio. Kalau aplikasi silakan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Kalau di WhatsApp nomornya ada di 0887188105. Tadi kita udah ditemenin sama Mbak Lady Gaga dan Mas Bruno with Die With A Smile Sobat Vox. Next song, Arin punya satu lagu dari Aurora with Runaway.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatan turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Ada Raisa Anggiani Sobat Fox dengan Kau Rumahku ya. Ini spesial buat Sobat Fox mungkin yang baru sampai rumah atau mungkin masih dalam perjalanan menuju ke rumah yang habis lembur, habis nonton, habis dari mana aja pokoknya ya. Next song, aku punya satu lagu dari Kehlani with Folded.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox, dan ternyata ini masih libur sekolah Sobat Fox ya. Mumpung Sobat Fox ini lagi liburan sekolah atau anaknya lagi liburan, ajakin lah main keluar kota, jangan ke Jogja-Jogja aja ya. Contohnya kayak ke Jakarta Sobat Fox ya. Apalagi di sana ada yang namanya PRJ atau Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Sobat Fox 2026. Dan kamu bisa dapetin promo dari Sanga-Sanga karena Sanga-Sanga lagi buka booth di sana ya. Apa aja promonya? Banyak banget Sobat Fox, yaitu beli 2 minyak Sanga-Sanga, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik ya. Kemudian beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Beli 3 Sanga-Sanga Klasik, kamu bisa dapetin kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate yang travel size untuk setiap weekend ya. Dan juga ada diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Terus ada diskon 10% untuk pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers eksklusif. Ada tebus murah dan juga banyak door prize-nya Sobat Fox ya. Langsung aja dateng ya di G-Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Persediaannya terbatas banget ya. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Informasi lengkapnya cek aja di Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
5: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
6: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
5: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
6: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
5: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

Hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama kurang lebih 1 jam dan juga tadi sudah menyimak obrolan dari Babe dari Fox Radio Jakarta. Sobat Fox, besok masih ada Fox Lowdown di hari Jumat, tapi bukan barengan sama Anin, barengan sama Wiptieta Sobat Fox ya. Tidur yang nyenyak Sobat Fox ya, semoga besok bangun bisa lebih aktif lagi, bisa lebih enakan lagi. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Bye.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kompos herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.